0: angau masa kita Melayu tadi mesti muka sama angau dulu kita apa pengalami NRLS 2026 tu tadi. Jadi antara apa kara teka aktiviti kau sih dah tour sepengalama 3 hari tu tadi. Ya tadi waktu malam kami sudah udah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal rasa ungkup malam main asal kita maka malam tu lagi main asal kita malam kebudayaan ni kita. Jadi berangkat jam 9 pagi itu undak terus ke 9 pagi itu pagi tu terus segi dah berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah bu, agensi perintah sosial dengan juga NGO sekup saya ngatur sama belangau memperami dan mereka bisa mereka datur kan mereka sudah kerindu tu terus nyukur tadi kita ke bisa kelami ajari terus bisa mereka diberi peluang tarik agak sida tarik memandang ke serta okey memang memandang ya dan untuk cara sedaya kami sudah cara sudah berdagang tarik jual ke orang bukai okey sebenarnya agak di rumah okey sebenarnya agak memandang ke diri putang kena berjual tarik okey mereka bisa datur ke cuba fikir nasib agak sida kerindu wow apa ngawak teka aktiviti cuba fikir nasib tu enggak jadi orang urun jam ke 10 pagi tu lagi kita dekat Reso moga tang ukai Reso malam perayaan tang Reso ungkup konsep NRLS 2026 lalu diterus ke ngau bisi moga saya dah nyak lagi moga bisi diatur ke bengkel tak ke bisi lingat ke licau tak ke bisi aktiviti hari Majlis Seni Sarawak ngau tak ke Majlis Craft Sarawak tadi ya sikit perkara kita terubah ya diatur tahun tu beredisi ke-6 tu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mari sida licau ngagai orang ngagai orang mai lah tadi sementang pengawal nama kedatuan MSS kita tadi jadi amnya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam perangkat 7 malam kita nya tadi perangkat ngau malam main asal NRLS 2026 jadi bekeke sarito nya sarito dekat di pantai ke kita nya kita di pantai kita artis kita buka ke malam tu nyari artis lokal kita bisi artis Novi bisi artis Arif Ali Bisaya ari artis Melayu kita yang Rizal ari artis CBR bakat radio ke Datuk Alimbang FM Subah lalu ke mangga mantai ke artis lokal kita Jolly Jengan cukup artis ni kita artis teman kita sama ngobrami ke sekali tu jadi malam malam ketemu lagi lagi banyak sudah sudah artis lokal tu ada ke ni kita mengundang kita dekat di perindang mangga engau engau sudah ini kita penari-penari mengagak persembahan sudah ada suku kau suku kau berpupu bangsa aku bukan ke sini kangau kita kata udahnya baru kita berpindang artis ke sini kangau kita ianya tadi hari akhir Alex tadi ianya artis kita hari Brunei Jerusalem api mega si mega mainan ke malam tu ada ngagai wala peminat kita rindu ninga nyawa sada nyawa Melissa Francis bisa merindah malam tu lagi nah lalu api mega bisa enggak siapa kena mula lagu Dikir Rambong tadi Dikir Rambong tadi orang kebaik lagu Dikir Rambong punya Roy Kapila tadi nya tadi ada kemenangan kita ya buka ke malam tu lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu ada 3 hari hari 6 kan mereka bisa bergadah tour kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisa datur kita jadi pengawal ke bukanya bisa enggak geng sedang ke berdau pit engkau pengawal merik darah mainnya tahu engkau atau ngau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026 ya tau hari kena hari 6 ya bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan seringan pengerai mega bisa diatur kemainnya lah jadi anak tak sampal kita kita nurun hari pagi sampai ke malam kita berami sama berami ngau kita buat Northern Region Music Festival tu tau jadi ini kita tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merindah nanti direktang tadi situ hari utai kena daripada kita secara nak langsung tertarik nyata kena ngangkat ke penatai pemisik kita lebih lagi kita di menua libel atau menua lawas kita itu sama ngebelak ngau berjual ngau berdagang gitu leh yang mengikut tertarik impact yang ada community tadi NRF tadi okey seminar pengalami peminat ajak tak tahu mungkin jadi pelasar akan dikena muka peluang penatai pemisik ngada orang keberdagang mir tapi yang mengak mereka kelala bakat ke pengalami abang menua tempo lalu pemega menegap ke identiti seni ngau main asal kalau ngau budaya abang utara sel itu pemega serta ngelaku kelibang jadi palan luar ngatur pengawal jadi tadi ya tadi pengawal tadi bergulai ngau Office Menteri MTCP kita ya, hari Menteri dengan temuai kita ya, itu nih di Sarawak di MTCP. Nanti moga kau sama ngop kita presiden kita Limbang moga masih Office Lilih Limbang ngop ya moga ia kena tu dikerap ke sekali lagi dikerap ke RTM Limbang atur ke pengawal tu mengolah engau yang berhormat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai engau pemansang kena menua kita di Sarawak di tu. Jadi ya tadi kena dikunci kaku info kita aktiviti kita di Limbang tu untuk 3 hari berungut tu tadi Sam engau Tuan ini kalau aku beri input ke Mayuh mah bagai dalam kita ini jadi bawa aku tahu
1: Tu cakap nanya deh tadi Hena. Penyanyinya, ya tiga malam berunggu penyanyi ke Sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu, saya tahu orang lain berlagu.
2: Tidak.
0: Malam tu tanya saya cukup mana tadi. Jadi ini tadi mengikut malam kebayaan tadi nak sama itu aja. Jadi malam kedua hanya konsert NLF kita bisa ngangau ke Alex Wan, kita bisa ngangau untuk konsert NLF. Ya, Alex Wan, bisa Aileen, ya bisa penyanyi ini kita penyanyi. Penyanyi utama ya tadi Aziz. Aziz kemai lagu Pelamin Anganku Musnah. Penyanyi legend kita.
1: Ini untuk engkau malam pergilak nah.
0: Ya, untuk malam
1: bergelak. Okey, jadi berharap ke Mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ke Nur Semar Malibang Ari Lawas Sinuruan bala Ari Menamit Ani bos buatnya Nurun megangnya lagi
2: sampalnya tuan
1: sudah memilih
2: Ari Ari namanya Ari Batu Lapan Kubuang
1: masang megang anak tinggal papa tinggal udah jaga rumahnya tinggal
2: ya Ari Batu Danau nah lot 777
0: Okey saya tahu itu. Kemarin sekitar pengkah sedap pengok berjuat kemarin. Mari kita rasa pemayang mega wala datai wala wala artis ke ada minat sedap tu tadi. Jadi bunyi kita tahun ke udah dua mangai mangai 5000 ikut urat ke benda kita.
2: Mangai.
0: Saya kemarin bola ke tahu benda itu pengalaman ke semua.
2: Nah, ngomong ada bola nah.
1: Ada bola. Nah. Okay. Jadi aja tadi ngenang ke bah program ke dia tour pernah deh Pak Pemayuah ya Kak beda orang belagu resel pernah meh.
2: Malam tadi Pak Pemayuah orang datai ko ya tuan.
1: Ya Okay, jadi terima kasih nang kau report nak berbagi ngenang program ini tadi nonton region music festival ke perkara dia tour sari tu ya kemarin ya ke kamarnya ya. Jadi sama kebiasaan ke pengawal ngenuan mega di Limbang Sarito. Ya, ba ini tadi SM 777.
2: Lot 777 Limbang.
1: Okey. Okey, terima kasih nah.
2: Okey,
0: terima kasih.
2: Okey,
1: ya. Bukan nama dia nyebut lot 77 aku teringat sebab aku kalah di Limbang sekali. Engau Ebenet punya Ebenet jambu bayi punya lagi ba ini hebiran. Uci dia lagi kedai ujung dia hui. Kuna ku nyangka ke iPhone Limbang tu mudah mai ba lot ujung yen ka. Hari 77 nya mai datai ku kedai ujung di nemu. Ambil murah iPhone dia. Tanya mai iPhone Cina mati kertas.
2: Ku mai ku nama tadi tu. Ya ku. Alo ka pole ku menua.
1: Ya aku teringat mai.
2: Betul. Roh yang murah kan.
1: Mesti kedai balon ujungnya.
2: Okey. Nyame kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan itu.
1: Iya, Mat. Okey, jadi ya satu lagi tentu yang kita ke mulai waktu pagi randau kemudian SM ke pagi itu ulah pada kita ba Facebook kami.
2: Iya, dan sebenarnya berperinan dulu ngau lagu-lagu gawai kita.
1: Iya, kami buat
2: gawai lama lagi. Tinggal berapa hari gitu kan?
1: Tidak salah kira aku saya itu 22. 22 dalam 19 hari dah. 19 hari.
2: Lama lagi lamanya. 9 hari lagi kita ke hari gawai. Ya, okey, berperinan ngau lagu-lagu gawai dulu ke pagi tu.
1: Betul, kemudian ke 2 pagi wah.
2: Iya.

0: Jadi batu cuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat.
1: Oh,
0: lima. Kita angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu lima, limang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama yang kunik. Udah yang kunik itu pertama kita bagi sekaya rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dekat ngau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua. Udah ada temu udah ada gawa nima tua hanya tahun bukai udahnya baru kita iban tau tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao. Udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu
0: kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah ada gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban. Udah di gawa nangari gawai lesuang udahnya baru de tau gawa tau gawa kenyalang udah di gawa kenyalang ton buka yang tdk gawa baru de gawa ijo pumpuang udah de temu gawa ijo pumpuang age gede kap gawai timangnya penyai-penyai nya baru de gawa sanau liau jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang ken utuak buriat tajau nyong besi dia pilih ya pilih orang ke udah kuram jarinya nutuak nyantai ya orang sengapa numuak buriat tajaunya ngau besi tajaunya belah nanti orang keberani nyak baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau jadi tersangnya cuak ke dia jangkam ke dia ngau orang enam animar pajai timang pemain datang pasal nol yao gawai orang nyong agai orang nyanyu nempelai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman artinya jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang nyak nama gawai antu dame orang nyabak ino nyabak jadi orang laki orang kenemu nima-nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayang aku tu nemu nima jaluang kita aku ngai dame orang ngai aku pengawaknya lebihnya pengawak antu sebayang nyai apa tujuan ada ketiban jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai galek kena tanya oh demik orang inok kemudian piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengait tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang-ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya tusuan nadat ketiban jadi apa pengawak yang nimat tua pagi tumu ya temu nada kalah lawan orang nimat tua tumu semua arti yang nimat tua tumu tawas hari nimat tua patmo jadi apa pengawak dia nimat bulu nimat pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepas datai ino antumu kena padah mana datai tadi kena padah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantuk pangau sampai ino panai ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ia nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngakai pukul 10 semua ngawak 50 dia lima ngawak bukai nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingka nua pagi ngali hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingka nua ade ingka 2 hari 2 malam ade ngagai magi antara 5 hari noet mau ade ngagai kuat padi baru 6 hari nya baru timang mau ade ngagai nyimpan ya urang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempel ke saya 8 hari 8 malam.

0: Okay, joget ai pengayu Alex Wan ke jelema ngau Leila BJ. Lagu-lagu gawai kita. Munyi ke haneh tadi ne tun. Kita kekak bertemu ngau Alex Wan.
1: Malam pergilah.
0: Kai lot 777 malam pergilah.
1: Malam pergilah. Anang gay kare kone pada mudai tan.
0: Ngai ke boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi antang. Harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: dari singkat.
0: Jujur aku pula kelima. Aku ketanya orang gitu. Dempung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumbak hari gawai kita nyoka datai 9 hari okey. Kira tuan tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab kau gawai ka datai tu tadi. Nyerumbak gawai tu kemanya moyo muka program ya ke misi di atau tak ke tiga ga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik paya ke suah di dinga kita ai lebih bagi nyerumbak gawai ke data tu nya ngawa orang ya ke nyabuang
0: nyabuang
1: jadi nyabuang tu ke nyabuang ti rindo nya ke nya tang pengawa nyabuang manu bisi orang madah pengawa nyabuang manu tu tau sepedah ke pengawa asal kita tentang baku kayaknya tu pemain asal kita nya Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau tang nanti disebut yang main lama semua orang main tau lah aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang.

0: Awak ke Bukai?
1: Ya.
0: Okey, semina ba hari gawai aja.
1: Hari gawai. Bagi ba gawai asal kita tu kenyabu kamat. Jadi Siti hari kena mah kebahuran tu tadi ngatur pengawaknya buang Siti Tegal kenya kenya bisi ba bakaurat kenyangan tu deh. Sehingga orang ke kenyai kini betul bisi ba orang ke pengawak gawai tu.
0: Gawai tu.
1: Sehingga sebenarnya buang ke sebayan bisi ke deh. Jadi mana ya kalahnya kemenang. Bisi bukannya enggak. Jadi bisi sekedar tu tadi pengawaknya buang tu kena orang betundi berbutai. Kena ngerami kaki apa pengawak dia turunnya. Kalau apa sebab kainya bisi Netflix.
0: Kainya bisi. Ya ke sebab ke tadi. Ya ke nyebut ke sukan rakyat tadi tu. Bisi mayanya. Nadai nak pengerami pan nanti diatur maya ujung minggu pan bisi diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadinya boleh ke ketagihannya ujungnya. Temu nadai bisi ke buah temu nyabuangnya boleh ketagih.
0: Laban ka kelia sobat tu pengerami nyabuang tu laban nya tadi meh. Siti ari kena nambah ke
1: program
0: nya tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyo apa mansang ubah mansang nyo be
1: duit nyo duit nyo juang ni tadi mega nyo jadi ke munyek nanti bisi pengawal kan temu bisi pengawal nyambung dulu okey yeah. Jadi ke pagi tu kami teh ke kali kursi tu nya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kena buang tau penemu ramah minta kursi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi penongkang ngebat manuk degagai pulias tau ke tu si pagi
0: tu habis tu nama tu tai tu jauh ni tu kan gerombang sungai semua meh gerombang babas meh
1: layang aku cerita tu pasal nyambung tang dah tu lagi tu kursi kia tu merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau
0: ok kan nanya maka tu kan engkau ba menua kita di tu dia tau kau kau maya hari gawai lagi bisi kena tau kini udah tu lagi tu berkongsi
1: udah tu tau kongsi sebenarnya empat nyambung tu berlaju meh
0: atau aku ngelak kenuan tuan nuan tera lagi mungkin tera
1: tak bisa tak sem anda melaku gawai tu kesal itu
0: ok itu hari Harry ngam Lisa Francis Shelly Nomi maka panjai mak tu tuan
1: segi
0: yang silap ya tau ok lagu gawai punya okay, ngenyati macam ya. Aku dah habis dah.
1: Ini bosok experience dia.

0: Lagu gawai tentu ya ke pagi tu tuan.
1: Ya amatnya. Okey, jadi berkenan ke cerita nyabuang tu tadi. Apabila kita kongsi dengan juang komen pagi tu. Sama pagi belajar jenis tulang. Jadi si dari yang dijagui kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang. Kalau banyak bisi nyungkup lalu habis. Meh kumbai orang tu tadi. Dikumbai si dari yang nyabuang manua sebayan. Kena santai jam program tu tang tu nanti pesai gak kelapan kira bisi 3 tahun ke 4 kali melengkap udah banyak ya nurnya jadi banyaknya buang tu kita ke rindu benda orang ke ngebat taji lepas siku naya bisi skill yang pu
0: si skill yang pu
1: lupa banyak ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabar tentang anang aja nyau mulai ke layak
0: betul
1: sobat kawal ngau ngebat taji tu amat aku berarti aku tu kayak aku mendadak pu orang yang buang
0: sebelah
1: aku tu selalu ingat cerita orang yang buang lah banyak orang ke ngelingi itu orang yang buang deh sebut kawal ngebat taji bah siti grup orang yang nyebat ya kita jadi ini yang si tukang kebat yang pu nah sekapa orang masa taji
0: bisa orang yang pu
1: bisa orang yang pu bisa khas yang pu lawan bisa teknik yang pu ngicak ke tajinya nak lari kok
0: berarti ke nama tu bulu manuaknya ini tuan
1: jadi bukan yang pu kalau bisa experience deh orang kayak kelang sabung takum daru nyabuang
0: lagi nama ya suba suah orang meda orang nyabuang tuan ngagai kelang sabuang tanah nemu roti ke nyabuang mayanya soba udah lama ninggal ke menua nyu nadai kala lama nyu ba menggeri menyu kita nadai nyu tinggal dah pengawak teke bekenya tan siki ka ke kurang ga ngaura pengawak nyabuang tan munyi kunuan tan nyabuang pengerindu engkau
1: sama aku pan bukannya si nda tu siti utai main nek nadai nya temu aku inya tadi main nyabuang
0: nyabuang
1: tang aku tu lagi main soba salung ni kala sabuang kade meh
0: gini soba soe gini menua selapan mayanya di menua
1: lapan kala sabuang tau daripada kita EPL English Premier League nya gabah kita menua dian tang aku nda menua orang berbinti ya menda orang ke jual menua menjual ke tunu menjual ke manoburi
0: aku melimi bakal yang sabuan
1: hanya ngepau orang kemenang lepas banyak orang kemenang ke tepui mesain tadi cukup murah hati sih dah ya kaki sih dah tuh tadi kerimbo tuh tadi so dari menang deh banyak benda belanja namanya paling untung namanya sebut aja nama TK sih dah beli
0: kita lepas pengawal atau nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai
0: pemerintah ya, kita rumah panjai udah lama meleka nyu nadai lagi tang nyak mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utai nyak dia tu ngai nda beli sir bunyi ketua kita nanti kelia utainya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah ke tebiti tang siti ke buah saiku campur cerita tu salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendak kau suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah wah. Lepas nanti salah ku. Banyak kita kalau campur itu boleh sebut dalam 20 tahun sebab dah seberengkah. Di sini nyabuang dikeluarkan. Lepas cerita nyanya salah bawa undang-undang atau rumah judi terbuka. Kalau macam mu pengawal nyabuang tu orang tuin. Orang ke nyau macam eh. Ngawak dia yang buaya nak tak beli sen kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terhadap nak tiap-tiap hari boleh dibuka lalu mesti ketemu nama kebuahkannya buang mega hanya
0: sejak
1: hari ya okey jadi sama pagi ngagai yang di kelas layau peningat kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sebenarnya agi biak kelia salung usilah ni apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemayar itu nanti kan nurun nyabuang suba lepas pergilah kat nurun nyabuang malam tu mesti kat tinduk berwai dulu ngibun mana sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pian mega gagak ke piring minyak 2-3 iko manuak ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kelihatannya ne tuan
1: sobanya
0: berpiring indah tinduk berwai dulu
1: lepas nyam kat tadi nyabuang tu sebab ya bakal EPL bakal English Premier League-nya nanti dia menang dia jadi kena betul kemegahan kira gagal temegah orang muda di menuanya. Oh, budak di mana orang menua tu. Oh, ada kelabannya.
0: Kira
1: nyaya. Baik namanya soba.
0: Kira terbilang mah. Kira tinggi lah orangnya soba.
1: Status orang. Bisa ngomong manua ke mana.
0: Ya. Okey, nyok mayu bida ya. Nyok nama tu ubah ubah pemansang ne tu. Cara apa nyo bisik ke berbeda?
1: Lama. Jadi aku teringat ke ceritanya buang tu. Teringat aku gaya nyapai tu. Atau jadi mainnya nanti nak salah aku. Nyokan masuk skinderi aku. Jadi paginya nyapai mendadikan ngintikan. Mendadikan awet. Nyawa yang berbaik ke tawet memenuh. Sekali pulai nawet berata lihat hati aku. Mereka SM. Ya pulai perahu memenuh. Manuk guri yang baik berpinci yang apa pelestia. Hanya ia pulai telingai, lingai, telingai, lingai. Alir hatiku. Nek kalah kau muda uran uran awet. Pulai main manuk guri.
0: Dini na boleh atau kau dah?
1: Demunya tadi. On the way ya kemasan tawatnya tadi. Ya masih. Ya masih masak orang punya buang. Tahu mainnya kelang sabonnya dah embus pulias. Kurang separ jalan ni.
0: Nama lagi.
1: Jadi itu terbatasan kurang. Kumpul orang ke kanggal
0: jabuang.
1: Tadi aku jabuang ke kan awet. Main gaya main tawet tu nang. Nenek logik. Jadi aku kelas jabuang main main tawet. Nama aku main tawet. Jadi lawan orang kebejualnya pan lari. Manual panggang semua lagi mesti ada. Asuh orang baik ya amnya tadi dah. Baik ya kayaknya tadi dah gambar-gambar orang. Jadi ya tu tadi sebelumnya mainnya coba ya. Tapi
0: airopnya meh.
1: Tai boxnya. Tapi yang meh tai airop ini nupe yang dia dulu ni dari gini.
0: Apa galau? Boleh ikan boleh ya. Manuak boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tawar rumah. Rumah kena nyawanya menupi nyawa barang dia kena ngotak pri magang.
0: Okey, jangan berkenang sekedar nanti bakal aku atau kurang mimet penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tu tuan. Okey, mimet coba. Semina datai ngoro meda aja coba.
1: Sama.
0: Nada itu experience punya kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey, udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebenarnya tu lagi terus sama dengan bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam.
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai kau ya.
1: Kuka gawai jadi. Berdua beli tiket beli dia tu. Aku ngek nampiat elak.
0: Rumah udah beli tiket tuan. Terima ya dia tu dah lawan sudah.
1: Aduh, kena ada soal. Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ba dua pagi wai kita ika pagi tau. Hagi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
4: Tau cerita nyabuang tau tadi.
3: Cerita nyabuang lebih hagi maya pengerami hari kawai tau.
4: Ya.
3: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawat nyabuang.
4: Sukan rakyat punya pola lain.
3: Sukan rakyat. Okey, tu bisi sikut peninggal kita itu tuan Johnny Kel Juan Panjai kenang itu.
4: Tau, awak.
3: Seminak kak berkenang berkawal dengan nyabuang tau koya. Jadi bercakap berkawal dengan nyabuang mana awak tahu nak boleh dikenang bahawa masa ke nak panjai tahu kuya berarti tadi panjai meh
4: kita dia kenang
3: lansak dari panjai panjai tadi. Jadi nyabuang mana awak tahu nang segi asal kita iban sebab kuya tradisi tahu ke tradisi kau kita hanya nang
4: turun-turun
3: pengawak nang hari kelia sidak keliang megak bisik nyabuang mana awak kuya nya alai lagi bisik balai alai kita ke bisik tertemu ke keliang sabuang tau ke balai nyabuang ke disebut ba sekedar bukit ko ya angka tua bisik kalak ninga pelabak ko ne tu
4: ya mai laba nanti teh ke bukit suang balingga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang ura panggau
3: yang tersebut itu
4: artinya
3: nuan bisik ninga menya tuan bakal bukit lingga bukit seduku bukit kelingkang bukit merabuak bukit merabuak.
4: Ini bukan pernah buatnya.
3: Tunggak ke engkau tunggak ke
4: silakan meh.
3: Silakan.
4: Tunggak kan nemu tua kan nemu di.
3: Tang kia ke mayo keliang sabuang neh tuan tunggak tunggak ke engkau bisa ke bandor bukai neh. Jadi lebih gawaian tu bisa muka slot nyabuang kau ya. Dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang mano tu cara bergempuang kaul antara kita iban.
4: Ya. Tujuh ya sobat tujuh asal.
3: Tujuh asal ya. Laban tu meh maya kita iban begutu royong begagak ke kelang alai nyabuang manua. Maya nya ne. Balai nyabuang manua nya digintir-gintir ke ya tuan. Hari rumah panjai siti ngake panjai rumah panjai siti.
4: Premier League nyari stadium A, stadium B,
3: stadium C. Stadium rumah tu, stadium rumah tu. Okey, kelang sabuang tu nyadi siti telefon tau ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Sukaraya. Kemaya tu nyabuang manuak mesti ke kemaya hari tau au ke dia tau ko ya. Nyabuang manuak mesti ke dipinta lisin nyabuang. Tau ke di kumai orang gathering permit. Ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya. Jadi bunyi kenuan tadi mega tu tuan di Filipin ke Thailand mega bisi nyabuang manuak. Sidak bisi kelang bakal stadium ko ya. Ngau mega utai dien lengkap lagi ko ya bisi guna di nama tu di litup ngau
4: spotlight
3: tutup gelas apa semua
4: gelanggang mana
3: gelanggang mana hagi
4: kan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau bisi sekedar tadi tali rapia aja nang ningi
3: artinya dien di kene ko kita yang jadi
4: komisial
3: tiraf lah
4: di tiraf ki lawannya Siti Sam ya bepanggai mega batur sistem menua lawan kita ya Malaysia tu bukan menua ya kengemrat ke judinya di Siti Arif Natai Pemisi jadinya buah tanya terina digagak Malaysia. Berarti kita akan banding ke ngau Filipin. Enggak jadi kalau ba Filipin tu tidak ya udah ngagak mau judinya buang mano tu hari city hari penatai pemitik baik tax tidak ya.
3: Ya.
4: Bercukai tidak ya.
3: Betul.
4: Sama enggak ba Thailand dia. Jadinya tadi judi ya ke dikemenar.
3: Dah dikemenar ke.
4: Dah dikemenar.
3: Okey. Nyoba ke bisi betui online maka ko ya. Tu mayuh ngagak tanya tu nai. Research tu nai.
4: Aku kan yang ke research dengar research betul aku nangis siku hari orang ke join online.
3: Online dah kau boleh hari ini tu. Tu maka kasino ko ya tu.
4: Ada bukan gua.
3: Ya tu sik.
4: Ngagak siku hari orang. Geng rek maroon ku ke balikku.
3: Tang di bunuh kita itu nyabuang nadai permit polis.
4: Ya.
3: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manua ngau duit.
4: Ya.
3: Nanti nak salah ya. Untuk perisas itu. Ya,
4: perisas.
3: 400 ku ya hukum nadai permit ku ya.
4: Oh, 400 ku nadai permit risas. Risas tak kalah kena hukum.
3: Lagi bisa message tu lagi.
4: Nah, apa dah tahu menyiku kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti kau teriak mimen kalau adat kita itu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa sih teh kita ingat salah guna. Salah guna artinya tadi mimen utai mesti kau mestinya buang. Mimen utai mestinya berapa marah nanti pengawal yang pula ke ketagihan. Adat kita asal kita hanya buang tu sobat. Kena kita bunyi ke sebuah pun tadi. Nape kau tu bunga sama semua.
3: Nang hari tidak keliang mungkin nui yang
4: nang harinya sobat.
3: Nang asal larinya sobat.
4: Tujuh ya bukai. Jadi dia tu tujuhnya buang tu nyajudi.
3: Nyajudi.
4: Hanya ngai kita ngai kesalah guna tu atau ngai kira minggu tu judi, pergi lah judi, lemai judi, nyak kebaya. Mesti kau mesti lisan, lalu lisannya okey senang kat nguliah.
3: Ya. Betul.
4: Kerana dekat ya, kamat.
3: Tengti nitiah kia maya pengerami gawainya. Kau tahu beri gerah mimiat meh.
4: Betul.
3: Aturnya tadi tu lah banyak siti hari nang hari subak kau kita bising atur pengawalnya deh. Ya pak, kau menyata tadi.
4: Aturnya menyuk kita tahu tentang siti mega kita ke minta permiat tu tadi menyuk aku. Mesti kau minta ngu channel ya kebetul. Sebenarnya betul dia bakal tahunnya ni lah dekat ngatur tahun tu dia dah agak apply ya. Anak pergi lah dekat ngatur semua itu dekat apply ni nak carut pampai kan kita yang laban katanya mi kita prosedur kita mesti berbahasa ke
3: tak di kemendar ke tahu tahu di kemendar ke tak semina engka diungkup sari aja
4: sari aja nya nak cara prosedur ya kebetul mereka aku tadi anak lagi meda orang kena kemendar lagi alu dah boleh market tidak
3: tahu kenitih nyupulai ke buka kelia baru tuan minggu tahun tu rumah tu kelang sabu rumah tu
4: hanya baru ya lepas aku ampir penjaman kena subah dah saya tahun tu sudah tahu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapat kau
3: ampir deh mainnya nih
4: ampir gak maya kena deh baka ke tahun tu siap pengawal itu tahu orang atur ya siap pengawal banyian dalam tak apa punya badian kau semua dia anang lemah itu dito tengah hari itu dito anjo nader tinya kalau nyamai
3: atur gagak dari impu
4: nih nyawa tu gak dari impu nyupu dia gi
3: ya. Okey, hanya meh kenang mimiat bekawal ngau siti hari pengawal kita yang tadi net
4: tuan
3: tanya buang maya kita ke ngatur pengerami baka gawai siti hari pengeraminya baka gawai.
4: Betul. Tanya mencocok cocok tanya buat ngapa kelebihan asal aku sampai kala aku agak rumah dia mana-mana sabuang.
3: Itu baru ila tu. Ila muka kelas sabuang dia.
4: Ngek lagi tu tu muka bapak king.
3: Pansut maka berasa semangat anak ini. Okey, ya. Nutup awak ketika pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
4: Ya.
3: Berami ba hari gawai. Hari tu lah aku hari penudin no gawai tu tuan.
4: Dah. No, lagi bisi aneh. Ini rau. Lagi bisi segula sejalan.
3: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
4: Okay. Nelson. Okay. Terima kasih lalu bersama kita ibu 2 pagi kita pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesempurna.
3: Okey, bye-bye, selamat pagi. Bye-bye.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pantian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan ini memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul Kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan, Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat, selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana di dikotri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. D3 disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
9: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: Megahertz.
1: Baik, menerusi Radio Bin Tulu FM, ceria bermaklumat. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mutra, salam ceria. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi siaran Radio Bin Tulu FM yang pastinya untuk edisi pagi tok pagi Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini apa yang istimewanya? Yang mana hari ini kami Suzana Musa, DJ Zana bersiaran secara langsung dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang lama Bintulu bersebenar dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu 2026. Dan apa yang menariknya pada pagi tu, Zana si keseorangan sebabnya Zana ditemani rakan penyampai kita dari Sarawak FM bersama dengan DJ Yus kita. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum
1: Zana. Hai Yus, apa khabar kita teh?
2: Sehat, alhamdulillah, semakin sehat pegaya.
1: Oh, apapun. Terima kasih Yus sudi bersama Zana pagi tu.
2: Oh.
1: Menerusi siaran
2: 1000 kali sudi.
1: Bintulu FM yang mana hari tu kita bersiaran secara langsung dari tapak lapangan terbang lama Bintulu bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu 2026. Dan sebenarnya Yus, hari tu apa yang menariknya juga, kita dua si berdua aja.
2: Bertiga pagi tu.
1: Sebabnya kita dikunjungi tetamu khas kita pagi tu Yus bersama
2: orangnya
1: dengan
2: sangat-sangat cantik.
1: Oh, sangat cantik.
2: Rambutnya lurus kan? Nak ada ikal mayang sik dah.
1: Yus jangan kan? Banyak jangan katanya Yus.
2: Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Grace Huang Siu Hung yang merupakan pengarah unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak. Selamat pagi Datuk.
3: Selamat pagi Yu, selamat pagi Zana.
2: Sudah breakfast ah?
3: Sudah.
2: Bagus-bagus, saya pun sudah breakfast tu.
1: Kenyang. Awal breakfast tadi.
2: Yalah, itulah badan semakin naik. Baru satu hari di Bintulu sudah naik badan.
1: Ya apapun, terima kasih yang berbahagia Datuk sebab sudi berkunjung ke studio mini RTM hari tu pagi ni.
2: Betul. Sebenarnya kita nak tanya lah soalan dengan Datuk berkaitan dengan Sarawakku Sayang lah.
1: Benar,
2: terutamanya untuk unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak ataupun nama singkatannya SCSDU. Sebenarnya SCSDU ni apa Datuk eh?
3: SCSDU
2: bahasa Inggeris
3: ah? Bahasa Inggeris. Sarawak Civil Service Digitalization Unit.
2: Maksudnya sana.
3: Unit yang bertanggungjawab menerajui transformation digital, digital transformasi lah. Dalam PCDS 2030 ada aspirasi untuk memastikan semua perkhidmatan kerajaan Sarawak dibuat secara atas talian 100% by 2030.
2: Semua dah balik kepada online semualah.
3: Yes, betul.
2: Tiada yang berbentuk
3: pakai
2: fizikal,
3: pakai manual kertas,
2: tak ada lagi.
3: Ya.
1: Tak ada lagi. Digital semua Yus.
2: Semua dah digital, semua di hujung jari.
1: Di hujung
3: jari.
1: Dan kami percaya Yus, peranan unit digitalisasi perkhidmatan awam Sarawak tu sebenarnya dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu tentu besar peranan.
2: Besar peranan setidaknya. Setiap agensi yang terlibat ada peranan masing-masing.
1: Benar, ya,
2: terutamanya agensi Datuk lah.
1: Peranan SCSDU
2: sendiri. Nama dah tadi SCSDU. Apa maksudnya dengan kita? Baru nama dah. Datuk dah jawab tadi.
1: Benar. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan secara ringkas pagi tok kepada semua pendengar yang sedang bersiaran menerusi siaran radio pagi tok, apakah peranan SCSDU dalam program Sarawakku Sayang 2026 di Bintulu tok Datuk?
3: Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin nak mengucapkan terima kasih kepada RTM lah kerana menjemput saya. So saya nak mengambil peluang ini sempena dengan Sarawakku Sayang. SCSDU kita ada membawa pelbagai perkhidmatan secara online, secara digital lah di Sarawakku Sayang. Sebenarnya kita ada banyak perkhidmatan yang bukan sahaja yang bukan sahaja yang kerajaan, tapi juga daripada private ataupun daripada corporate. Sebab kita tahu sebagai agensi yang bertanggungjawab, kita nak beri perkhidmatan yang lebih dekat kepada rakyat. So bila ada Serau Ku Sayang ni, kita mengambil peluang ini untuk membawa semua agensi ini bersama untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat Sarawak, terutamanya sekarang di Bintulu.
2: Betul.
3: And apa beza dia ialah perkhidmatan ini disediakan secara digital. So kita sebenarnya nak share dengan semua rakyat Sarawak perkhidmatan yang sekarang lain daripada dulu. Bukan pakai manual, tidak pakai kertas lagi.
2: Sekarang pun banyak yang pakai phone dah sekarang.
3: Pakai handphone.
2: Ujung jari. Jadi mungkin Datuk boleh sebutlah sasaran penyertaan untuk seperti yang Datuk sebut tadi, banyaklah yang terlibat yang dibawa di Bintulu inilah. Adakah ianya terbuka kepada semua rakyat Sarawak ataupun kepada kumpulan tertentu sasarannya? Datuk,
3: sebenarnya ia terbuka kepada semua. Tak kira warga emas kah, pemuda kah, suri rumah tangga kah, you know, so it's open to all. Sebab ini dah peluang, you know, untuk semua orang yang berdekatan di Bintulu, you know, untuk datang beramai-ramai untuk melihat apa perkhidmatan ataupun apa pembangunan yang telah berjaya dilaksanakan.
2: Betul.
3: Di Bintulu. And then satu yang saya nak highlight dekat sini ialah kita ada bawa bersama LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sebab saya rasa semua orang tahu pasal SKAS. Sumbangan keperluan
2: yang orang khas.
3: So ada juga yang nak tahu kenapa saya tak dapat, you know, apa cara-cara dia. So nak maklumkan kepada semua, sebenarnya sumbangan SKAS tu kita kerajaan berikan berasaskan kepada sesiapa yang layak mengikut STAR, sumbangan tunai rahmah, yang dikendalikan oleh LHDN lah. So kita ada bawa bersama LHDN di kaunter, perkhidmatan kaunter. So kepada sesiapa yang ingin nak tahu maklumat lanjut, katakanlah sama ada saya layak ke, nama saya ada, ataupun dia perlu buat pengemas kinian. So boleh pergi ke kaunter tu. Dan sekiranya sebelum ni dia tak terima tapi dia sebenarnya layak, so dia akan mendapat SKAS tu di masa yang akan datang lah. Sebab kita ada untuk tahun ini SKAS ni diberi tiga kali. So bulan Mac 15 tu dah kali kedua, so kita ada lagi sekali di third quarter of the year.
2: Jadi agak baiklah apabila kaunter-kaunter sebegini dibuka, terlebih khas untuk warga emas kan. Warga emas yang kadang-kadang tak tahu menggunakan online ni, Datuk kan. Jadi di sinilah disediakan kaunter-kaunter perkhidmatan berkaitan dengan digital ni. Jadi mereka boleh tahulah kan, memudahkan mereka lah kan, Datuk.
3: Sebenarnya satu lagi ya, Yus dengan Zana. Sebab SKAS ni kita berikan secara e-wallet, dompet e-dompet, SP Global. So kita ada bawa bersama juga SP Global dan Sarawak Pass. So sesiapa yang macam dia tak tahu macam mana nak register Sarawak Pass, sebab itu adalah keperluan untuk mendapatkan duit SKAS tu, dia mesti ada Sarawak Pass, dia mesti ada SP Global. So kita ada kaunter di bahagian digital. So sesiapa yang macam dia dah lupa password ataupun dah tukar handphone,
2: dia, you know,
3: dia boleh boleh pergi ke kaunter tu untuk update dan untuk maklumat lanjut.
2: Jadi agak memudahkanlah penduduk-penduduk. Jadi kepada penduduk-penduduk di sekitar Bintulu, mungkin ada masalah seperti yang Datuk katakan tadi, boleh datanglah ke program Sarawak Ku Sayang di kaunter-kaunter yang disediakan lah. Rugi si datang.
1: Rugi, duit. Dan apa yang Kami dipahamkan juga Datuk yang mana bersempena dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang lama Bintulu tu, juga ada antara salah satu pengisiannya, aktivitinya ada e-peraduan.
2: Yang menariknya.
1: Yang menariknya ada e-peraduan.
2: Sebab apabila melihat e-peraduan, mesti orang seronok nak datang.
1: Benar.
2: Jadi jadi kita nak tahulah mungkin orang ramai macam ni cara ataupun bagaimana cara nak menyertai e-peraduan ni, Datuk. Adakah kami di kalangan-kalangan ni boleh terlibat sekali atau serta dalam e-peraduan ataupun macam mana, Datuk? Silakan, Datuk.
3: Okey, okey. Saya tahu ini inilah yang di
1: dinantikan
3: oleh orang ramai. Sebenarnya Bintulu, saya nak maklumkan kepada semua, Bintulu setakat ini ada 63 hadiah peraduan.
1: Banyak.
3: Setiap hari kita akan buat draw. Tadi Zana ada tanya macam mana nak nak join lah. Okay, so yang penting dia mesti daftar Srop Pay. So dia mesti ada handphone. Sebab kita buat secara digital.
2: Digital.
3: So dia mesti ada handphone, dia mesti ada dah download Srop Pass,
2: Srop Pass dan Sarawak Srop Pay.
3: Srop Pay tak perlu.
2: Srop
3: Pass saja. Srop Pass saja, lepas dia daftar, then dia ada soalan. Ada 5 soalan. Tapi soalan tu taklah susah. Jawapan dia ada di pavilion. Dia berkenaan dengan perkembangan pencapaian yang Sarawak dah achieve sekarang, you know. So sambil jawab soalan tu bolehlah mengetahui perkembangan Sarawak.
2: Dapat ada info jugalah.
3: Yes, tu, ada 5 soalan, so dia mesti betul semua. Kalau dia betul semua, dia akan terus layak untuk masuk dalam e-peraduan. Tapi 5 soalan tu katakanlah dia salah, tak apa, dia ada peluang lagi 3 kali. Setiap hari diberi peluang 3 kali. So katakanlah hari pertama 3 kali tu semua salah. Tak apa, besok boleh datang,
2: besok
3: lagi,
2: cuba lagi,
3: cuba lagi. Hari ketiga Sunday pun boleh cuba lagi. So bila dah layak, nama dia akan masuk dalam lucky draw. So setiap hari kita akan draw, bukan semua hari terakhir. So hari ini, tadi saya kata ada 63 hadiah. So hari ini kita akan draw 21 hadiah. Besok 22, dan kemuncaknya pada hari Minggu, Sunday.

0: So dia akan calling one, calling two, calling three. Kalau tak ada, dia akan draw lagi. Draw kita pun pakai digital. Sebab itu dia kena register. Sebab kita akan tunjuk nama dengan IC 4 digit yang di belakang tu.
1: Kalau kalau di Limbang lah Datuk. Di Limbang hadiah utamanya adalah motosikal. Di Miri kereta Proton Saga. Kalau di Bintulu antara hadiah-hadiahnya, hadiah utama yang ditawarkan untuk mereka yang menyertai peraduan ni tu.
0: Okey, untuk Bintulu dia punya grand prize yang akan di draw pada hari Ahad 24 Mei adalah Proton Emas 5.
2: Bertuahnya.
1: Bertuah orang Bintulu dan Azanau.
0: Dan satu saya nak maklumkan, semua petugas-petugas urus setia adalah secara automatik tidak layak.
1: Ada. Ada tawang dengar atau ada dengar kah? Dah dengar.
2: Kecewa saya mendengarnya Datuk.
0: Saya pun kecewa. Tak apa, kita beri peluang kepada orang-orang untuk rakyat semua di Bintulu.
1: Betul.
0: Selain daripada Proton Emas tu, sebenarnya ada banyak hadiah-hadiah lain yang bagus. Dia macam ada Samsung 50 inci crystal smart TV. Ada HP Samsung Galaxy tablet, handphone, water purifier, ada robot vacuum, Philips rice cooker. So macam-macam. So banyak. Yang penting mesti datang sertai e-paraduan, jawab soalan betul. Lepas tu pukul 4 berada di tapak cabutan.
1: Jadi pastikan anda dah download Sarawak Pass.
2: Yang penting download Sarawak Pass.
0: Yes, dan terbuka kepada sesiapa yang ada dah ada IC. So kalau umur 12 tahun ke atas semua dah boleh dah boleh participate.
1: Tak 12 tahun dah.
2: Belum.
1: Oh, belum lagi, belum sampai.
2: Kita si layak you. Adalah petugas, si
1: layak kan. Siapalah Datuk, mungkin di lain masa mungkin ada peraduan khas untuk petugas.
2: Benar. Itu yang kita harapkan Datuk.
1: Dan yang terakhirnya sasaranlah penyertaan yang disasarkan oleh CS di unit Datuk.
0: Okey, sebenarnya sasaran dia ialah kita nak memaklumkan kepada semua orang, okay? Sebab ini adalah peluang kerajaan dan agensi-agensi tertentu turun padang. Jadi saya berharap, you know, semua orang Bintulu di sekitar Bintulu lah akan datang mengambil peluang untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kerajaan Sarawak, mendapat perkhidmatan-perkhidmatan yang sedia ada. Kalau tak perlu perkhidmatan tu pun untuk mendapat maklumat. Sebab kita ada macam Mutiara Mortgage, kita ada ASA, kita ada Amanah Raya, you know, and then kita ada perkhidmatan yang mungkin kita tak perlu sekarang, tapi mungkin masa akan datang kita perlu. So since diorang dah ada kat sini, so ambil peluang untuk mengetahui dia. So sasaran ialah kepada semua orang, dan juga ambil peluang untuk berjinak-jinak secara digital.
1: Sebab itulah
0: kerajaan akan ke arah digital, menyahut seruan YAB Premier berkenaan dengan digital economy. That is the way forward lah.
1: Banyak jugalah Datuk apabila melihat warga-warga emas, apabila mereka menggunakan digital, mereka akan menjawab tak tahu menggunakan. Mungkin ada nasihat kepada Datuk kepada mereka, mungkin kepada anak-anak lah, anak-anak untuk mengajar ibu bapa menggunakan platform digital ni Datuk. Mungkin ada nasihat kepada Datuk, silakan Datuk.
0: Okey, sebenarnya saya tahu warga emas ni dia agak agak reluctant lah. Sebab dia kata susah, takut password lah, you know, lupa password, you know. Sebenarnya anak-anak ataupun cucu-cucu sebenarnya memainkan peranan. Dia boleh ajar lah. Dan satu lagi is di setiap bahagian Bintulu sekarang belum ada lah. Sebenarnya di bahagian-bahagian lain macam di Miri, di Limbang, kita ada.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bintil FM 9.

0: memang ceria bermaklumat.
1: Baik, menerusi Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat, masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani anda pada pagi tu dari studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu, bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung bermula hari tu Jumaat 22 Mei hingga 24 Mei, 3 hari berlangsungnya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu 2026. Dan suka Zana nak kongsikan cuaca pagi tu hujan di sekitar pusat bandar Bintulu. Kami di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, cuaca hujan pagi tu. Walaupun kita mewawarkan kepada orang ramai agar sama-sama datang beramai-ramai bagi sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung selama 3 hari bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu, kerana banyak pengisian, pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan selama 3 hari dari pagi sampailah ke malam. Antaranya adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran berkaitan projek pembangunan di Sarawak, adanya kaunter perkhidmatan Sarawak, adanya gerai jualan dan usahawan dan seterusnya, aktiviti masyarakat, adanya Malam Budaya Sarawak, malam tok kelak, adanya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik gendang bermukun dan seterusnya juga penampilan khas artis tempatan popular, adanya Mawat, Karen Libau, Pablo Ben dan juga bersama dengan DJ Sonic kita pada malam ini bersempena dengan Malam Budaya Sarawak. Jadi dan seterusnya juga turut diadakan konsert rakyat dan siaran secara langsung final Piala Malaysia sekitar jam 8 malam pada esok hari Sabtu, dan turut diadakan juga e-peraduan cabutan tiket bertuah dan seterusnya pada hujung minggu tu kelak 24 Mei turut diadakan larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon yang turut diadakan. Dan kita dipahamkan juga acara Sukan Rakyat Studio Mini RTM bersiaran secara langsung dari tapak lapangan terbang Lama Bintulu selama 3 hari bersama dengan rakan-rakan penyampai, bukan ajak DJ Zana seorang tapi kelak petang kita juga ada DJ-DJ rakan penyampai YFM Iban Bintulu dan bersama juga dengan DJ dari Sarawak FM, DJ Yus kita, dan pastinya juga pelbagai pertandingan yang turut diadakan, pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna. Dan esok hari kita dipahamkan majlis perasmiannya esok hari akan turut dijangkakan, turut dihadiri dan disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Jadi banyak lagi sebenarnya pengisian aktiviti menarik yang diadakan selama 3 hari bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi kepada anda semua, jangan ketinggalan, datang beramai-ramai sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu 2026. Baik, 9.53 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita juga ada segmen Info Ekspresi Bintulu FM dan siaran menerusi Sarawak FM. Dan apa yang menariknya juga nanti, kita juga ada temu bual khas studio mini bersama dengan yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, dijangkakan sekitar jam 10.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

Apple bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Sireka Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjanas Polcharik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Sumut Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam hal itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kereta akhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Sarawak FM sehati sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Dan sekarang anda bertemankan saya Syaza di ruangan ekspresi warnai hari anda pada hari ini. Hari Jumaat 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa di ruangan ini, Syaza menemani anda hingga jam 2 petang nanti. Dan apapun kita nak bersama rakan kita untuk info ekspresi di Bintulu FM. Bersama rakan kita Yus dari studio mini Sarawakku Sayang Bintulu 2026. Ayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jauh suara kita. Jauh gila. Au.
1: Ataupun penonton-penonton kita yang menyaksikan secara langsung di Facebook ketika ini, mungkin mereka nak tahu peranan kementerian yang berhormat ataupun pemimpin-pemimpin komuniti setempat, terutamanya dalam memastikanlah kelancaran program Sarawakku Sayang untuk tahun ini, edisi yang ketiga ni, Datuk Seri.
2: Ya, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama dengan RTM pada pagi ini,
1: ya,
2: untuk
1: saya
2: menerangkan sedikit apakah tujuan Sarawakku Sayang diadakan di 12 bahagian di Sarawak.
1: Ya, saya.
2: Yang di Bintulu ini dah yang ketiga selepas Limbang dan Miri.
1: Ya.
2: Pada hemah saya, sebenarnya inilah tujuannya adalah untuk memberdekatkan pihak kerajaan dan juga jentera-jentera kerajaan untuk kepada rakyat untuk memahami apakah aspirasi, tujuan, agenda kerajaan dan juga untuk mendekatkan rakyat dengan kerajaan. Jadi kita mengadakan berbagai tonggak aktiviti untuk melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Premier dan juga menteri-menteri yang ada di Sarawak, supaya kita dapat bercampur gaul dengan rakyat dan juga memberitahu maklumat-maklumat yang kita tahulah maklumat-maklumat ini mestilah yang canggih dan sah.
1: Betul.
2: Kerana pada hari ini kita melihat pelbagai saluran maklumat kepada rakyat jelata tidak semuanya sah dan sahih dan itu harus diperbaiki dan sebagainya. Betul. Jadi pada kali ini kita berada di Bintulu daripada 22 hari bulan pada hari ini sehingga 24 hari bulan.
1: Yeah.
2: Jadi pada 22 hari bulan ini kehadiran Yang Amat Berhormat Premier adalah bersama dengan satu memberikan iaitu pingat kepada yang pingat setia kepada pegawai-pegawai yang telah pun lama berkhidmat lebih daripada 25 tahun di Sarawak. Lepas itu pada malamnya dia akan makan malam bersama dengan KMKK atau Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum dan juga Ketua-Ketua Jabatan di Imperial Hotel kedua-duanya sekali. Ya,
1: yes, saya.
2: Jadi pada keesokannya kita mengadakan iaitu pelancaran hari Sarawakku Sayang pada paginya. Sebelum itu kita mengadakan iaitu brisk walk ataupun jalan kaki bersama dengan Yang berperlimpah dengan orang ramai di Tanjung Batu. Jadi itulah yang kita lihat dan we are looking forward to see whether Penamaan ni participation by the people from Bintulu.
1: Betul.
2: Kita harus menunjukkan semangat kita menyokong.
1: Betul.
2: Iaitu usaha-usaha yang Maklumat Premier untuk membawa kita ke satu tahap yang kita sangat banggakan.
1: Betul.
2: Jadi pada ketika ini nanti akan di huraikan lebih lanjut oleh Yang Maklumat sendiri, dan saya akan memberikan kata-kata aluan, berkongsikan apakah pembangunan yang telah pun dibawa oleh kerajaan GPS Sarawak pada ketika ini dan untuk masa yang akan datang, mengikut lunas-lunas post COVID development strategy 2030. Yang kita mahu lihat adalah bukan hanya Sarawak menjadi wilayah yang kaya, tetapi kita mahu semua rakyat merasakan kekayaan ini dapat menikmati sehingga ke orang yang tinggal di luar bandar. Jadi saya sebagai menteri yang menjaga dari segi food security ataupun industri makanan dan komoditi, penggunaan pembangunan wilayah, saya melihat bahawa amat perlu kita merangkumi semua lapisan masyarakat di Sarawak untuk merasakan pembangunan ini memberikan manfaat yang mereka harapkan. Jadi pada masa ini kita akan adakan pelbagai stall dan juga booth untuk mereka memahami apa yang dibuat oleh kerajaan dari segi jabatan-jabatan berkenaan dan juga maklumat-maklumat. Jadi pada hari pada pagi ini saya hanya berkongsi secara general, secara am, apa yang kita mahu ketengahkan. Sebenarnya ini hampir sama dengan program kita Sejiwa Senada dahulu.
1: Ya, betul.
2: Tetapi sekarang kita mahu merasakan bahawa perlu kita berkongsi maklumat yang sah dan sahih daripada pihak kerajaan. So, tugas kita mendekatkan kepada rakyat menyalurkan maklumat tersebut.
1: Bahkan banyaklah kaunter-kaunter perkhidmatan yang di
2: sudah disediakan. Kita adakan Sarawak Kitchen yang membuat berbagai produk dan sebagainya.
1: Ya,
2: kalau di Bintulu ini saya tidak heran kalau orang berpuluh-puluh ribu akan datang.
1: Ah, betul.
2: Kerana inilah tempat yang paling sesuai di Sarawak untuk kita mengadakan pekarangan yang seperti ini lah.
1: Ya. Jadi bagaimana pula Yang Berhormat Dato' Sri melihat tahap kesedaran serta jangkaan sambutan masyarakat terhadap penganjuran program di Bintulu? Ya. Adakah mereka yang berada di luar kawasan Bintulu juga akan hadir? Madakan dah bermula cuti sekolah ni, Dato' Sri?
2: Ya. Jadi setelah mereka melihat bagaimana sambutan di Limbang, sambutan di Miri, saya percaya rakyat jelata telah pun sedar bahawa banyak yang dapat diperlukan maklumat-maklumat melalui program Sarawak Ku Sayang ini.
1: Ya, saya.
2: Jadi saya fikir tak kiralah dari Bintulu, di luar Bintulu, terutama yang tinggal di luar bandar sekitaran Bintulu, Sebawah, Tatau dan juga Semalaju. Saya berharap mereka juga sudah memahami apa yang maklumat diperlukan dan sebagainya. Jadi saya percaya mereka akan hadir dengan beramai-ramai. Terutamanya pada 23 bulan besok, kita mengadakan live telecast Kuching United against Johor JDT. Saya mahu melihat bagaimana memberi sokongan kepada Kuching United. Itu satunya yang mewakili Sarawak dalam Piala Malaysia yang julung kali kita dah masuk final ini. So this is the best time, the best place for everyone to give full support. And saya percaya telah pun diberitahu kepada orang ramai. Saya melihat, mendengar banyak maklumat mereka akan secara ramai akan datang ke tempat kapal terbang, lapangan terbang lama di Bintulu.
1: Madakan akan disediakan skrin besar ya.
2: Kita akan ada ke skrin besar.
1: Ya, betul. Jadi dari segi pelaksanaan program inilah, Dato' Sri, antara elemen ataupun tarikan lah kepada pengunjung yang bakal datang, mungkin bukan hari ini, esok ataupun lusa, peserta ataupun pada program Sarawak Ku Sayang di Bintulu di Dato' Sri.
2: Jadi program dia hari pertama kita mengadakan pada hari ini, iaitu soft opening oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Sarawak. Lepas itu malam nanti seperti yang saya sebut tadi, ataupun petang nanti seperti yang saya sebut tadi, iaitu anugerah ataupun pengat-pengat yang telah pun berkhidmat lama di Kerajaan Sarawak, dan juga malamnya bersama makanan, makan malam bersama dengan iaitu ketua masyarakat dan ketua kaum. Keesokan harinya kita mengadakan breeze walk bersama Yang Berhormat Premier Lepas tu kita mengadakan pelancaran program Sarawak Ku Sayang.
1: Ya, saya.
2: Dan sebelah petangnya yang saya sebut tadi juga, iaitu kita akan sama-sama penama konsert dan juga live telecast.
1: Ya, saya.
2: Jadi keesokan harinya penangguhan akan kita akan beri ke semua ahli-ahli yang berhormat peranan masing-masing. Jadi yang malam ini yang berhormat Datuk Seri John Siki akan menjadi host. Besok saya akan jadi host. Lepas itu penangguhan yang berhormat Datuk Bajang akan menjadi host. Jadi untuk 3 hari ini, walaupun yang berakhir pada 24 hari bulan, tapi semangat itu akan berkekalan. Kita harap, we are hoping that all the spirit will remain with us to support the effort by Yang Amat Berhormat Premier and his effort to develop Sarawak into a different level. Seperti mana yang kita telah dengar, banyak perkara-perkara yang telah pun dibuat membuatkan kita menjadi the envious of state in Sarawak or even in Malaysia.
1: Yes.
2: Jadi daripada kita dulu dilihat sebagai state yang mediocre, sekarang kita sudah menjadi state yang yang jauh ke hadapan, berpandangan harapan. Dan terutama dalam green energy, dalam satellite dan sebagainya, space ilmu dan sebagainya. Itulah sebab kepentingannya adalah seperti ini. Kita melihat we need to improve, to enhance our human capacity building. Kita memberikan itu free education for tertiary education in di universiti yang kepunyaan Sarawak untuk lebih menumpu ke itu subjek STEM, science, technology, arithmetic, and also English, supaya anak-anak kita yang akan datang akan dapat bukan saja menggunakan pakai, tetapi they be able to understand, comprehend all this new technology sebagainya. We are not going to move away from the policy of federal government, the preview they are looking after education, but we have to complement and enhance so that we will never left behind in terms of our knowledge and also our development in future. We have benchmarked ourselves with the most developed country in the world in terms of economy, in terms of education, and in terms of how we think that we should be able to move forward faster than what we used to see in the past.
1: Kalau kita imbas kembali lah seperti yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi, di mana Yang Amat Berhormat Premier akan mengadakan program Breeze Walk bersama dengan warga tempatan di Tanjung Batu. Jadi bagaimana pula Datuk Seri, penibatan komuniti setempat, mungkin ada program-program lain ataupun belia di Bintulu ni dan kawasan yang berhampiran dapat melibatkan diri dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu ni, Yang Berhormat Datuk Seri?
2: Selain daripada mengambil bahagian di dalam program yang telah pun disediakan, beliau-beliau juga di encourage to make up apa yang mereka do. Normally they have their own program dan kita akan memberikan sistem dan sebagainya untuk mereka melakukan perkara tersebut. Yang paling penting, kenapa Sarawak sekarang sangat progresif dan maju? It is because of unity. Iaitu perpaduan adalah sangat kukuh di Sarawak. Kita tidak mendengar dalam parti GPS, empat komponen parti, tidak ada perbalahan pendapat dan sebagainya. Ada sedikit tapi tidak menjadi satu yang kita tak dapat betulkan ataupun something that we cannot contain. Jadi yang paling penting adalah perpaduan. Why are we what we are today? Why Sarawak is what Sarawak is today? It is because of unity. In all sense of word, despite of so many different background, cultural, races, dialect and sebagainya, tapi kita tetap satu. Kalau kita maintain keadaan seperti ini, I strongly believe the future of Sarawak is very bright.
1: Jadi ini adalah salah satu program Sarawak Ku Sayang ini, di mana kerajaan negeri Sarawak ini menterjemahkan terima kasih kepada rakyat di Sarawak ini kerana menyokong negeri Sarawak.
2: Itu benar.
1: Dan juga semualah pemimpin-pemimpin yang sedia ada untuk menerajui negeri Sarawak ini, Datuk Seri. Dan mungkin harapan daripada Yang Berhormat Datuk Seri terhadap program untuk edisi yang ketiga di Bintulu ini, Datuk Seri.
2: Harapan saya, dia tak boleh satu one way street. Harapan saya adalah both ways. Sekarang kerajaan telah pun menunjukkan komitmen. Dan juga bagaimana melihat kepentingan untuk mendekati rakyat. Similarly, rakyat harus juga reciprocate. Kita harus melihat, menghargai pendekatan ini, dan kita harus mendekat ke diri dengan kerajaan. So the moment we have these two, I think that is the element of our future. Jadi saya mahu memberikan nasihat kepada terutamanya belia-belia yang muda. The future is for them. What we do today, what we plan today, is all for the future. So we don't see it tomorrow, we don't see it 2-3 days ahead, but we see in future 2030. God willing, we be reaching that kind of level that we have aspired to be.
1: Jadi inilah jasa yang diberikan oleh negeri Sarawak ini demi pembangunan anak bangsa. Seperti contohnya dalam perkhidmatan, kalau kita lihat lebih 22 jambatan telah pun disediakan untuk saya, dan juga perkhidmatan ataupun pelajaran secara percuma diberikan oleh kerajaan Sarawak kepada anak-anak muda, kan. Jadi terima kasih.
2: Jadi sebelum tu, izinkan saya, kenapa kita perlu membuatkan infrastruktur di lebih terlalu penting? Kalau kita lihat negara China, satu ketika dulu Deng Xiaoping melihat ini to open up. Jadi sekarang kita kena open up. Bila kita membuatkan infrastruktur, jalan, jambatan dan sebagainya, akan membuka tanah kita untuk dibangunkan. Yang penting sekarang, we need to improve our human capacity. Upskilling, retraining dan sebagainya, apa yang diperlukan untuk

0: FM dan juga yang menonton secara langsung di Facebook ketika ini, anda boleh datang menangkan dah musim cuti sekolah. Jadi yang berdekatan dengan Bintulu boleh hadir sama-sama memeriahkan. Dan satu soalan cepu mas ni, Datuk Seri, sebelum kita menghadiri temu bual kita, JDT ataupun Kuching City, adakah menang, kalah?
1: Kuching City pasti.
0: Ya, terima kasih yang berhormat Dato' Sri.
1: Thank you.
0: Kerana sudi.
1: Thank
0: you. Terima kasih kerana sudi. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi yang berhormat Dato' Sri.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Harap semua hadir beramai-ramai.
0: Ya, yeah, betul. Okey, jadi setakat ya tadi Saza, kita bersama dengan yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, yang sama-sama bersama di studio mini bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 edisi yang ketiga di lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi sekali ini jadi saya serahkan kembali kepada Saza di Konti Sarawak FM. Silakan Saza.
2: Terima kasih you.

0: Baik menerusi info ekspresi Bintulah FM dan Sarawak FM.
1: Memetemankan Zana dan Syaza.
0: Kalau tadi DJ Yus kita Syaza. Hari itu kita ada temu bual khas dari studio mini RTM di tapak lapangan terbang Lama Bintulu seketika tadi bersama dengan yang berhormat Dato' Sri Dr. Stephen Rudy Utom yang merupakan Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Meriah kami orang di studio mini tu.
1: Ya dah Mek Nangga. Yalah Mek Nangga tu macam bestnya. Macam ni dengan sambutan di sini okey.
0: Buat masa tu pagi tu memandangkan cuaca hujan. Ada dan ada tapi cuaca hujan lebat di luar ketika tu Syaza. Yalah tu mungkin Cik Pah bila dah cuaca apa ya redup kelak, reda kelak, kita mewawarkan kepada orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu datang beramai-ramai memeriahkan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu yang berlangsung bermula hari tu Jumaat 22 Mei hingga 24 Mei hingga hatok kelak selama 3 hari bertempat di tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Sebabnya Syaza, Zana nak berkongsikan tu banyak sebenarnya pengisian aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Antaranya apa yang ada di situ, adanya pameran Sarawak Pavilion, pameran projek pembangunan di Sarawak, adanya kaunter perkhidmatan Sarawak, pelbagai kluster kesihatan, pendidikan dan pembangunan, modal insan dari segi kluster keusahawanan, sosial dan kebajikan, digital dan inovasi, kaunter pembayaran dan seterusnya juga. Apa yang menariknya, gerai jualan dan usahawan. Kita mau tahu sahajanya
1: apa
0: berjiran, berjiran je dengan kami orang. Gerai jualan dan usahawan sebelah aja.
1: Sebelah dah senang. Senang untuk berbeli, berbeli dah makanan, haus, dah minuman.
0: Pun haus, pun lapar, pergi sebelah.
1: Betul.
0: Dan seterusnya apa yang menarik juga bersempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu tu, adanya aktiviti masyarakat seperti Malam Budaya Sarawak, Malam Tok Kelak. Bermula jam 8 malam Tok Kelak, adanya Malam Budaya Sarawak, persembahan kebudayaan Sarawak Harmoni, warisan etnik, gendang bermukun pun ada malam tu. Yang menarik malam tu. Menarik malam tu, Malam Budaya Sarawak. Dan bukannya aja, ada juga penampilan khas artis tempatan popular, antaranya Mawat, Karen Libau, Pablo Ben dan si ketinggalan juga DJ Sonic kita.
1: DJ Sonic
0: pun ada malam kelak. Malam Budaya Sarawak dan seterusnya. Untuk esok hari Sabtu adanya konsert Sarawak dan juga siaran secara langsung final Piala Malaysia. Esok hari konsert rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular antaranya Rahmat Mega. Kami percaya ramai yang minat dengan Rahmat Mega tu. Dan seterusnya ada juga band Adi Jaksa, Cinyeng, Iwan Basri dan ramai lagi lah yang akan turut menampilkan persembahan bersempena dengan konsert rakyat esok hari. Dan bukannya aja, apa yang menariknya juga Syaza, adanya peraduan cabutan tiket bertuah.
1: Sebenarnya yang tunggu orang.
0: Orang sebabnya kalau di Bintulu tu hadiahnya bukan calang-calang.
1: Apa hadiah utamanya teh?
0: Untuk peraduan sebuah kereta Proton Imas 5. Ya, yang merupakan hadiah utama sempena dengan peraduan sempena program Sarawakku Sayang di Bintulu. Barangan elektrik dan pelbagai lagi hadiah-hadiah menarik yang disediakan sempena dengan peraduan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan bukannya aja, adanya acara sukan rakyat, adanya pelbagai pertandingan, pertandingan memasak masakan kampung dan juga masakan tradisional, pertandingan mewarna dan seterusnya juga. Untuk esok hari kita dipahamkan majlis perasmiannya esok hari 23 Mei Sabtu yang dijangkakan akan turut disempurnakan oleh Premier Sarawak kita yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Jadi banyaklah yang menarik sepanjang berlangsungnya program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Syazah, you senaca kami di situ, Syazah.
1: Tapi kami tadi macam masih lagi rasa macam teringat nak. Oh, masih macam orang-orang madah ketuya. Bila dengar tadi nyapun hadiah hati, cawutan bertuah hati, poten imas. Wah, wakilnya kami si pergi.
0: Sedalah. Tapi berdua. Sebenarnya saja untuk peraduan ini peraduan ya, ini adalah untuk pengunjung yang datang. Untuk kaki tangan dikecualikan si boleh.
1: Dikecualikan si boleh.
0: Untuk petugas
1: awal dah ada. Dikecualikan, okey. Untuk pengunjung. Kita fokus. Fokus kepada pengunjung yang datang bagi memeriahkan program selama 3 hari tu, betul si?
0: Program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Yang diadakan di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dan kami pun studio mini RTM pun bertapak berkampung di situ selama 3 hari bermula hari itu 22 Mei hingga 24 Mei. Dan apa yang menariknya juga, kita bawakan juga tetamu jemputan kita untuk temu bual khas studio mini sempena dengan program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Dan untuk hari itu kelak saja kami dipahamkan sekitar jam 11.15 minit pagi tu kelak kita juga akan dikunjungi oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, yang mana temu bual khas live studio mini RTM dari tapak lapangan terbang Bintulu sekitar jam 11.15 minit pagi tu kelak bersama dengan rakan penyampai kita DJ Yus kita kelak.
1: Kita akan kembali dengan DJ Yus kelak untuk temu bual bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak kelak.
0: Jadi apapun banyak sebenarnya informasi lain yang Zana nak kongsikan juga menerusi info ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Jadi kita nak berhiburlah dulu, Syazah.
1: Berhiburlah lah. Siapa yang dulu nak main lagu dari sini tu, Sarawak FM ke Bintulu tu?
0: Tadi dah Bintulu yang mainkan lagu kan.
1: Apa kata kita bermain lagu daripada Sarawak FM lah. Nak menghiburkan kita orang pendengar Sarawak FM dan juga Bintulu FM di tengah untuk info ekspresi pagi tu.
2: Abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
3: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
2: Ibu bingung, bah. Cuma kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah penilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang proton X70 jua.
3: Serius? Nah mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
2: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tetap lok terma.

0: Okey, itu dia hiburan kita untuk pada pagi ini, Laura Pausini It's Not Goodbye. Okey, Zana. Dah pun dapat tangga so
1: kami,
0: muka kita.
1: Kami layan, kami layan lagu dimain kita Tek Saza. Dengan cuaca hujan sejuk di apa tu, studio mini tapak lapangan terbang Lama Bintulu tu. Nang layanlah dengan lagu kita main ya Tek Saza. Okey,
0: baiklah. Okey,
1: masih lagi menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan Sarawak FM. Hari itu bersama kami Zana dari Bintulu dan juga Saza dari Sarawak FM, dan pastinya kita bawakan banyak juga informasi-informasi lain yang kita nak kongsikan bersama pagi Tok Saza. Dan Zana nak kongsikan juga satu informasi Tok Saza berkenaan dengan penutupan jalan sempena dengan larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon yang akan diadakan pada hujung minggu Tok Kelak Ahad 24 Mei. Jadi di Bintulu Tok maklumanlah kepada semua pengguna jalan raya, beberapa jalan sekitar Bandar Bintulu akan ditutup pada 24 Mei hujung minggu Tok Kelak bagi melancarkan acara larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang Bintulu. Jadi kita dipahamkan penutupan jalan tu bermula dari jam 3 pagi hingga 8 pagi. Sebabnya untuk program larian Sarawak Ku Sayang tu nya terbahagi kepada 3 kategori. Larian kategori 21 km, 10 km dan juga 5 km. Jadi untuk penutupan jalan adalah lokasi yang terlibat iaitu di Jalan Tun Ahmad Zaidi selepas simpang masuk Jalan Polikap Sim Ching Mong menghala ke Jambatan Tun Taib Mahmud. Seterusnya lokasi simpang keluar dari Jalan Polikap Sim Ching Mong ke Jalan Tun Ahmad Zaidi, dan seterusnya juga laluan keluar masuk Jalan Pisang Raja, laluan keluar masuk dari Kampung Warisan Jepak ke Jambatan Tun Taib Mahmud, dan juga bulatan Kuala Tatau Jambatan Tun Taib Mahmud ke arah Jambatan Tun Taib Mahmud, dan seterusnya Jalan Tun Razak iaitu di bawah Jambatan Tun Taib Mahmud ke Jalan Tun Ahmad Zaidi. Ini adalah lokasi bagi penutupan jalan pada 24 Mei Tok Kelak bermula 3 pagi hingga 8 pagi bagi memberi ruang melancarkan acara larian Sarawak Ku Sayang Fun Run at Jom Run Gawai Dayak Half Marathon 2026 bersempena dengan program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Jadi itu juga informasi yang kita nak kongsikan bersama pagi ini Saza, terutamanya pengguna jalan raya yang berada di sekitar bahagian Bintulu. Sebab apa? Kita dipahamkan secara keseluruhannya, dipahamkan lebih kurang 1,500 orang peserta yang akan menyertai acara larian Tok Kelak yang terbagi kepada 3 kategori, larian 21 km, 10 km dan juga 5 km. Jadi itu yang Zana nak kongsikan juga pada pagi ni Saza. Baik Saza, 10.52 minit pagi waktu Tok Saza. Kita sebenarnya
0: si berasa nak.
1: Kita sebenarnya asyik juga nak menghampakan apa ya, pendengar-pendengar setia kita yang turut menyampaikan titipan komen salam pagi Tok Saza yang
2: di laman kita, Facebook kita.
1: Di laman Facebook kita yang kita juga nak kongsikan bersama pagi Tok. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama kami menerusi Info Ekspresi Bintulu FM dan juga Sarawak FM. Kita ada rakan-rakan setia kita, Kak Syarifah Hanifah Syahid Akil. Katanya assalamualaikum DJ yang bertugas di Sarawak FM dan di Bintulu FM. Waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat katanya buat kita dua pagi tu, ekspresi warnai hari anda. Dan katanya buat kawan kami yang diingati selalu, Zara Hajici, Mas Naloso di kampung Kampung Tambi Semerahan, Rashidah Edi, Mawar Putih, Lehan Leka, kami Azwa Ashifa di Kabung katanya, Norangah, Nora Jalina Julahi, Puan Mastika Rohani, AJ di Kuching dengan ucapannya selamat memasak. Minta apa je lagu katanya untuk kita berdua, suka-suka dengar kelakar kita dua, madah lo kacak kita dua pagi tu daripada Kak Syarifah Hanifah Syed Akhir. Terima kasih. Dan kita Saza
0: lagi Syazah nak kongsikan batik komen daripada Zara Haji Cik tu. Hai, Assalamualaikum Syazah dan juga Zana di Surat FM dan Jamin Tulu. Selamat hari Jumaat katanya. Selamat bertugas pagi tu. Okey, Nubuhan andai derita buat hiburan sendiri dan semua sahabat Surat FM serta pendengar setia Surat FM yang mengenali diri ini di mana juga berada dengan ucapan salam Jumaat buat semua. Okey, terima kasih Syazah di Surat FM. Sama-sama juga untuk kita. InsyaAllah kita akan putarkan pada mula ada kesempatan gelak lah. Itu di antara komen yang Syazah bacakan untuk pendengar Sarawak FM setakat tu. Masa cukup menceburui. Ada lagi kah betul info-info yang dikongsikan sebelum kita mengakhiri info ekspresi pada pagi tu?
1: Apapun info dari Bintulu rasanya setakat diajak dulu.
0: Okey, terima kasih Zana.
1: Masa kita tak menceburui, tapi jangan lupa kelak sekitar jam
0: 11.15
1: minit pagi tok kelak, kita juga ada temu bual khas bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid yang merupakan ketua pegawai eksekutif Majlis Seni Sarawak bersama rakan penyampai kita DJ Yus kelak 11.15 minit pagi tok kelak.
0: Jangan lepaskan peluang anda untuk
1: di studio mini tapak lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan program Sarawakku Sayang Peringkat Bahagian Bintulu. Jadi Syazah,
0: cerita tak akan kita teruskan, kita tutup teruslah untuk info ekspresi untuk pagi itu dan kita kembali bersama dengan Sarawak FM. Okey, bersama dengan Syazah hingga jam 2 petang kelak dan kelak akan bersama dengan DJ Yus lagi kelak. Untuk apapun kita orang yang mendengar kami di Sarawak FM dan Jambi Tulu FM, itu antara info ekspresi yang kami kongsikan bersama anda bersama dengan Zana dan Syazah tadi. Dan kita terus berhibur untuk pagi ini bersama dengan lagu Zen Nakal dan juga Max Sazy. Dengan lagunya Lemas. Terus bersama kami di Sarawak FM dan juga Jambi Tulu FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Santi Sejiwa.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bertemankan saya Syaza dan kita nak bersama rakan kita lagi Yus dan juga Zana di lapangan terbang lama Bintulu untuk program Sarawakku Sayang. Yus.
1: Ya, yeah, saya Syaza.
0: Dan juga Zana. Yeah, dah siap Zana teh. Dah dua je dah siap.
1: Oh, apa caranya ada di sini?
0: Apa cara? Oh, nah, oh. Baiklah, teruskan dengan untuk temu bual di sana. Silakan.
1: Terima kasih DJ Syaza di Sarawak FM. Alhamdulillah untuk siang seterusnya ya, program Sarawakku Sayang banyak pengisian-pengisian seperti yang dah pun disebutkan tetamu-tamu sebelum tu, tetamu-tamu komat kita yang sebelum tu yang ditemubual, banyaklah pengisian-pengisiannya. Contohnya macam digital tadi kan, bersama dengan yang berbahagia Datuk Grace tadi
2: ya.
1: Dia dah menyebut juga berkaitan dengan digitalisasi. Mungkin produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang dibawakan sidaknya di Sarawakku Sayang.
2: Benar, dan apa yang menariknya juga dan Yus
1: dulu, nak?
2: Tentang e-peraduan pun menarik.
1: E-peraduan, tapi kita asyik dapat. Jangan berangan.
2: Siapa ya untuk pengunjung yang datang ke program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Bintulu. Yalah, tu Yus,
1: untuk luar. Jangan kelak apabila keluar je daripada studio mini tu tukar pakaian.
0: Takut DJ Yus nyaruk ke lah. Ya, takut kita.
1: Siadalah kami nak mula kerja ya. Belum terfikir lagi.
0: Suka berguru apa?
1: Si tahu petang sikit lah. Okeylah. Sebenarnya kita ada lagi tetamu yang berada di hadapan kami dua Zana.
2: Kami orang bukan berdua itu, bertiga.
1: Pagi itu bertiga. Jadi kita nak bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif MSS, Majlis Seni Sarawak. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam DJ Yus, DJ Zana. Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
2: Apa khabar kita Datuk?
3: Datuk, amin.
1: Amin, mudahan.
3: Alhamdulillah. Ya, doa namanya.
1: Doa. Okay,
3: Alhamdulillah, sihat. Bintulu, Alhamdulillah. Terima kasih warga Bintulu kerana, yalah, sangat mesra kami dulu tu sebenarnya. Orang Sarawak semua mesra.
1: Jadi sebenarnya apabila kita melihat tu Doktor, banyaklah pameran-pameran, perkhidmatan-perkhidmatan yang diimba, aktiviti-aktiviti sepanjang program Sarawakku Sayang lah, baik di Limbang kah, baik di Miri kah, baik di mana-mana tempat lah, ada 12 lokasi lah. Mesti ada Malam Budaya Sarawak.
3: Ya, betul.
1: Ya, yang khas untuk sidak penduduk-penduduk lah, penduduk-penduduk tempatan kita yang akan hadir. Mungkin kita nak tahu juga lah sebagai agensi pelaksana Malam Budaya Sarawak. Jadi MSS diberi peranan yang sangat-sangat penting lah, peranan utama dalam memastikan kelancaran program tu. Jadi macam ni Doktor, silakan.
3: Setakat tu sebenarnya dah tiga lokasi yang kita melaksanakan program Sarawakku Sayang. So malam tu adalah konsert khas, iaitu konsert Malam Budaya Sarawak. Kita namakan sebagai Malam Budaya Sarawak dan pun jinama ya, kerana di setiap lokasi kita akan cuba mengangkat wang tempatan yang pun budayanya di setempat. Contohnya di Bintulu kita ada Kenyah, kita ada Dabai, kita ada Penan pun ada di situ, yang mana minoriti, tapi kaum minoriti itu pun kita angkat.
1: Betul.
3: Dan persediaan setakat tu Alhamdulillah kami orang di Majlis Seni Sarawak itu memberi fokus kepada mengkoordinasikannya, konsep persembahan di setiap lokasi, di setiap tempat. Dan kita menjanjikan bahawa sebab kita tu Majlis Seni tu sebenarnya di Jayus, kita pun dalam ordinan penubuhan kita di Negeri Sarawak tu, kita adalah agensi yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengangkat sidak-sidak 34 etnik yang didaftarkan secara rasmi di Sarawak kita.
1: Betul.
3: Supaya sidak tu merasakan bahawa sebenarnya peluang Sarawak sebenarnya. Namun sebenarnya si diangkat.
1: Betul.
3: Di dalam satu-satu persembahan misalnya. Mungkin sebenarnya Madah kami orang Sarawak.
1: Betul.
3: Tapi etnik kami orang pun si pernah pun di
1: pada peluang. Sidaknya ada budaya adanya masing-masing. Betul.
3: Jadi contohnya misalnya Kenyah. Kenyah di setiap tempat memangnya sama aja cara
1: datun
3: julut dan sebagainya. Tapi ada something yang berbeza, mungkin setiap di Bintulunya berbeza, mungkin di segi pakaiannya.
1: Betul.
3: Ya, yang kita cuba nak ketengahkan kepada masyarakat dan khusus pada orang Bintulu juga. Kadang-kadang kita pun mesti tahu, bangsa aku cemiyak.
1: Lebih-lebih lagi macam dah
3: golongan muda.
1: Bai
3: misalnya.
2: Memang majoriti penduduknya majoriti, masyarakat kan? Bai.
1: Betul. macam Zana pun baik ke?
2: Bukan. Zana Kedayan.
1: Ah, Kedayan.
3: Kedayan kan. Kenyalah. Okey. So nya benda yang kita angkat di setiap lokasi. Alhamdulillah setakat tu presiden kita tunggulah malam tu. Ugi si datang sebenarnya.
1: Betul betul.
3: Ugi si datang.
1: Betul. Macam ni jangkaan kita kehadiran yang pengunjung lah warga Bintulu.
3: Kami menganggap kan lokasi tu sangat-sangat strategik. Sangat-sangat strategik. Nya si bertapuk
1: tu. Ah betul.
3: Nya di tengah-tengah. Oh, orang melimpas kulu kilir di Jeraya. Apa kami? Nya akan belok.
1: Orang pergi ke jabatan Tuntahir pun dapat
3: nya akan belok. Jadi maksudnya sekurang-kurangnya nya akan singgah. Singgah dan insya-Allah malam tu kita andaikan bahawa banyak apa-apa kami masyarakat di Bintulu kita ataupun yang di luar yang datang untuk meramikan apa namanya stage kita pentas kita. Sebab kita menjanjikan kami artis. Bukan ajak balam budaya.
1: Betul.
3: Jangan salah.
2: Oh ada artis.
3: Kita bukan ajak menampilkan budaya dari segi tradisionalnya aja. Kita akan ngembak selang-selikan dengan nyanyian-nyanyian.
1: Wow.
3: Untuk menarik
1: betul.
3: Orang yang menonton lah. Dan yang bestnya juga best ah.
1: Best. Tidak masalah.
3: Apa cara?
1: Best apa ya, cara?
3: Yang bagusnya pula ialah di setiap lokasi kita selain daripada kita ngembak artis-artis popular, popular tu artis tempatan yang popular.
1: Lah.
3: Contoh saya boleh namakan macam Mawat.
1: Oh,
3: Mawat akan perform malam tu.
1: Memang meletup.
3: Mawat tu ialah dia golongan muda pun okey golongan-golongan macam kami itulah pun okey jugalah dengannya. So maksudnya ya satu. Kemudian kita akan bawa artis-artis setempat, tempatan. Orang Bintulu pun.
2: Oh, orang Bintulu pun.
3: Orang Bintulu pun yang mana kami rasa orang Bintulu pun si sedar bahawanya wujud.
1: Wah. Tapi banyaklah bakat di Bintulu tu.
3: Senyampun malam tadi kami langgar raptai. Senyampun apa istilah kita skill of suara hanya ya.
1: Hanya berlagu lah.
3: Ya Allah, masya Allah.
1: Oh, kalah kita tu.
3: Dan saya tu di mana-mana SKS tu sebenarnya kami orang memahati dan kita akan ambil artis-artis yang sokol artis ya tu yang mana masih tahu masih kenal tapi hanya berbakat.
1: Ditonjolkan lah.
3: Kami orang insya Allah akan gembak sebenarnya ke Kuching kelak.
1: Wah.
3: Untuk countdown mungkin.
1: Betul.
3: Diletak di satu pentas yang besar bersama-sama artis
1: betul,
3: internasional.
1: Betul.
3: Supaya hanya dapatkan supaya orang kenal saya.
1: Betul.
3: Sayang, saya ada bakat.
1: Oh.
3: Tapi ialah peranan majlis ni sebenarnya.
1: Menyediakan platform untuk betul, artis yang kata orang si menonjol, yang si dinampak orang kan.
3: Benar.
1: Jadi untuk lokasi yang ketiga tu lah doktor.
3: Ya.
1: Di Bintulu tu lah. Mungkin di Limbang lain.
3: Ya.
1: Di Miri lain.
3: Betul.
1: Tapi di Bintulu tu yang paling kata orang tadi highlight lah utama malam budaya untuk warga Bintulu tu yang paling ditonjol.
3: Ya. Macam yang kami sebut tadi lah. Bintulu kita tu orang Sarawak. Di mana-mana ada orang Iban.
1: Betul, betul.
3: Di mana-mana ada orang Kedayan atau Pengkenyah. Tapi mungkin saya minoriti di sini.
1: Betul.
3: Contohnya di situ Bidayuh saya dah.
1: Bintulu
3: ada Bidayuh kah?
2: Saya dah rasanya.
3: Sebab saya dah mula pementasan malam esok. Jadi saya terlalu minoriti. Jadi kita angkat Iban. Iban Bintulu. Dengan Iban Miri, dengan Iban di situ. Ya, Iban sama Iban. Karir mungkin sama.
1: Betul.
3: Macam mana? Balik kepada cerita, memang ada akan terdapat perbezaan sebenarnya. Sekiranya lah sama ada dari segi kostumnya kah? Dari segi fahaman sebenarnya kah?
1: Betul.
3: Tapi sebenarnya tetap kaum Iban. So, dengan arti kata, Iban bukannya satu Iban saja di Sarawak tu.
1: Betul.
3: Ia ada banyak pecahannya.
1: So,
3: tujuan malam tu, selain daripada orang Kuching akan ramai pegawai-pegawai kerajaan di Kuching ramai melihat walaupun orang Iban akan merhati lain jenya macam ni apa supaya kita faham bahawa bukannya satu bila sebut satu etnik ya bukan satu ya aja ya ada pecahan dan sejahit-jahitnya kostumnya akan berbeza lah kostumnya akan berbeza sebab orang-orang si faham kadang-kadang orang menanggar tu
1: dia
3: ingat tak motif ya sikit aja sebenarnya
1: nya banyak-banyak kan
3: kena hygiene
1: macamnya bunga terung ada
3: betul.
1: Yang mungkin berbeza nya pun identiti
3: ya dan dulu tu sebenarnya niat kita ialah kepada golongan-golongan muda sebenarnya macam malam tadi pun saya ada bertanya dengan cilap penari
1: yang muda.
3: Saya menanya sebenarnya kita Iban kah awak juga okey good kita menanggung Iban kami nak tanya kita tahu si asal usul Iban di Bintulu di sini
1: Oh.
3: Si tahu.
1: Ah.
3: Tak faham si?
1: Ah.
3: Mungkin kami nanya dengan siapa-siapa masyarakat Bintulu pun. Mungkin orang-orang lama tahu.
1: Oh,
3: tapi
1: betul.
3: Orang yang baru-baru tu. Si tahu origin sebenarnya. Sebenarnya si tahu asal-usul sebenarnya. Balik pada kena seni budaya tu penting. Kenapa majlis seni tu wujud?
1: Mungkin
3: kita boleh nyentuh sikit saja.
1: Boleh.
3: Kerana jati diri kita tu sebenarnya asal daripada budaya yang kita warisi. Adat yang kita warisi. Kita tu siap apa-apa sebenarnya.
1: Betul.
3: Tanpa budaya dengan adat kita.
1: Kami
3: kita Melayu kah, Jus?
1: Melayu.
3: Melayu ah, nama Melayu, Melayu, Melayu asal ini.
1: Kami asal. Melayu Sibu.
3: Sibu.
1: Mungkin
3: kami nanya apa yang menyebabkan kita jadi Melayu, Jus?
1: Susah nak jawab ya? Dengan bahasa.
3: Bahasa aja kita lah dari kami orang Jawa. Ini akan jawab sebab mak bapak aku Melayu. Betul?
1: Betul.
2: Benar.
3: Jadi satu hari kelak, satu hari kelak, bukan zaman kita tak mungkin.
1: Kini
3: tu dah nampak juga pun. Bangsa kita ya hanya ditulis pada sekeping kertas saja. Iaitu suara anak kita.
1: Betul. Melayu, Melayu.
3: Melayu aja lah. Yang aku tu aku tak Melayu, tapi amalan kita, adat kita, budaya kita, cara
1: betul,
3: makan kita,
1: betul.
3: Cara berpakaian kita, cara kita hormat dengan orang tua, cara amalan hidup. Budaya tu maksudnya amalan hidup.
1: Betul.
3: So bila macam ya, ia semakin pupus.
1: Bila
3: semakin pupus, macam ni kita nak malah kita tu Melayu, kita tu Iban, kita tu Bidayu, kita tu Kedayan.
1: Betul.
3: Sedangkan kita siap mengamal pun budaya bangsa-bangsa terpenting. Maka ya majlis seni yang penting. Dan malam esok kita akan ngembak supaya orang tahu bahawa ya paduhan ini moyang aku pun.
1: Contohnya macam sidak di Mukah kan. Betul, di Mukah pun ada yang make bin. Ada yang make binti.
3: Ya betul. Wang situ asal-usul kan? Macam ni.
1: Kita pun anggap bin inti Melayu lah.
3: Betul. Yang ingat Melayu aja ada bin
1: binti kan. Rupa-rupanya ada lagi.
3: Benar.
1: Bangsa lain yang make bin dan binti. Betul. Kan. Jadi selain Munda bila terdengar dari Dr. Sufian Damadah ni nah, tarian ternyata sempat dia bertanya dengan anda penari-penari tarian dan muzik. Mungkin ada lagi elemen kebudayaan yang lain. Mungkin ada tonjolan daripada segi busana ni ke?
3: Busana memang insya-Allah. Busana sebab bila sebenarnya menampilkan dirinya di atas pentas. Pentas kita tu bukan jalan-jalan besar.
1: Okay? Sebesar-besar alam.
3: Sebesar-besar alam. Mendapat sepenuh-penuh airport lama tu di
1: pentas.
3: Jadi maknanya skala pentas kita tu, ya seperti yang saya madah tadi. Mungkin anak-anak kita sebelum-sebelum tu yang melah persembahan dan apa sebagainya dalam skala yang kecil. Tapi tu skalanya sangat besar. Even penyanyi orang tadi pun ada yang si pernah pun berada di atas pentas yang sebesar ya. Ada juga bergegar-gegar.
1: Kejut
3: je. Berok tu.
1: Kejut berok.
3: Berok pun situ kejut cemia. Jadi bila cemia, kita melihat kepada skalanya satu besar. Kedua, kita menampilkan, of course busananya akan tampil. Busana. Sedap penan, sebab saya dah nangat, masuk tu dah tiga penan yang saya nampak. Di Limbang, di Miri tu ada lagi penan wujud. So maksudnya penan tu berada di banyak di utara tu utara. Jadi kita dah nangga apa bezanya antara penan nun, penan tu
1: dengan
3: mereka wujud dalam kalangan betul. Masyarakat kita dan kisahnya pun orang Sarawak.
1: Betul.
3: Dan warga negeri Sarawak. So kita akan angkat sebenarnya siapa-apa yang bagus.
1: Betul.
3: Of course ini akan mengenakan busana dan pakaian-pakaian tentu. Selain daripada kita melihat dalam di pavilion kita pun ada pameran-pameran terhadap seni dan budaya masyarakat.
1: Betul. Saya pun sempat juga bertanya dengan kawan saya dalam tadi, doktor. Padahal rupa-rupanya di Bintulu tu ada masyarakat Punan.
2: Ada.
1: Punan sebabnya salah seorang
3: dah Punan lagi.
1: Jadi ada Punan di situ.
3: Ini ada Penan, ini ada Punan. Kita enggak tahu kita Penan lah.
2: Ya, sama.
3: Ini ada Punan lagi.
2: Punan
3: tu dalam lagi.
1: Betul.
3: Sebab
1: mungkin ada orang si tahu, macam kami pun si tahu yang di Bintulu tu ada Punan.
3: Betul.
1: Rupanya mungkin tak di luar pendengar-pendengar kita pun baru tahu jugalah. Ada Punan di Bintulu
2: di
1: kan.
2: Di Bintulu tu lebih kepada Kayan, Kenyah, Iban, masyarakat Belanau Bai, Punan.
3: Ya betul.
1: Nah iyalah kata orang tak peranan MSS lah.
3: Benar.
1: Mengetengahkan sidaknya lah supaya orang tahu lah suku kaum dan, sidaknya yang wujud.
3: Dan insyaAllah malam tu lah malam tu malam konsert malam budaya Sarawak tu. Sebenarnya akan ditampilkan dengan etnik yang pun. Ialah kadang-kadang orang-orang muda tu dalam kalangan muda ataupun kita pun sekalipun kadang-kadang kita langgar macam seni budaya tu bila hanya menari gilang yang muziknya apa-apanya kita menganggap elemen macam macamnya so-so aja.
1: Biasa ajalah
3: sebab kecintaannya
1: Asyak.
3: Dah kurang.
1: Okey, faham.
3: Kita cintakan seni, cintakan budaya. Senang ceritalah, mungkin kita cintakan benar, mungkin kita cintakan asal usul kita. Kita akan macam kami itu siapa dengar bunyi gendang.
1: Kitit-kitit. Kompom.
3: Mendengar bunyi gendang, tangan pun gegar. Betul ke gegar? Eh, benar. Ini ada dah mengalir dalam diri, bah.
1: Betul.
3: Sebab bagi kami ialah mungkin kita nak tahu siapa kita. Kita patah balik kepada adat dan budaya kita. Baru kita tahu jati diri kita siapa. Dan mungkin kita rasa kita nak mengekalkan I am a Sarawakian. Untuk orang Sarawak. Patah balik kepada asal usul.
1: Asal usul, betul.
3: Kita jangan hilangkannya. Walaupun kita belajar tinggi ni pun,
1: betul.
3: Di negara ni pun, di
1: jangan
3: negara
1: sejok lah.
3: Kitit-kitit pun. Pintu lu pun dah sejok-jok tu. Tak hujan lah. Jadi kita kena patah balik.
1: Betul.
3: Baru kita akan sedar diri kita. Baru kita akan tahu itulah sebenarnya tanah airku,
1: betul,
3: ibu pertiwiku, betul, tanah tumpahnya darahku.
1: Dan dah dipahamkan juga lah doktor, salah satu persembahan yang akan ada adalah bermukun, bergendang. Adakah malam-malam tu kah ataupun malam esok kah mungkin ada peminat-peminat bermukun banyak di Bintulu tu?
3: Standby aja kaki.
1: Standby aja. Urut ke minyak awal.
3: Kami dah berurut tadi.
1: Sudah.
3: Kinoping lam tu. Malam tu ya gendang. Malam budaya Sarawak. Sebab setiap lokasi dia akan ditutup dengan nopeng ya, dengan
1: nopeng, betul.
3: Dengan gendang ya. Lepas ya berkikis bulu betis.
1: Ya confirm.
3: Habis dah bulu betis dikikis lah. Setiap tempat ada kikis bulu betis. Tapi sebelumnya ada acara gendang. Memukunnya sekali. So malam tu mun kita jujur lah. Mun nak ketawa nak nopeng, teringat zaman-zaman muda dulu. Turunlah malam
1: tu. Betul.
3: Kita akan nopeng rami-rami malam tu.
1: Maksud
3: saya pun akan nopeng juga ya.
1: Baik tidak di kampung Asyik Kirin ke, di Kepak ke.
3: Sida Bintulung pun ya, nukut gendang.
1: Di Bintulung.
2: Bermula jam berapa ya, doktor?
3: Kita akan bermula selepas Isyak lah.
1: Selepas Isyak?
3: Selepas Isyak, jam pukul 8 suku macam ya. Okay, insyaAllah. Dan rami ke lah. Kami rasa masyarakat di Bintulung tu memang si sabar-sabar nak nunggu tu.
1: Betul. Kita harapkan Sida yang peminat-peminat mukun tu awal bekal minyak lah.
3: Benar.
1: Minyak panas awal bekal.
3: Bukan nyaman nopeng kau.
1: Bukan nyaman.
3: Terit betis lainnya. Betis-terit lainnya. Malam sebuti lagi konsert.
1: Konsert
3: Raya Sebuti, iaitu hari Sabtu malam Minggu. Esok lah.
1: Ya, disertakan dengan live Piala Malaysia.
3: Piala Malaysia main boy.
1: Dayalah nak tanya JDT ataupun kucing.
3: Siapa ya? Kami jumpa ke mana? Kami sebenarnya jenis orang yang si take side. Kami jenis orang meraihkan kemenangan.
1: Bila siapa lepri
3: yang menang? Bila lepri. Kami suka milih lepri je. Jadi
2: pala
3: si Benin, siapa menang? Ya dukung.
1: Lepri tetap menang.
3: Tapi sebagai jati, of course kita akan milih
1: negeri sempurna.
3: Sikanlah kita nak milih tempat lain lah. Tempat jatuhkan lagi dikenang.
1: Betul. Jadi kita harapkan semua akan turun lah malam tu. Malam budaya Sarawak. Dan malam esok kita akan ada konsert rakyat. Dan juga Piala Malaysia lah.
3: Secara langsung. Ya, secara langsung di situ ya.
1: Di skrim
3: besar. Skrim besar kan. Sebesar salam.
1: Sebesar salam di sini.
3: Tebi kita rumah sih ada besar ya.
1: Lama saya sih nanggap dengar bahasa ya. Tebi.
3: Jadi maksudnya esok besar.
1: Okay. Jadi terakhir sekali mungkin harapan kita lah doktor untuk impak program tu berkait rapat dengan kebudayaan lah, budaya lah negeri Sarawak tu.
3: Terima kasih Julius. Sebenarnya harapan saya tu adalah harapan negeri Sarawak. Maksudnya saya cuba nak majlis seni tu cuba nak komplement ataupun merealisasikan hasrat yang Amat Berhormat Premier kita, pimpinan kita tertinggi.
1: Betul.
3: Supaya sebagai jati anak Sarawak tu, kita melihat kepada kembali kepada kita menghargai seni dan budaya kita. Kita tu adalah satu aja.
1: Betul.
3: Kita tu ada cuma ada Sarawak aja untuk kita. Kita sih dari tempat lain kita cuma ada Sarawak aja untuk kita bernaung.
1: Betul.
3: So kita dalam keadaan yang 34 etnik yang saya kami sebutkan tadi. Yang didaftar. Yang sih didaftarkan pecahannya mungkin pecah-pecah aja macam
1: ada lagi.
3: Sila Kenyah, Sila Kedayaan yang pecah-pecah lo. Ini ada beratus lebih buah.
1: Betul.
3: So kalau kita si melihat benda ya sebagai satu perpaduan. Melalui seni dan budaya kita boleh bersatu padu.
1: Betul.
3: Kerana setiap
1: saya
3: orang
1: setuju.
3: Merasa benda yang sama. Berbunyinya kata orang muzik iban dengan gerombong sebagainya, maka orang Melayu kita pun akan terbuai dengan tukukan benda ya.
1: Betul.
3: Ia adalah kita.
1: Betul.
3: So harapan saya, ya ajaklah supaya kita besok hari kita akan melihat dan menghargai serta menghayati seni dan budaya kita demi insya kelangsungan Sarawak Kusaya.
1: Betul. Jadi datanglah kami-kami malam tu, malam budaya Sarawak dan juga malam esok.
2: Ada memukun, lupa, bekal minyak.
1: Bekal minyak lah.
3: Mawat awal. Lagu juga esok.
1: Lupa. Mawat lah.
3: Mawat ada
1: malam esok kan?
3: Malam tu.
1: Lupa malam tu.
3: Malam tu Mawat. Memawat si datang, kami yang lagu.
1: Okay. Kita kembali lagu dari kita.
3: Mawat si datang lah.
1: Boleh.
3: Tapi nyanyi akan datang.
1: Tapi lagu ubah. Mungkin kita berlagu, lagu ubah. Layang bulan.
3: Ya.
1: Okey, terima kasih yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak, kerana sudi bersama untuk pagi itu. Terima kasih. Kita harapkan perancangan, setiap perancangan yang disusun atau oleh MSS untuk Malam Budaya Sarawak akan berjalan dengan lancar. Dan pastikan kita orang yang mendengar secara langsung pagi itu, datanglah kami-kami malam itu. Malam itu datang kami-kami, ambil tempat masing-masing.
2: Bukan dan jangan malam itu, malam itu. Hari itu, pagi itu.
1: Hari itu datang.
2: Itu mulanya program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Bintulu.
1: Dan datanglah untuk supportlah program Sarawak Ku Sayang itu. Cibu kita orang bingung, kitchen ada. Lapar perut, haus, kitchen ada. Jangan bingung.
0: Sebelah je nak.
1: Sebelah aja. Saya dah masalah.
3: Saza jauh lah. Mungkin sikit je. Selainnya juga sebenarnya, itu akan boost ekonomi orang sekitar.
1: Betul.
3: Rami orang turun di Bintulu tu sebenarnya.
1: Betul. Orang dah cuti sekolah juga.
3: Mungkin yang langgar hotel penuh. Belon. Pasal duduk di ekor belon kita. Sebab
1: betul. Kita penuh. Benar kita ya.
3: Dan di situ juga semua. Jadi ekonomi kita insyaAllah lah. Kedai-kedai makan tu dipesan jangan tutup awal lagi lah.
1: Kenapa dah habis?
3: Lapar tengah malam.
1: Ikut malam dah habis show kata orang kan lapar.
3: Kita lapar.
1: Lapar. Takut kelak makan mie segera. Susah je.
3: Ya, bisa.
1: Okeylah. Saya katalah bersama untuk temu bual lah bersama dengan yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak untuk di studio mini RTM sempena dengan program Sarawak Ku Sayang lah. Edisi yang ketiga di Bintulu, di lapangan terbang alamak Bintulu tu lah. Jadi saya kata, Medok Zana, ada apa-apa nak daripada?
2: Saya dah Yus, apapun.
1: Saya dah. Terima kasih lah. Zana ada menari kah malam tu? Saya dah.
2: Kalau diberi peluang, mau juga kalau
1: mau menari. Boleh. Boleh.
2: Tarian etnik Kedayan.
1: Boleh. Awal dah cari pakaian. Pakaian awal cari.
2: Okeylah.
1: Make up tebal kit. Okey, ya, ajak Saza. Jadi kembali kepada Saza di Serai FM. Silakan Saza, terima kasih.
0: Terima kasih Yus dan juga Zana di studio mini Bintulu FM untuk sempena program Sarawak Ku Sayang Bintulu 2026 di lapangan terbang lama Bintulu bersama dengan tetamunya yang berbahagia Dr. Sufian bin Haji Jalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Seni Sarawak. Dan pastinya anda terus bersama kami di Sarawak FM. Kita ada program lagi yang akan kami siarkan sebentar lagi. Kita berhubung dulu bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, menamakan cintamu bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Selamat tengah hari, Dato' Kuala Minah Burka. Berita tengah hari, hari 5.22, hari bulan 5.2026. Dekat bulan 4 tahun tu, Physical Project Sabah Sarawak Link Road, SSLR, renggat ke satu, sudah 70.05% tembok. Lalu dia saran dekat tembok dalam tahun 2027 hanya nilai. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugambas, manakah projek SSLR renggat kedua, ti sudah berlabuh di Pejalai ke, serta sudah 10.55% tembok dekat bulan 4 tu tadi. Ditagak tembok dalam tahun 2029 hanya nilai. Renggat kedua projek tu nyerangkum pengawak ngagak terowong jalai ke terubah di Sarawak yang digagak kena pakej 4, lalu perambu projeknya ditetap ke bisik kira 2.24 km pemanjai. Jalainya digagak kena tukuh tu kena ngurang ke pengawak mutuang bukit serta nyaga rampak menua bandurnya. Kelimpah ritik ngurang ke penyawah jalai tu hari 22.4 km ngagak kira 7 km aja. Pengawal Tinumbuah ke Ombudsman Sarawak ngayan ke Perintah Benua dan Keran dekat gemuan integriti nyentuk ke renggat akar ubi kena nyaga pengelantang rakyat. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke Perintah gemuan integriti oleh nyaga pengelantang rakyat. Engkau menyedia ke pelajar kena berbayar, bantu perkara tidak diguna orang dalam penghidup serta jaga pengerai rakyat lebih umur sidak ke majak tuai. Toleh nyawab nampak penghidup rakyat kelantang serta likun. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakarta lebuah ke berjadi program jelajah integriti Sarawak di Kuching. Yang mana ke ulah tik lalu berbata asur ngagai penyalah tik mit tau ke salah pengawak ke ndak besai. Tau benar jadi budaya ke ndak manah enti majak ndak dikibuh serta ndak kalak ditegur. Malaysia sudah rasmi melancarkan Plan Tindakan Nasional 2.0. Tinggal remai ke skop pengawak mulai ke pemanah Palan Batu Karang. Gau pengawak ngatur tik ngelui Ari Sabah. Ngambil ke Sabah Jerangkum Semenanjung Malaysia Gau Sarawak. Tudukan itu ke Palan Batu Karang tik berguna ngagai ekologi oleh dipegulai ke dalam langkar penyerakup benua. Kena mulai ke pemanah biodiversity ngau penghidup orang di benua tu. Penerang hari upis Menteri Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NRES madah ke langkar pengawak tiada ditusun barunya dekat berjalai ke tabir urus tiba pelasar ke sains ke terit agi Ngau benchmark ungkup gender equality serta perkara ramah ti nyerangkum semua. Tu dikena nambah ke penakal utai hidup dalam tasik lebih bertapi ngau iklim ke majak berubah. Plan Tindakan Nasional 2.0 dilancar ke Tuai Sekretari NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. UPS Immigration Malaysia Sarawak getan ke 39 ikut rakyat benua luar. Di tamat belalai ke benua tu beroperasi ke diatur bas kedak tabak projek ngau rumah pengerja pengawak di Kuching dan sana ngau kemari. Bahasa Begah Penerang, UPS Nyamadah ke Sidak Tiditan ke bawah operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun. Palan kebisi diperusah ngau ngenyit bawah operasi itu yang kaum tabak projek ngagai rumah apartmen di Penin. Tabak projek berumah di Bintawa ngagai rumah pekerja pengawak bergenturung industri demak laut. Sekedar rakyat menua luar, Tiditan ke bawah operasi itu dipelabak ke ngerja mayuh macam penyalah ke ngelanggar Akta Immigration 1959-63. Semua sidak tiditan kenyau sudah terbaik ngagai bahagian penurit adat Immigration Kuching ngambil ke dipansi ngau silia serta atur kepatut ulih dipejalai. Dua ikut pengaji megak sudah dikangau ngagai upis tu ngambil ke merik penerang pasal pengawak sidak ke ngaji rakyat menua luar buat nduarnya.

Pemujur pelajar nak patut seminak diperhati kari penyulut akademik aja. Tang patut sama diperhati kari penyakah balan biak buat pengawak lumak gau main serta pengawak co-curriculum. Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing madahka pelajar tip menyana patut ngemeran ke pemansang nebiak buat semua perkara kenyengkawam pemanah ulah. Penauk sidak jadi ketuai, bisi pengarap ke penauk diri serta ngemuan pengeransi yang bersawap dengan orang bukai. Masuk pengawal lumba ngau main oleh nyawup nempak bala nebiak tip menyulut oleh bersemekiah serta ngemuan identiti ketegap. Teks Jakoya dibaca pegawai tugas-tugas khas 2 Stephen Kong. Buat pengerami indur nutup paket olahraga Kaunsel Lumbak Ngamain Sekolah Primary Pilih Menua Bintulu 2026. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak Mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa Bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Henti Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh nasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemandah ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Lagu Arif Zikr ikut Gal Jules. Tu bertemu baru mungkal ngelah tengah hari kita hari itu. Hari 5, 22 hari bulan 5, 2026. Selamat tengah hari dengan guys semua bala kita di Serata Menua, kemudian ke kami, lalu ke semua kita nak ngira dini alai kita, Nur kita, kemudian ke kami jam ke dia tu. Mari selamat merarau dengan guys semua bala kita, namang kayu kita tengah hari tu. Why? Ha. Garap ke semua kita berasa lantang serta megagagal dalam hati, udah temuk kerja pengawak ngetu ndak lama kita tengah hari tu, ngedar ke jari, ngedar ke kaki. Seraya kita ke nganti jam ya ke cukup hendur kita nampung pengawak. Andang segi udah hadat kita mensia kenguan dunia tu. Semua kita nang bisik tanggung pengawak diri empu. Utai ya ke di kerja kita nak ngiranya lempuang tau ke berat. Utai ke di kerja kita ke diri tau ke beraban. Genap ikut tadi nang bisik pengawak diri empu ya ke digagak nintiang ari. Tindu apan kita pakai apan kita nyapan pengawak mega. Tanti tua tak makai tertindu ajak pengawak. Nada utai kuliah matua. Ngin yang orang matua. Piak ya. Okay. Selamat berjalan ke pengawak kita. Bab minggu kedua penudi bulan lima tu. Minggu barunya ilak nyongin tu gawai ke kita. Pelaba aku. Tentu megak kita yang tadi udah nyedia ke nak mayuh pan. Nak

0: Miet perengkar peniau diri ngintu gawai ke tahun tu. Kurang lebih seminggu dah lagi meh dur kita ngintu gawai. Lalu kita ya kenyangkanya berengkah ke misi sari tu di kependi gawak. Atur-atur meh peniau diri putai ke dikerja kita. Utai ya ke ditinggal ke kita sekumbang ke misi lah. Bala kaban sinu hati ya kendai gawainya. Kendai ku gaw meh. Sari tu mengari ke menudi. Nebiak ke bersekolah sebedau ke misi kurang lebih 2 minggu meh. Ke misi gawai, ke misi pertengahan penggal tu. Ngarap ke kita ya ke misi mindah sari tu mega. Tengah hari tu bupuak lagi. Mulai ke diri ke menua kini berjalan ke menua bukai. Harap ke sama-sama nyaga pengelikun. Selamat datai bak nuriah ke dekat di lawak kita.
1: Tengah hari YFM.

Ya, lalu kita ia ke bisik dengah jematan Batang Lupar 1. Berita mana kira-kira kita di Sarawak itu sudah dibuka kemarin 21 hari bulan. Jematan ia ke merakak Sungai Batang Lupar ke Pemaduk Panjai megak nakak ke dia tu. Ianya di Sarawak itu. Sama bela berjimat mehau. Tajak pan jalainya mana jematannya sudah boleh tengah. Pejalai kita pan jampat agi datai. Harap ke kita sama-sama berarti ke pengelikun pangan diri lebuh di bertengah ke jalai alun. Au, udah lepas tu lagi peningah macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ke dianjung kita ngagai lumur WhatsApp ngau email di konti. Tentang sebenarnya berita kita ngau dua itik lagu dulu. Udah lepas tu lagi kita bisa istilah lagu baru hari dengar pengingat ajak tang sebenarnya tu lagu nuju kita ya ke benung kiruh bergagak ke kuih. Kuih cuan, kuih penganan. Lagu Ari Stephanie G. Sherry ngau Pat Mimian. Lagu ya ke nanya kita. Pulai gawai dek wai. Mulai ngau kami tengah hari tu. Bawa ngelah tengah hari. Tentu ya bak YFM.

0: Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai bala kita nun, ya ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: YFM.

0: yang telah di hari saya itu berbagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan ia kebisi diterima kami tengah hari tu pedinya. Kalai pesan ia ti keterubah tu pesan pemati kedatai hari Rabuang anak Melayu tau ke apai tinggang. Hari rumah BT Kampung Blimbing Limbang. Jadi pesan tu nuju semua kebang Melayan. Rumah BT, rumah Nilang, Lebur Serian, Tanah Merah, Geling Teban, Makasing, Liban, Tubai. Kebang Melayan berumah Maxwell Sebetung Limbang, rumah Jun Kelati Limbang, rumah Entebang Lubuk Pasu Limbang. Kebang Melayan berumah Libau Sepanggah Limbang, rumah Helen Ensurai, rumah Mualen Sungai, rumah Nanga Medalam Limbang. Kebang Melayan di Meruyu, Kerangan Mak, Rantau Kiran, Radius Pulau Brunei Limbang. Kebang Melayan ba rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kura Mendalam, rumah Lusi Bukit Batu. Kebang Melayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kucing, Serian Betung, ngau semua kebang Melayan Bukai. Ia akan ngelala Tony Thomas, anak Melayu. Jadi pesan tu madah ke pemati Tony Thomas, anak Melayu, tau ke apai burai, kena 20 hari bulan 5, 2026. Niang Tony Thomas anak Melayu dekat di Intu Bak Sim New On Funeral Service Miri lalu dianjung hari 6, 23 hari bulan 5, 2026 ngagai pendam Roman Catholic Lambir Miri. Penerang tau ke berita yang kesilik tau bertanya ngagai Rabung Melayu 019-836-3262, Sima Melayu 019-855-6978, Rona Jiga 019-837-1040 tau ke Burai 013-621-9123. Pesan kenangkan kenyap, pesan berantu ke sekali tu datai Ari Suntai anak Janting. Jadi pesan tu tuju semua kebang Melayan. Rumah Julian, rumah Martin Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nangga Bulu Jalai Sangan Merit. Kabar Melayan barumah John Asan Nangga Anau Tatau, apai akit sebilik barumah Pada Tatau, apai Dabung barumah Senduk Tatau, apai Landuk tau ke Ijan anak Selan barumah Doris Samban Teluk Batu Tatau. Ngau semua kabar Melayan Bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu Niang Janting anak Rabang gau Niang Tipah anak Rabing kena 2006-2026 bak rumah Rawing Sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Penerang ia ke Siliak kabar Melayan tau bertelefon ngagai Suntai anak Janting 019-884-1052. Pesan ia ke datai Ari Kapuang Anak Nayur tau ke Apai Lia ke sekali tu nuju semua kaban Melayan kelebih lagi biai anak gawing tau ke Apai Idi Babatu 27 Jalai Bintulu Miri. Kaban Melayan kediau di Setuan Mit, kaban Melayan di Setuan Besai, Sungai Tasan, Sungai Nawan, kaban Melayan di Kuala Balingian, Sungai Liuk, Sungai Sebuluh, kaban Melayan di Ulu Balingian, Pedanum Pakan, Setiam Ulu, Sungai Mas Bintulu, ngau semua kaban Melayan Bukai bak sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke berantu serta ngelekat ke gambar Niang Lancing anak Suai tau ke Indai Lia ngau Niang Peter anak Kapung kena 2 hari bulan 6 2026. Ba rumah renang anak Nayur Sungai Kepuan Balingian Mukah kena 2 hari bulan 6 2026. Penerang ia ke Siliak tau bertanya ngagai lumur telefon tu 011-367-26105 tau ke Dila Kapung 011-217-81921. Pesan ke sekali tu datai hari Dorin Satu Anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Mereka ngetas ulit niang anak ya, niang Gilbert Michael Jawib tau ke Gil kena ridam 23 hari bulan 5 pukul 7 malam. Bak rumah Lumur 388 Lurung Kedandi 4 Tabuan Jaya Kuching. Sebarang perkara kira-kira ditanya atau telefon ngagai Dorin 1 berlumur 013-576-4255. Lalu nangkan kenyap pesan ia ke sekali tu pesan ia keratai hari Athanasius anak antalai tau kenjang ngari ke sidaya sebilia nuju ke pesan ngagai semua kabar Melayan di Batu Lukiang, kabar Melayan di Nanga Mam, kabar Melayan berumah Robert Bugap rantau Enzurai, rumah Gerun Sien Pui, kabar Melayan di Teluk Geremai Uyak Asan Nunggang, Madur Salim, Sepasir Sungai Tebelian, Lasa, Pekiang Tinjar Bram Miri ngau semua kaban belayan, sidai kekalak gawak begulai ngau Cigu Entalai, tau ke Apai Sementa, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke gawaian tu, tau ke Jungkup Niang Cigu Entalai, tau ke Apai Sementa, kena hari 3/3/2006 bak rumah Daniel Nanga Peranan Sungai Pui Kenawin pukul 7:30 lemai. Semua kabar Melayan tau ke barang siapa ke ngelala niang cigu talai tau ke apai sementa dipinta datai magang lebuh maya nyaila. Pesan ni ke datai hari ijah nak lasa ke sekali tu nuju semua kabar Melayan bak panggil kabar Melayan di Kelawah Kuari A ngau B, kabar Melayan di Nangau panggil semua kabar Melayan di Melugu Skim San Ucap ngau Sandia 5 buah, kabar Melayan di Entulang Pakit A ngau B, kabar Melayan di Batu Besai Panggau Poai Engkeramut Nyelam Selepung Sebemban Selanjan Betung Lepung Simpai Engklili Jawang ngau semua kabar Melayan di Sebuyau Belimbing Besi ngau Bajung Ruban Miri ngau San Ugul ngau semua ke ngelala niang Jos Anak Kasin. Pesan tu madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang Jos Anak Kasin kena 24 hari bulan 5/2026 hari Minggu pukul 10 pagi bak rumah Deri Anak Kasin panggil Ulu Kanan Seri Aman. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Eni Anak Jos 011-582-1053 tau ke Umang Anak Jos 011-363-1265-146. Pesan ngetas sulit ke datai hari Azliza tau ke Wak ke sekali tu nuju semua kaban Melayan sepemanjai Sungai Spiring, Selangau, Ulu Balingian, kaban Melayan di Kuala Balingian, Balingian Ilik, Sungai Tepus, Pelugau, Sungai Arif, Dijih. Pihak megak pesan tu nuju semua kaban Melayan Bak Igan, Sibu Mukah, Serikai, Seri Aman, Kuching Bintulu, Miri, Labuan, Sabah, Semenanjung ngau semua bala kegelala niang, Jita Anak Begung. Semak tau ke jauh kenalah dirintai ke magang. Pesan tu mandah ke ngetas ulit niang Jita Anak Begung kena 24 hari bulan 5/2026 kena hari Minggu pukul 5 pagi. Bak rumah Sudin Sungai Spiring Batu 62 Jalai Ulu Balingian Selangau. Kabar Melayan ngau sidak ke ngelala di pinta datai kena hari 6/23/5/2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai Azliza tau ke Wak berlumur 018-221-8648. Pesan ngetas ulit ke sekali tu datai hari Anca Anak Nudung nuju semua kabar Melayan bak sekayu air majau, kabar Melayan bak sekayu air mujung, kabar Melayan bak sekayu air paku, air balih, air batang rajang, pasar kapit ngau semua kabar Melayan, kenglala niang Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit, Nabau Anak Nudung, tau ke Laki En Suna Anak Gareth, kena 27 hari bulan 5, hari 3 nguan ulit, lalu ngetas ulit pagi 28 hari bulan 5/2026 pukul 8 pagi. Semua kaban Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah satu Malaysia bilik lumur 3 lalu penerangnya ke siliak. Kaban Melayan tau telefon ngagai Ancak 013-760-4458 tau ke Anau 011-250-6090.

0: yang nalaki hari taik itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam sekedar pesan ya ke bisi diterima kami tengah hari itu peningah. Kalau pesan ya ke sekali itu pesan berantu. Kedatai hari suntai anak janting. Nuju semua kawan belayan bak rumah Julian, rumah Martin, Jalan Semarakan Tatau. Pesan tu megat nuju semua kawan belayan bak rumah Lawang, Nangga Bulu, Jalan Sangan Merit, rumah Jonasan, Nangga Anau Tatau. Apai akit sebilik bak rumah Pada Tatau. Apai dabung sebilik bak rumah Senduk Tatau. Apai landuk tau ke Ijan Anak Selan, Barumah Duris, Samban Teluk Batu Tatau. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing. Kena 2006-2026 Barumah Rawing Sungai Sejamban, Ulu Mejau, Jalai Sangan Tatau. Semua kawan melayan tu tadi dipinta datai magang. Kena 2006-2026. Pesan ke datai Ari Elizabeth anak Thomas, nuju semua kaban belayan bak paket A, kaban belayan bak paket Sungai Melaban, Sutung, Batu Besai, Panggau, Melugu Skim. Pemgak pesan tu nuju semua kaban belayan bak Melugu Tekalung, Entawa Undup, kaban belayan bak Jalai Paip, Pok Ai, Bayai, Gua. Ngau semua kaban belayan bukai jauh tau ke semak. Ia kenglalan yang Thomas anak buku. Jadi ya, pesan tu madah ke ngintu regang niang Thomas anak buku. Kena 29 hari bulan 5 2026, bak rumah John Ricky Paket B, Seri Aman. Jadi semua kebang belayan tahu ke barang siapa ke dituju pesan dipinta datai magang lebuh maya tu ilah. Penderang ya ke sili atau telefon ngagai anak niang tu Elizabeth Thomas 017 973 2627 5. Pesan yang kenangkan kenya pesan kereta dari Bata anak Kumbang. Jadi pesan tu menuju semua kapal melayan bak Batang Entabai, kapal melayan di Batang Julau, Pakan, Balih, Kapit, Engkelili, Seri Aman. Ngau semua kapal melayan bukai ke ngelala dia Jonas anak Delim, tau ke Apai Bibut, tau ke laki Suzy anak Sulang. Jadi pesan tu madah ke Ngetas Sulit serta Ngupas Senta Balu niang Jonas anak Delim, tau ke Pai Bibut, tau ke laki Suzy anak Sulang. Nguan ulit malam hari 6 23 hari bulan 5 2026. Lalu Ngetas Sulit ngang Ngupas Senta Balu pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 2026, bak rumah Ragai, Rantau Jernang, Pakan. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Suzy Sulang 014-904-6847, tau ke Bata Anak Kumbang 013-985-4613. Pesan ia ke datai hari Suzana Anak Lapuak, nuju semua kaban belayan barumah Dennis Sungai Ranan Kenawit, kaban belayan di Ntulang, kaban belayan di Abuak, Punggu, Karak, Selanjan, Jiruk, paket A ngau B, kawan melayan di Ntawa, Undup, Sengkuang, Batu Lintang, Kelasian, Ibul, Sutung, Bayai, Batu Besai. Pria mengapasan untuk menuju semua kawan melayan di Panggau, Jalai Paip, Nyakai, Kedang, Melugu, Kelawah, Keramut, Panggil, Gua, Peruan, Tawang, kawan melayan di Pasir Panas, Luing, Sepak Betul. Ngau semua kawan melayan bukai kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke berantu niang Olina anak Gasau, tau ke Mina, tau ke bini ex-sarjan Lapuak anak Betung. Kena 27 hari bulan 5 2026, pukul 10 pagi bak bilik lumur 21 rumah Edward, Entulang, Entawa, Seri Aman. Sebarang tanya tau telefon ngagai Suzana anak Lapuak 014-885-2663, tau ke Jessica anak Lapuak 019-885-8390. Pesan berkat ke regang kereta dari Sita anak Billy, nuju semua kaban melayan bak Sekayu, Batu Lintang, Undup, kaban melayan di San Demam, San Kemantan, Pakit, kaban melayan di Sutung, Siga, Lacau, Kucing, Bintulu. Miri ngau semua kebamelian bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelalan yang Albert Sony anak tenien. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah bala buntu Sungai Tanduk Batu Lintang Undup. Labadika merekat kergang niang Albert Sony anak tenien kena 23 Ribla 5 2026 hari 6 pukul 9 pagi. Penerang ia ke siliak kita tahu telefon ngagai Sita anak Bili bak 019-650-4208. Nangkan kenyap pesan ke datai hari bada anak usak ke sekali itu nuju semua kabar melayan di Serikai, kabar melayan di Sebangkui, Selalang, Ulu Niah, kemudian di Miri, Niah, Suai, Sebelayau, Garu, Kerapak, Ruban, ngau semua kabar melayan bukai. Sebarang durdiau kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke berantu, ngau jungkup niang ulat anak unjah. Kena 28 hari bulan 5 2026. Kemamlayan dipinta datai kena 27 hari bulan 5 2026. Gagai rumah sepum simpang BLD Suai Niah ngau berantu tau ke nyungkup niang ulat anak unjah. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan ke datai hari Simon anak Sarit ngau ngaji anak Sarit nuju semua kabar melayan di Melugu, kabar melayan di Tekalung, Jumbit, Pok Ai, Kelawah, kabar melayan dipanggil, pihak mega pesan tuju semua kabar melayan bak Nyelam, Engkeramut, Entulang, Jalai Paip, Pakit, Bayai, Skrang, Seri Aman, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Kucing ngau semua kabar melayan bukai bak sebaran durdiau, kenalah disebut magang. Jadi pesan tu malah ke merekat kergang niang senia anak api kena hari 5, 29 hari bulan 5, 2026. Abah lumur 26, Jalai Ridan, Melugu Skim, Seri Aman. Penerang yang ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai ucuk niang tu Simon Sarit 019-887-5373 tau ke ngaji Sarit 013-576-0250. Lalu ia tik ke penudi benar bak serak ke sekali tu pesan gawa antu datai hari bibi anangku tau ke inai Hillary Tawan. Jadi ia pesan tu nuju semua kabar melayan bak sama kabar melayan di Kawung, Paku, Ulu, Ngau, Ili, kabar melayan di Sebujuk, Sebangkui, Sungai Putung, Tembung, Sungai Tenggak, Menalang, Kelasin, kemelayan sepemanjai Jalai Batu Lintang, Melugu, Engkeramut, ngau semua kemelayan bukai kenalah dirintai kemagang. Kita dipinta sampal datai ngau pengawang ngintur gang niang William tau ke jelma anak dana. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, bak rumah Simon Celariang Radau Undup, Suriaman. Lalu anggaunya ngujung ke awak ndur macas kena jakut san ia ke bisi diterima kami sehari tu peningah bawa ngelah tengah hari lalu pesan bukai ia ke pian dibaca mega dekat dibaca ba sada lemai lemai tu lagi kita ke dekat ngajung pesan tau anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422. Alam indah kini-kini peningat. Udah lepas lagi kita dekat mendiang ke pemutus 10 lagu terbilang bak carta siapa juara.

0: siak nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: baru tua ngau sidak kerindu kenyanya kata sepat juara batu tuan 21
1: tu bumi lewat. 21 nah. Ah, nak berasa hebat tu sun ke 21.
0: Ah. Tu lelak ke bumi lewat.
1: Dia jebol lelak di sini nga nyawa aku tu kah?
0: Lelak.
1: Nya, aku kah.
0: Lelak di nemu de nyawa orang mangkung.
1: Mangku tiang.
0: Kai mangkung teh kena rangkat kue tatak nga.
1: Oh, nama tak tak tak tak tak tak.
0: Ah, nya aku orang mangkung. Nolong remangkuang ya.
1: Kini kedi tu nolong remangkuang tanya nah.
0: Aku kadai nemu ngitau ke tecoknya lah.
1: Nemu di mangkuang aja.
0: Mangkuang aja.
1: Nama terkena di mangkuang ah.
0: Ada kau tanya. Bakau teh pemangkuang menya.
1: Kadai nuk terkena walau tawa kena di mangkuangnya nak.
0: Kayaknya runtuh. Lapan.
1: Nih nemu kay ini di sangau nenak tergigak kedi ke.
0: Berat kayaknya bumi
1: nak. Berat kayaknya pia. Jadi ya nyak sekedar hari pengawak nyerumbak pengerami gawai menyane ya. Jadi kelimpah harinya aja bot. Laban kita kunyo bejako masa gawai tu. Nama gi ke bisi digagak ine de sangau.
0: Oh, ngigar ruah ya tu dah jarak.
1: Tumu pigar ruah sebedok ke kari tu kan.
0: Ngai ke ruah meh.
1: Nai, nyu kuniang meruah nyila dah.
0: Dai ya rendam ya he ade kuniang.
1: Nama kanya dai?
0: Ka.
1: Rendam ya ba belaka bile ya.
0: Ya rendam ya. Ruahnya di keempat ya dulu. Udahnya di siai.
1: Udah di siai. Nada ngeriwat ruahnya.
0: Atai,
1: oh landi ya ini nena.
0: Salah ya orang tua.
1: Tang ingin aku jadi tua.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih angkai pala kita kaki begulai ngau kami dua jabut Jackson jabut ke Sarito ngau mega aku muni kami di bak program catat sapa juara tusun ke 21. Jadi sebenarnya tua mai peninga jabut ke Sarito dinga ke penduduk 10 ti lagu ngau lagu baru kerekari pasok dalam catat tentu ya mai sida ia mulai ke pengingat.
0: Betul. Dinga bak recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: F seminggu yang kemarin.
1: Hai, aku Oscar Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara?
2: Ianya recap carta siapa juara tusun ke-20 minggu yang kemarin. Nah, ya, buat. Tentu
3: lagu
2: ya.
3: Lagu nombor 10 kan kita ada di kita itu.
2: Lagu nombor 10, ukanya recapnya tadi.
3: Oh, nyari recap.
2: Recap minggu yang kemarin. Nanti minggu yang kemarin, Jabot. Lagu kau jadi juara minggu yang kemarin. Lagu berpadu nyawa, Raban de Kru ngau Lucy M. Lagu ke dekumbai layak ke penudi. Nemu ke minggu tu, lagu tu agi ngetan ke juara. Tau ke kita bisik juara baru. Pengujuan program lagi, meh kita ningan eh.
3: Betul. Kelebih. Kali ke mayu, berubah. Penuduk sidap penyanyi terlagi sama-sama kita.
2: Kelebih lagi pelabak aku Jabut Sarito hari 5 tentu ya mayuah bala sidak keninga WFM dalam kereta program kata siapa juara.
3: Laban mayuah urang ke pulai peminut.
2: Laban nama sidak yang mayuah pulai Sarito urang udah pemisi sekolah.
3: Apa?
2: Yang kaum Jabut.
3: Aku di hari 5 jarang keninga radio.
2: Kini ke diaran dengan Dede Empu tamak lah radio. Yeay, Jabut. Jadi tentu ya, mayu bala kita ke mendiang ke program catat sepa juara tu dalam kereta, dalam pejalai pulai ke menua.
3: Harap ke sama gimana.
2: Ngagai bala kita ke udah datai di menua mega. Engka benar natuak utai munyi ke disebu Jabut ya tadi. Betata tatuak na Jabut. Ngarap ke kuyah kita nya datai jentuak ke gawai. Bisik ke dati gi met kelaja buat.
3: Bisik utai ke jarang
2: nama.

0: Andai ngawan tim bih malam 31 nang jadi tua ndak datai ke malam 31.
1: Ya, kena datai satu ribulan.
0: Nyane ngawan kan datai. Ya, asal 31 nya bisi ai tua ngau nyambut ai pengai gau namanya jambu gawai ngintu malam 31. Ya, aku nemu artis dua di nek de sangau. Sigi nutup pintu, kak makai perih jamalanya. Dia tu jauh buat ini de ngajar dia. Dia tu jenju pintar mes kumbang ini de ngajar dia. Ngajar di ngakal. Dia anak mai ayak di seneram makanya deh. Nenek kan malu nanti inek dah maik deh. Hanya inek dah raya lagi ngusung ngabang lagi orang lupuang baik. Kena maik pemakai.
1: Kena maik penganan. Aku kalah nak kelihat peminat.
0: Nama dah?
1: Mencuri penganan.
0: Mencuri penganan?
1: Lapa nak aku nyawa aku tu kak maik makai penganan ke tebarara rambutnya.
0: Iya aku dah iya tadi ke kerup tau kau udah semua nah.
1: Iya aku udah semua nih nyamai ke kerup nah dai petan.
0: Ka ma benar mendi nyemuan suah semua dulu ma luar.
1: Dika ke semua.
0: Ya baru nyamai dikunya.
1: Betul. Nyamai sipan batancut. Ada
0: pica. Ini deh pelawak aku lawan kena deh gigin. Nyamai gi nutuk terus. Papa. Akhirnya lengkap dulu cerita kita kedekang ngintu gawai lagi imayo cerita bukai. Okay. Jadi kita terus berarti ke lagu ke sekali tu ne jabot yeah. Bab penuduk
1: 10. Ya, yeah, lagu ke bab penuduk nomor 10 minggu tu ibu minut.
0: Lagu Siti, berpadu lagu nyawa.
1: Ya, berpadu nyawa. Udah 11 minggu dalam catatan.
0: 11 minggu dalam catatan nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Leka lagu tu di kakak Mekartoni.
0: Tion ya, mai orang bukai?
1: Mai orang bukai, kuze. Nanti itu orang angau yang bajita.
0: Seduah ya Den Aladin ngagak Tion. Lagu ke diberi nama Aku Rindu Aku Sayau. Lagu ke dibai?
1: Di nang isi buku bai ngau Nicholas Frederick.
0: Bak lumur 10 sebab kita ninggal ke lagu penuduk tiket 9. 10.

0: Ianya lumur 9 lah. Ha, lumur 9. Lumur 9 lah. Nemo masih nyawa induk di sigi. Bisa dengar lagunya di berminut. Ada tu dengar nyawa induk. Ba ba. Ano ya baca tato.
1: Aku mana nyanyi lagu induk. Sigi ke getara
0: tik. Ngepop patuang di getara getara. Di sigi merisa lah. Kepriti Nina tu baju ya. Ah udah gak duit Dina tu gidara. Ya, tang tajap ya lagu tu agi ngenan kepenuduk ya jabot.
1: Ya.
0: Minta nuan ngenang baru ko ya.
1: Nah.
0: Aku dah debu lah bisik kayat kenda antara seduai di Priti Nina.
1: Harap kena tayo mu.
0: Leka lagu ngotian lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Baru 3 minggu dalam carta. Engka mayu balana nemu Priti Nina tu kebenarnya siku ari penanyi ke angkat ari lagu nang ari lagu Iban bisi mega ya lagu Melayu. Lalu Priti Nina tu ya campur bangsa. Bangsa Melayu, bisi Iban, Cina, bisi mega dia.
1: Campurkan.
0: Campurkan. Nanti nasalahku asal lihat tu ari kucing engau engau balaringin. Nanti nasalahku. Tunggak kita ya lah.
1: Aku mada kadi campurkan.
0: Menua apa campurkan? Okey lagu bab nurati kesembilan kebaru dah di dinga kita ya. Nyo kenang kebaru pasal gawainya tadi jabut. Di bisi maca siti cerita.
1: Ada.
0: Nemia. Tu aku nak nemu lah. Nemu ketu nemia SK kanyo. Nemu ketu nemia sekolah bukai. Jadi bak namanya dalam kertas soalan pengajar saya tu tadi nanya nama pemakai ke paling namanya tadi ngasuh gerai pe aku ya ngasuh gerai ni nemu nama sawat ya. Ya keterubah yang merah kubis. Kedua yang merah pelandua. Aku nak nebo lah pelandua kami ngasuh gerai. Tang ketiganya kan ngasuh hati gelik. Ngasuh hati itu ketawa. Nama kebuah. Betul ke sawat dia buat. Ya namanya utai kan ngasuh kita itu gerai kok ya. Ianya ai pengayu. Laban yang ngasuh ketiga yu guru gerai nyamai. Ini
1: pengayu
0: yang nyamai
1: saya.
0: Sikit malandia nyawat. Nya tadi namanya sekedar hari utai ke dibaca. Nang landia goke nama kita kita endang diajar raki ini kita bakawal ngoi pengayu maya malam 31 ketik ya oha ngaji gayo guru gerai nyamai ai pengayu ko ya.
1: Nah nya tadi pandai ni biatu
0: mesti pandai nyawat
1: jangka ko belajar bakku
0: kada nede nyawat nyau kai jabot kai kaban de lah
1: nya sigi ai pengayu.
0: Tentulah gayu ngirup kere.
1: Betul.
0: Nanti bakal orang kebisi gegilan nilai nasib madah kumur tinggal 3 bulan lagi. Mana ngirup ayaknya?
1: Betul.
0: Ngari kami kaya gayu. Okey, nya cerita aib ngayu kita terus ngagel lagu. Pulai baru ngai catat sepaju orang jabut. Lagu bab 238.
1: Ya, lagu tu baru dicalon minggu sitenya kemarin.
0: Oh, baru dicalon neh. Saya kebajain dok tu jabut.
1: Aku bedau kalam
0: dah. Bedau kalam dah. Ayolah, ambil bertemu ngui. Ya tahu ditanya kaban ayak dia tu. Niklan Aboy. Ya kegagal lekang tu lagu tu.
1: Nikulon, Aboy.
0: Niklan Aboy. Jadi lagu tu bunyi ko jabut tadi baru seminggu dalam carta. Penanyi baru. Nama aku pembaru dengan nama tu jabut.
1: Ya, kelabannya baru, penyanyi baru.
0: Baru kelab, bedau berkelalam sedua ini ya. Belum kenal, tak kenal maka tak cinta.
1: Betul, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh saya tak kata.
0: Amai pandai dia jabut.
1: Tak.
0: Mungkin nama cigo pengajar jungai dengan saya. Okey, lagu kedibait Nia Besi. Hanya penanyi itu tadi, Nia Besi. Lagu tu diberi nama Lebang. Lagu lekang otion digagak Niklan Aboy. Kebaru dia calon ke minggu yang kemarin. Lalu bak penduduk 38.
1: Betul.
0: Kita terus tinggal ke lagu Besi, Nia Besi Lebang. Udahnya nangkan ke lagu Nia tu kita dekat tinggalkan. Ni bagi lagu bak penduduk 37. 8.

0: Carta Sapa Juara. Tik bedau, buat gatuk bak Facebook Carta Sapa Juara.
1: Layar.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Hai, aku Oscar Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta Sapa Juara, 7.

0: Aku baru bisa baca Facebook.
1: Facebook?
0: Ya, Facebooknya. Madah kasihku penyanyi ya ke masuk kata siapa jorah duit lagu ya. Cikgunya aku mesti kaya aku ya.
1: Cikgu dek ke apa?
0: Cikgu aku suba.
1: Cikgu di suba.
0: Dia tu ada lagi ngajar aku.
1: Dia tu ngajar buka ya? Kau pindah sekolah?
0: Kau mai.
1: Si cikgu siapa nak?
0: Rudi.
1: Si guru di pita. Ya oke nama yang ngajar lagi. Laban dia tu. Ia nak ada sekolah. Ia nggak. Ia dia tu bawa upis pelajar aja. Cik guru di pita.
0: Rudi hanya tahu. Uli yang anu. Cik guru rawi yang serius ya.
1: Uli. Ya so dipindah cik guru rawi yang serius ya Uli. Dia kan nggak suai pindah ke sekolah nih.
0: Aku nggak suai yang pindah ke cik guru rawi yang serius.
1: Nama cik guru rawi yang serius dibisa nganu ada sekolah.
0: Nada ya. Tangya kami belagu.
1: Belagu ninggal kete nemoko. Laban oke nama adik kang kawan nitiah kiang ngadi pampe.
0: Ya ngameko.
1: Malam pampe segi mayu indo. Ini namanya lagi bisi cerita ya bekawal ngau SSJ jabot.
0: Bisi kan?
1: Bisi. Okay. Nanti ku ingat deh jabot dia nanya lagi. Lagi tuan cerita tak lagi ku nusi cerita bekawal ngau SSJ keberita kemado baru. Dia tu tua bajaku bekawal ngau sida ke bisi mendiang ke YFM. Bisi ningat ke program Carta Sapa Juara. Cara sida ia ke ngundi.
0: Cara sida ke ngundi tu nyamai aja tu ibu minum. Nama tu kusong belakang tu ibu minum.
1: Ni makur mo. Dek nama cakap utai dia jabut ah.
0: Uni telefon udah pujuang program lagi ibu minum. 60%.
1: 60%.
0: Boleh kena beli sekelim.
1: Boleh kena beli sekelim.
0: Mayuan 60%.
1: Okey dah nyak.
0: Unik buat Facebook kayak Facebook suara barang Facebooknya. Buat Facebook kata siapa juara 30%. Ngau unik hari peningat keminta lagu. Setiap hari mesti dipasang orang pas semua sesian dari itu bakal bisa waktu. 10%.
1: Nya eta dena 60, 30, ngau 10%. Nya
0: 60 campur
1: 3 campur 10.
0: 80.
1: Iya memerin sa amne mata mitia dede jabot ah.
0: 80 campur 10 jadi 90.
1: Udah nya?
0: Nih. Lagi,
1: tinggal bayi pinek deh sangkau. Ama merinsa mendet ngira mata mete ya. 60 campur 30 90.
0: Oh, mai.
1: Campur 10 lagi bah 100. Ade sak. De segena nada mada utai. Aso ini di mutoh cuma mata. Jadi tadi sebenarnya tua mai peninga berarti ke cara ngundi tadi nang balas tidak udah ninga stik lagu. Aku nemu dikanya buat Carta Sapa Juara anugerah Carta Sapa Juara tadi bukan nama. Laban kelumur tujuh kebaru didinga kita sebenarnya tu tadi. Siko ari urang ke bisi udah madah ke berita bak sebelah media rama atau ke bak Facebook. Madah ke ia tu mega bisi stik lagu kemujur dipilih ngagai semifinal.
0: Enggak baru.
1: Rau panah.
0: Kerikil lagi tapi ya.
1: Ya.
0: Arari. Sidi tau.
1: Sigi sidi.
0: Tang harap ke tahun tau. Ya bisa boleh nomor.
1: Laban dah tu nanti ngundi lagi. Seminak baca ta aja ngundi. Mbak SSJ nanti ngundi. Nanti ngundi luar. Jadi tadi kita dah sama ningat ke lagu Richard Lee. Lagu Aku di Tempaya. Lagu tu kekalak jadi juara. Penglama 2 minggu. Pemadu lama dalam Carta 17 betul. Minggu. Siti lagu kedega. Gagak Nando Pantiang leka ngotiun kedurun segi anak tangga minggu tu. Jadi Richard Lee nanti kita sama berarti ke tahunnya kemarin yang gaur je buat SSJ.
0: Ya ke berarti yang
1: apa dia gaul? SSJ ti ke 7 mayanya. Tahunnya kemarin SSJ ti ke 8. Lalu tahun tu ia megabisi dipilih gaul ke semifinal lagu Lelak nama lagu ya. Aku nak nemu nama pengawal Lelak.
0: Dan kak kau bakal kau ibu minum.
1: Nama pengelelak sedua ya deh. Berangkut.
0: Malu utainya.
1: Nadai mah ke Tegal mengagak ruti. Nak ruti penganan lo lelak.
0: Tinti setian dua tin. Tiga tin. Empat tin. Tak tak tak tak tak tak.
1: Nadai penat nyari. Tegal malu yang jauh kena penat.
0: Nya,
1: nemu ketik. Nya melelak kurceli. Lalu lagu tu kebaru kedidinga kita tadi mega kekala jadi juara. Tentu ya dekat dicalon ke tahunnya nila SCJ ke 10.
0: Ya. Harap ke anang nampaya lagu tu.
1: Kak tiap tahun medik bertemu ngok ayak dari Cetli.
0: Ya, nyawa ya segi mana.
1: Segi mana ne?
0: Segi aku puji mana.
1: Bekeni di dengan nyawa ya?
0: Laban aku kan nuna nyawa ya ada uli ya.
1: Nama tu ada uli ya?
0: Nanti kan nuna lagu nuna nyawa ya.
1: Oh, sadar nyawa ya mana lah? Oh, engka ya tu.
0: Aku dilengkap. Kenuan pia aja.
1: Dia bergetar.
0: Ya bergetar
1: meh. Ya bergetar lain. Nai ngawak jabut. Dia lagi payuh masa jam deh. Dia boleh belajar vokal ba Richard Lee.
0: Okay.
1: Terus yang lagu penduduk ti keenam.
0: Ya. Lagu ti pa penduduk nomor 6 tu berminat lagu tu 2 minggu. Udah dalam cata.
1: Niki segigi anak tangga.
0: Ya, leka ngotion tiga gak penyanyi tumpu ngamai orang.
1: Ngamai orang. Duni lang. Lagu tu minggu nyen kemarin menurut tiket 7. Dan minggu tu nginsit Niki agi 22 tiket 6.
0: Ya. Udah ditawar dubat ya, agi.
1: Oh, udah katik enggak udah tawar ubat lagi nah.
0: Ya. Penawar pengubat ati.
1: Penawar pengubat ati.
0: Udah tawar ubat ya ki. Nyun tawar ati.
1: Oh ya, udah tawar ubat ya ki. Penawar tawar berkenai tawar di beli barang tu berkenai ya.
0: Jangka aku tahu penawar pengubat ati. Kati itu.
1: Ya nawar ubat berkedai.
0: Oh nawar ubat batuk berkedai.
1: Okay. Penawar pengubat ati Ari Duni Lang menurut tiga 6 sebedau kita ningat ke lagu ni bagi lagu bab 2 tiga 5 nangkan ketul lagi.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Muka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. 5.

0: berasai tu ibu minum. Udah datai betul pai ni pun.
1: Benar berasai kita baru dah dengar ke sada nyawa penanyi. Ya ke Manggai Kediri bak tangga kelima nangkan ke lagu Dunilang tadi. Sapanya sapanya Jabot Jackson Jabots.
0: Ya kena
1: di segi ngasuh. Di segi ku ngasuh ngebuatnya dek.
0: Versifier.
1: Ya ke enggak ya ke nyadakannya Nick reference. Cuba dijemput. Uji dijemput.
0: Nick reference.
1: Lekang otion versifier.
0: Lekang otion versifier.
1: Penanyi Nick reference.
0: Nyata pamur.
1: Ziki baka ku menang ada jabut makin lama ge 2-3 tahun ke datai ba program catat siapa juara munyi dan nesau nama menanya nyo pedih ke nyebut hanya itu lagu ke baru dah didengar kita tadi lagu ke diberi nama Pengerindu Endak Datai Ba Adan. Lagu tu agi mengkang enan ke penduduk ya sebakan enggak penduduk minggu yang kemarin penduduk ya. Kelima tak berasai 10 minggu udah dalam cata hanya tadi
0: baru sidak nemu
1: nama ketemu sidak
0: lagunya udah 10 minggu
1: nya tengah sebut ni pia. Okey, yang ni gagai bala kita kelebih lagi ke bisi dekat nganjung lagu gagai RTM kelebih lagi kita ke namanya tadi bisik ngagak lagu kita ke dekat nganjung lagu kita ngagai carta nang bisi atur ya. Anang nganjung gagai jabut. Nang bisi atur ya kati cara jabut.
0: Atur ya, senang aja ibu minum.
1: Senang, ya.
0: Besari-sari itu temada.
1: Besari-sari lagi, mau nanya.
0: Jalun, jalun, mbak, kekelamat tau, berengkah hari tahun 2022, semua lagu kelulus tapisan PPLTI, dekat di tapis panel khas RTM Ngau Kuala Lumpur. Sebetul di calon kebacata siapa juara
1: tadi jadi kita kedekan nganyo lagu tahu email lagu kita ngagai urus setia PPLTI itu kayak kami ya bisik urus setia yempo yeah. Ngagai email PPLTI RTM SWK1.com.my @gmail.com PPLTI RTM SWK1 @gmail.com jadi sidak ke nganyo lagu sidak ke kak bertanya minta form bahkan ni cara kak nganyo lagu uliah tanya magam ba email orang ba email urus setia uliah merik burang tau ke form ke dikena nama dokumen ke diguna nanti bisi tanya maga tahu bertanya ngagai urus setia jadi udah lagunya di namanya tadi lagu ke dekat dianjuang kita udah di email dia tu nyamai ya buat dah ni buah di nganjuang CD ni bisi CD ke jual
0: ya dek
1: semua ngena online magang semua anjuang ngena online dokumen-dokumen mega scan kita anjuang online
0: coba ibu minum ngai pula kate aku ngena CD coba aku nganjuang lagu aku ngena CD
1: Danya?
0: Udahnya itu baik kapal karam ibu minum
1: apa?
0: Udah nanti datai.
1: Oh dia datai sama CD dah?
0: Datai datai
1: Ketegal kapal karam.
0: Baik kapal karam
1: apa? Nada penyadi mengenya anaknya nya risiko ya korang.
0: Risiko ya.
1: Lalu api yang megak dia tu nyamai munyi kurang semua bojong jari.
0: Ya,
1: tekan-tekan aja. Ngena tekan aja.
0: Ngena kuasa angin ni pemenyat.
1: Ni buah ngena kapal. Ni kapal air kok.
0: Ni buah ngena bah.
1: Ni buah ngena bah. Keliak terumah petiang selalu ngamai bah. Anjong kirum kirum ngagai abah miri kucing.
0: Ya.
1: Na ibu ngena bilun.
0: Betul.
1: Nganjong dokumen kita dia tu nyamai semua dalam email
0: jari.
1: Ujung jari. Nantinya mak kau tanya tadi mega kami nak nerima dokumen kita pula ya bisik dalam email.
0: Betul.
1: Nanti bakal namanya hari post Ya tahu madah nada diterima. Pian megang ya marah diri udah nganjung tang kebenaran nada nganjung.
2: Betul.
1: Nanti nyemak ke ngena cara pos nah jabot.
2: Betul.
1: Tang ti nyemak ke ngena online dak tahu pula semua bisik dalamnya magang.
2: Betul.
1: Hanya secara. Jadi ya udah kita nya tadi nganjung lagu gagai PPLTI lagunya udah dikemendar ke ari semua leka sebut namanya Jako Sada Nyawa ngau maga music tiun lagu lalu lagunya disarap sekali lagi.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya tahun 2022 nada disarap ya terus masuk. Atang udah tahun 2022 ya disarap sekali lagi ngambil ke nemu ni bagi kepatut masuk dalam carta. Lebih lagi dia tu nyoka dalam sebulan ni bo sebulan lah beri masa dalam seminggu kurang lebih 20 lebih ti lagu ngagai 30 lebih ti lagu diterima ari penyanyi ibat. Nyap mayuh ya tere.
2: Ti kita dia tu udah maju
1: bemino. Nyo mansang nah.
2: Mansang.
1: Ba industri music ngau teknologi ngagak lagu. Tenu kerban dikena kita ngagak lagu. Okey, jadi terus ngau lagu pam 2 3 4. Apo?
2: Lagu tiba pun 2 6 4 tiba mun lagu tu 9 minggu.
1: Dek kan nyebutnya kak ngasu aku.
2: Aku asai aku. Ani bu aku nyebut kecewa aku.
1: Oh kecewa apa ya? Ada ngawak aku nyebut kede. Jadi lagu pam 2 3 4 tu tu kelia ya dah kalau ngerijak jabut. Ya jabut pedih hati. Ika Saiful. Lagu diberi nama Umbas.
2: Umbas.
1: Umbas. Lagu tu agi sama

0: Ingat. Wah, udah datai bawa podium tuh. 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
0: Ya. Itu aku muda gede. Aku tuh udah tuh asli benar aku ngetan penyanyi tuh nomor 3.
1: Ah, aku nemu lah. Udah lah.
0: Aku nemu jelas ibu minum.
1: Apa aku jelas kedai? Udah lah ika nemu 4. Nemu 3 nya dia pada pangan dek dia tu. Tadi seperti Nina ke kalah ke pangan gede
0: itu kedai. Okay, aku ngai kikang ninga.
1: Empo mika na ninga. Ya ninga lagu nemu berapa ninga? Mia cata. Ninga, ninga oi ka lagi ni kau jabuat. Kalah jabuat ya.
0: Lagu tu ibu minum. 3 minggu kalah.
1: Hanya aku merek dia peluang nyebut.
0: Leka lagu di tiun. Leka lagu tu di kakak Leslie Luyuh.
1: Leslie Luyuh. Kakak
0: Jambo Modok.
1: Jambo Modok. Di kan mu? Jambo Modok tu siku ari pemain Bak Raban Tanah Bernyang. Roknya dia nak kenyar eh.
0: Rok.
1: Rok kapak. Ngebuat yang rembai-rembai.
0: Mesti mau orang rok mesti kerembo penyanyi pe peminat.
1: Nggak, enggak nyerok apa kok aku nyerok 80-an 80-an namanya bo ngerembai-ngerembai.
0: Kepak dia tuh rok beliung nih.
1: Amai betul gede. Nasi aku kayak rok lingko. Nah nemu kan dia kerok lingko. Nanti beli uang ke uliak kan ada
0: kerok bikong.
1: Oke, jadi lagu geprennya tadi menurut ketiga.
0: Nuan ngelengkak, aku melengkak.
1: Veronica Natasha. Jadi Robikong, Robikong. Veronica Natasha ketemu aku geprend de dia tu ya jabuat. Ya dia tu benuang belajar ba Siti Palan pelajar tinggi di Kuching di tu. Ngambil degahi. Na lama age jadi cigo yang ah. Ngano de.
0: Okay.
1: Jadi lagu tu kebenar ya udah kalah jadi juara 3 minggu kalah juara sebeda tu 14 minggu dalam carta. Penuduh 3, 5, 4, 3. Nanti kita berhati ke sama mengkang ndak berubah sebaka sama eh? Sama, sama engkau penuduh batu sun 3, 20 minggu jen kemarin.
0: Agi sama.
1: Nya tadi agi sama, nade berubah.
0: Ya kunumu 3
1: aja. Ya kunumu 3 pangan nya tadi.
0: Jadi tua 3 minit. Ngambil ketua nak pede nyebut.
1: Nak pede nyebut.
0: Nomor 1, nomor 2. Ni bo sebut tua.
1: Ni bo sebut.
0: Tebah tua aja. Orang udah nemu siapa ke nomor 1.
1: Tapi ya, laban uke nama orang tutup.
0: Tutup. Ya, kumada kete. ada guna-guna, ada isi. Ngasuh suspend ke orang.
1: Ketua kita yang ngasuh serasa suspend lah.
0: Apabila sidak udah ninggal lagu tetebah tua nomor 2, artinya sidak ya udah mada ko ayak ko suku maran mada automatically sidak nemu siapa nomor 1.
1: Okay, jadi duit lagu kepada didingas. Didinga bak catat sebagai juara ke minggu tu inya lagu Arius Andrew. Pian megak lagu kepada Didinga kita lagu Berpedu Nyawa Raban de Kru ngalu CM. Ke minggunya kemarin Raban de Kru ngalu CM agi juara. Nak nemu lah minggu tu sekali ke Raban tu agi ngenan ke juara. Ngagai minggu ketiga. Tau ke murid penduduk ngagai juara baru Arius Andrew. Tuan nak masuk jam terus ninga ke lagu berdua tiga dua dia tahu terus.
0: Geng.
2: Dua.

0: ke batu sida ketap ketup ketap ketup.
1: Ya, sida yang ingat nomor dua terlalu nemu siapa nomor satu nih?
0: Ya, ha. Aku madak kede.
1: Eh sida kengundai pengkesal. Boleh kena aku tomai pulai hamper. Aku sida ya. Jadi ya ngagai balah kita ke bisi mendiang ke WFM kita bisi juara baru minggu tu. Tajap yang meri pangkati ngagai Raban The Crew ngau Lucy M.
0: Iya yo. Dua minggu kalanya di juara.
1: Dua minggu kalanya di juara. Lagu ke digagak leka ngotiun digagak Lucy M empu. Lagu tu 13 minggu dalam carta. Lagu ke dia beri nama layak ke penudi. Hanya lumur dua. Jadi Raban sidak yang merik penuduk ngagai juara baru ke minggu tu ianya
0: Yus Andrew.
1: Ngau
0: lagu ya tajak layak ke penudi. Ya kak manggai ke ati.
1: Ngagai lumur satu.
0: Ya.
1: Manggai ke ati. Leka ngau tiun Wandi Ali. Lagu tu nikit segigen nak tangga bertukar penuduk engkau lagu layak ke penudi.
0: Ya.
1: 5 minggu dalam catatan uliah terus jadi juara ke minggu tu. Baru seminggu
0: betul.
1: Jadi juara.
0: Harap ya terus. Minggu sitiknya ni lah ya nombor satu.
1: Nang ingat siapa ke rindu ke lagu tu ngau lagu bukai
0: nama kita, patut jaga gagak ibu
1: muna mesti langundi tentu yang ngagai bala kita ia ke ninga ke kita ke bisi ngundi minggu yang kemari bisi siku ke betul teka
0: ya siku aja ya kan nemu neka ya
1: siku aja
0: tajak ya cincai teka ya kena
1: ya. Nah meri sige, pengagati
0: ya, tu bisi telalat tu.
1: Kati kada nemu?
0: Nemu ko. Mesta mic cagat.
1: Mic cagat hari kucing. Udah menang ba perambu undi minggu tu, tuzon ke 21. Jadi ia dekat nerima prize ke di sponsor Kina Kara Agrofarm. Okey, jadi padah ke dia nama utai ke dekat di baik mic cagat tu pulai.
0: Ya nya hamper. Hari Kina Kara Agrofarm bakas sidak. Produk-produk
1: Pemakai
0: hari Kina Kara Agrofarm.
1: Nanti keliak produk pemakai aja nak jabut.
0: Ya.
1: Dia tu nyobisi nambah produk Kina Kara tu. Bisa minyak angin.
0: Macam-macam.
1: Air rob nyobte pakai minyak.
0: Bes pansoa. Okay, nyobte pakainya ni bisa air rob kau nyobte pakai lain kunyah.
1: Sama mute pakai ngoi irup. Ya ke kuaku. Ya udah ngerembai ke bisnis ya ge. Kelimpah hari mute pakai ngoi irup. Ya bisi gu telut aja nih bu pakai.
0: Oh, utai kena rap di sei.
1: Minyak angin Kina Kara. Digaga ari namanya Liak nih.
0: Liak.
1: Ari Liak.
0: Nemu kita.
1: Asa kali Liak.
0: Ada nemu nama tak ngorang agak.
1: Ari Liak.
0: Rilia.
1: Laban kuning-kuning.
0: Anang sebarang nyebut danu bayan.
1: Ada yang bayan dengan danu. Nanti kau bisa lagi bayan padang ya.
0: Betul.
1: Ila, anang agak Rilia. Bisi si tege, gagak ada cabai terus.
0: Betul.
1: Ngambil ke bisa lagi.
0: Kau bisa lagi gagak ada racun.
1: Lalu. Nyak mati terus lagi. Mati terus. Oke, jadinya lagu nyak tadi apa company ke sponsor. Terima kasih yang Kina Kara Agrofarm ngarap ke terus sponsor ba pengundi cata sapa juara. Oke, jadi kita dah nama penduduk 10 itu lagu ke didinga kita. Lagu sebut dia baru jabut hari nombor 1.
0: Ya, lagu ke-10 aku rindu aku sariau. Andinang isi buku lain kau.
1: Nicholas Frederick nombor 9.
0: Nombor 9 minta nuan Go Back 3.
1: Oh, Pretty Nina.
0: Minta nuan pulai baru.
1: Nombor 8
0: Lepang Lost in Space.
1: Oh, kakak.
0: Nia Besi.
1: Nombor 7.
0: Aku di tempat ya Uncle Richard Lee.
1: Okey, nombor 6.
0: Penawar pengubat hati Donny Lang.
1: Penawar ubat berkedai dan nah.
0: Ya, ya terbeli ubat batu ada tawar ya.
1: Nombor 5.
0: Pengrindu nak datai baatan setengah jalan Nick Griffensi.
1: Dalam jakut slang English dia kena.
0: Nama tu?
1: Slang orang putih dia nyebut nama ya.
0: Nick Griffensi.
1: Nombor 4.
0: Nombor 4. Umas Ika.
1: Nomor 3
0: Nuan ngelengkak aku melekak.
1: Dia tahu nyebut dia melekak lu tempat-tempat aja buat.
0: strawberry my love. Turun di Kanada.
1: Oke, lalu nomor 2.
0: Layak ke penuti. Lucy M. Begulai ngau
1: Raban the crew. Juara minggu to. Manggai Andrew. Manggai ke ati. Ya. Jadi sebedau tua mai peninga dinga ke lagu ke panzut ngembaga lagu ke dipasok ke dalam carta. Ya. Berita bekawul ngau SJ ke dekat di kunci ke mimet atau jabut.
0: Okay.
1: Jadi semua sidak ia kuda dipilih.
0: Okay.
1: Dipilih 24 titik lagu
0: udah
1: tadi.
0: Megang.
1: Udah nemu ba email.
0: Alright.
1: Minggu kira ke seminggu lebih ya. Lalu sida ia dipinta nyain surat setuju.
0: Setuju,
1: tahu kendak setuju.
0: Ya, nyain dalam emailnya
1: kan. Dalam email semua, semua email.
0: Oleh saya dalam email
1: kan. Oleh saya kena telepon.
0: Amai kan.
1: Nantinya mak kesedah setuju sida yang mesti nganjung pulai baru pom di serta ke disempulang ke engkau dokumen ke dipinta. Bisik dokumen
0: mayu.
1: Jadi tu ke terubah ya.
0: Tengen ngau ada si kum timbak kan
1: benar. Ano doy? Nanti yang ngau merah tumu. Merah tumu. Ngambil ke bisik diganti.
0: Ya nanti ya nak merah tumu nyak baru bisik kum timbak.
1: Ya ni. Ya mat ukum timbak ya nade nade nepuk lagu ya bak catang sepajora.
0: Betul.
1: Oh jadi sidaknya dekat nganjuang dokumen. Anda ingat tentu bisik bala kita ke benar nganjuang. Pegabis selawan 24 hari bulan 5. Hari Minggu to.
0: Artinya kita itu nak lama lagi ke SCSJ ni
1: Nyokan semaknya. Udahnya tadi jam pegabis laun nganjur pukul 5 lemai hari Minggu. Udahnya tarikh tutup tau ke pegabis laun udah ditentukan baru email semua sidak tadi dekat dipersa. Dipersa semua surat, dipersa dokumen. Takut ke bisik dah setuju, takut ke dokumen tak lengkap, tau ke bisik ke madah kak tang nak nitih ke syarat.
0: Betul.
1: Nanti nak nitih ke syarat ia tau dikeluar ke hari senarai 24. Lalu dekat diganti ngau senarai ke 25, 26, 27 kenyak.
0: Ia tak bisik markat pengabe
1: tinggi ya. Nyak diambil. Mayuh megak teh kepatu dibaca sebedau balas sidak nyain. Anang
0: kita ndak nada percaya. Kita tahu teleponnya
1: kayak tu. Ya, mak kita telepon ke jabot lu kemula ke kita. Jabot ke kita lagi. Berkawal ngau 27 hati lagu. Jadi nanti nada penanggul ya jabot. Minggu nyinilah batu sun tika 22.
0: Yeah.
1: Udah tembuk program catat sepajora pukul 3. Dekat mantai ke semua 24 hati lagu. Live minggu nyinila.
0: Live tu aja driba aja ni Bu Minata.
1: Ibu driba. Ya utainya ku mendah gede engau media sosial Facebook sekali live. Tang minggu nyila ya mimit aja. Laban kak mantai ke lagu kuda amat dipilih, udah disarap dokumen lengkap atau ke dokumennya kira kuda bisik magang, baru udah dipadah ke secara rasmi kata kubara pengumuman rasmi ya. 24 lagu ke semifinal ACSJ ke 9. Hanya minggu jinilah. Nada ya. TV okey. Okeynya tadi jabuat.
0: Ya.
1: Tentu bala ya ke Laban Mayur nanya aku ke nama kami kat nemu. Aku bedau leh madah bagi 24 lagu. Amai pan sidak ya udah ngepost bahas sebelah Facebook.
0: Utainya mesti kat Teresia kita ibu minat. Baru bisi ketup.
1: Baru surprise ku dek. Laban ya aku udah ngepost bahas Facebook yang saya bedau temu ya di pilih ya. Laban ti nyemak kena nitih ke syarat. Hanya semina ya kara ya sahe hanya di RTM. Okey. Jadi ya ngau tu nyak bercerita madu baru bekal ngau SSJ retinya bak tusun ke 22 jadi tusun ke pemadu di Antik udah tembok SSJ tembok carta sapa juara tusun ke 22 terus mantai ke 24 itik lagu nah jabuan.
0: Yeah.
1: Okey terus ngagai lagu ke di pas lagu ke Pansut Aricata ke minggu tu.
0: Ya, lagu ke Pansut Aricata minggu tu. Aku rindu, aku sayang.
1: Tentu ya lagu menurut tika 10 lah.
0: Ya.
1: Kita seminat oleh begulai nakak 11 minggu aja ngau lagu tu.
0: Ya.
1: Lagu tu leka Michael Tony, Tion, Michael Tony ngau Din Aladdin. Sebedau kita dengar ke lagu bab menurut 23. Lagu sebedau kita dengar ke lagu masuk dalam carta. Ni nemu penduduk.
0: Berapa si duduk lagu tu?
1: Berapa si duduk? Pandai deh.
0: Baru kan dia pasuk.
1: Oh, berapa temu penduduk?
2: Lagu Pansut minggu tu.

0: lagu ke di keluar kita minggu tu ianya 42 nombor 10 ah.
1: Kita bisik lagu baru dah tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu nangkan ke lagu ke didinga kita tu lagi megak. Kita dekat muka undi.
0: Ya.
1: Ngagai bala ke dekat nulung mantuk nekek kage lagu si kedik kerinduk ke sidak laban. Betul. Markah pemadu besar ba undi harus telefon 60%.
0: Jadi kita ningal lagu ke masuk tu.
1: Lagu ke masuk ke sekali tu. Lagu penyanyi baru tu je buat.
0: Penyanyi baru ah.
1: Ningal lah.
0: Adai pak ko.
1: Induk tu kah?
0: Induk punya adai mah ko ngalah.
1: Bukan dingalah semua induk di dunia tu
0: kah?
1: Okay, leka lagu tu digagak Jones McKean. Jones McKean gau Chini yang agak leka.
0: Oh, Chini.
1: Chini na Cina
0: oh.
1: Kini.
0: Chini.
1: Jadi Tion ya, semina siko ya ajak ngagak. Jones McKean jangan ngagak.
0: Tion
1: ni kediri leka mai orang. Engka bisi leka ke di tukar-tukar mimet nya kini nya emak Chini. Jadi lagu tu diberi nama Cerita Pengerinduk Tua.
0: Kalau kurang cerita ke pengerinduk dari bodoh.
1: Kalau pana?
0: Oh, ada petan gitu semua orang.
1: Ni sigi rinduk cerita menjara. Okay. Nya antik nyamak ke pangan siko.
0: Okay.
1: Antik nyamak ke pangan ni mayo bekedai jabot. Di rasa deka nyerita ke pengerinduk dek.
0: Eh, bunuh orang.
1: Dia berkaya di petiang. Okey, kita terus dengar ke lagu ke baru dekat dipasok dalam carta. Lagu Cerita Pengenduk Tua Ari Olivia C.
2: Lagu tu dicalon minggu tu.

0: Minggu-to. Recap Minggu-to. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, tuan nyambut kangau uni orang tu ayah angkam. Halo? Halo? Halo? Halo? Nama tu nanti orang tu. Okey, tu cuba ngiga uni ti keterubah. Ya, keterubah tadi sudah ngangau nanti di ngayang angkam. Sama. Tuh. Nggak ya, putut. Nama tuh, nama
2: bisa. Halo, Cepungut.
1: Woi, halo. Siapa tuh?
2: Anong gue madah nama dulu, Bud. Selamat ngali hari, Bud.
1: Oke, selamat ngali hari.
2: Kita tu buat hari tu dan mirip.
1: Oh, Pita.
2: Oh.
1: Nama berita di Pita.
2: Mana?
1: Okey, minggu siti ingin kemari. Bisa ano dia ni perai hari ya?
2: Ya, bisa. Udah kirim ke dia.
1: Betawa. Okey, pengawak aku kirim aku madah ke dia aja.
2: Oh.
1: Okey, Pita. Unik di sekali tau.
2: Ya, nombor satu, use and draw.
1: Nombor satu, Yus Endro.
2: Okey, nombor dua, Lucy M dengan kru-nya.
1: Okey, Lucy M dengan kru. Okey, nombor tiga.
2: Eka Sepul.
1: Eka Sepul, okey.
2: Nombor empat, Veronica Natasha-nya.
1: Okey.
2: Nombor lima, Doni Lang.
1: Doni Lang. Okey, very good, you. Nyajak.
2: Nyajak.
1: Okey, Pita.
2: Terima kasih. Ya.
1: Bye-bye. Nya tadi Pita hari itu dan nya hari mirikin. Nya si koto dah. Halo.
3: Halo.
1: Oh, halo. Halo. Halo.
3: Denis toh.
1: Oh, Denis. Nama dek hari mirik ke Denis?
3: Aau.
1: Oh, iya. Udah makai deh Denis?
3: Betau.
1: Betau. Ah, okay. Udah ngundi itu. Makai lagi aau. Ah, ngundi deh Denis.
3: Satu menggang,
1: Yus Endro, okay. Nomor dua,
3: Ika,
1: okay. Nomor tiga,
3: Lucy the crew,
1: Lucy M and the crew, okay. Nomor empat,
3: Nick
1: Refensi, okay. Nomor lima,
3: Veronica Natasha.
1: Oh, Veronica Natasha, okay. Thank you, Denis.
3: Bye.
1: Nya, penghuni kami doa ya yang kam, awak yang kam tukang nekat, aku tukang jago. No penghuni kita ke nomor 4 angkam kam. Halo, woi.
2: Apa lo to?
1: Oh, belo. Nama berita dia belo.
2: Mana hujan hari itu?
1: Maka benar, anak main hujan belo, ngai ke demam.
2: Ya nanti kemencet saya main hujan.
1: Ini mau nginti main hujan. Okey, malu dek.
2: Ah, rumah satu, umur tiga, tukang umur empat.
1: Oh, nomor satu, nomor dua, lagi berubah, ada berubah.
2: Ada.
1: Nomor tiga, Ika Sepul. Nomor empat, Veronica Natasha. Nomor lima.
2: Rumah lima, rumah enam, jadi rumah lima.
1: Okey, bertukar minyak. Okey, dunia yang nomor lima. Okey, abalo, terima kasih abalo. Anang main hujan. Nya tadi abang lo, anak ngasuh abang lo main hujan. Anya ya guru nuang. Malau.
4: Hello.
1: Oi.
4: Good evening.
1: Good evening. Nama tu. Nama tu bete bisi nyimpan manyi alam telepon. Okey, Rahim.
4: Okey, itu...
1: Ada yang berubah? Hah?
4: No change.
1: aku sikit nama umur Rahim. Sikit ada yang kalah berubah, Undi.
4: Okey.
1: Undi itu keberapaannya tadi, ayangkan? Nama 6. Nama 4. Okey, selamat kawan. Dato, Dato nomor 5. Pengundi ke nomor 5. Halo. Aduh. Anya ya. Halo.
5: Halo, selamat lemai ngaji selamat ujung minggu ngaji seduai deh bos.
1: Seduai siapa?
5: Seduai deh ayah sugu jangkam deh.
1: Nah, okay, lemah lemai. Senyum ayang kam. Ala piu kuyang ano deh.
5: Sama sama. Okay. Yang nak
1: jual urat. Atai nyuruki Rumina. Kam kawat kam biar tu ada cukup jam. Okay.
5: Oh, nomor satu dia nak cincai ni buat.
1: Oh,
5: nomor
1: day.
5: Satu, nomor Mangai Kati.
1: Mangai Kati, Yos Endro. Okay, nomor dua.
5: Nomor dua, Pengerindu Datai Baadan.
1: Pengerindu Datai Baadan, Nick Refiansi. Okay, nomor tiga.
5: Layak ke penudai, nomor tiga buat.
1: Okay, Lucy M. Lodekrow. Nomor empat.
5: Nomor empat. Nuan ngelengka aku meleka.
1: Okay, Veronica Natasha. Nomor lima.
5: Nomor lima, penawar pengubat atinyo mengejar masalah bandai itu buat.
1: Betul, Donila.
5: Terima kasih ya bos.
1: Terima kasih, terang. Ya, ke nomor enam. Sekali itu.
6: Halo. Halo.
7: Halo.
1: Oi.
7: Halo, aku sampun
1: enggak? Kuah sampun kah? Oh, kuah tuh suntai nih. Oke, kuah tuh deh terpindah-pindah kuah tuh. Nama sara kuah tuh putu-putu ah.
7: Sekarang dapat foto ya.
1: Asuknya. Nama tuh, oke ini deh suntai.
7: Ya.
1: Oh, nak uliah tu ayang kam.
7: Ada uliah?
1: Ada uliah. Ngelarau, putut-putut.
7: Ya?
1: Oh. Ila te telepon baru ku sunti. Tau ke dik ngiga pucuk ayo.
7: Oke.
1: Ah, ta pam. Ngai jadi di ngah sunti. Ah, nama ga engkai ala kebuak kini.
8: Hello.
1: Halo.
8: Bajau dari muka.
1: Okey, bajau. Mesti bajau dari muka yang kam.
8: Ya, uni aku sebaka ngau darah Robina.
1: Okey, uni sebaka ngau darah Robina yang kam.
8: Okay.
1: Kopi pes. Sama. Okey, ya kelas tu yang kam. Okey, uni kita ikat penudi.
6: Halo.
1: Bedau. Anya ya, uni kita las ke penudi koya tu, halo. Nya ya, sumpi baru. Nanti uli.
7: Satu, dua, tiga, sama.
1: Satu, dua, tiga, sama. Oke.
7: Sama. Nomor empat, beri ngagainya, Dunilang.
1: Nomor empat, Dunilang, oke. Nomor lima.
7: Nomor lima, itu sama, sikut,
1: teh. Oh, Nick Refensi.
7: Ya.
1: Oke, suntai, suntai. Laban telepon kita harus telepon namanya. Au. Oke. Selamat berjalan ke pengawa. Harap kejagoan dia laku.
7: Tahu laku.
1: Nyak tadi, amin. Nyak tadi pengundi kita ke penudi ya yang kan. Aja sebentar kuninga kenyak kita ini ngaka recap tu dulu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dia ke YFM, Radio Kemerdekaan Kita di Tenggari. 101.3 FM.
2: CSP Global dan pelipuan di Mac.
3: Hati tu dah di Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai yang main mentip ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up seruak pen di Mac.
0: Runtap, nyalakan.
4: Wire FM.
0: Segulai sejalai.

Lagi tinggal ke YFM Segala Sejalai. Hari itu hari 5.22 bulan 5.2026. Betul pemisi pelabak aku mayuh kita itu tadi. Betul pemisi engkanya berengkah pemisi pergilah atau kelusak laban ngambil pemisi bergulai dengan anak ada. Anak sekolahnya tadi udah berengkah pemisi nyentuk ngagai 7 hari bulan 6.2026. Panjai pemisi sedangkan ambil sekolah tu ne. Ok, pemisi-pemisi gatang pergilah main bol Malaysia Malaysia Cup Piala Malaysia dekat dia tu final tim dari Sarawak Kuching City FC dekat bersatu dengan JDT ba Stadium Nasional Bukit Jalil berengkah pukul 9 malam. Okey, kita ke baru mupuk ngagai pot dekat nyukung tim Kuching City FC ngarap ke kita ni tadi likun meh serta mega jaga oleh kita ba stadium sampai hanya buat ngapa anda provoke penyokong bukai serta mega ba main tu dia coach JDT Zisko Munoz madah ke ngelaban Kuching City FC itu okai tim ke mudah dialah ke aku yang madah yang megak coach The Cats tau ke coach Kuching City FC dia Sarin Sahak madah ke dekat fokus 90 minit fokus 90 minit nanti lebih harinya kita nak nemu meh sekali ke penalti kini atau ke main by injury time kini kita nak nemu bukan ni ke cerita ya sekali ke Kuching City FC itu tadi mengujur ngalah ke JDT peluangnya habis terjapan mimin dan peluangnya habis kita atau ke Kuching City FC itu tadi menang ngulia ke champion Malaysia Cup tahun 2026. Okey, semangat ngagai tim Kuching City FC masterpiece ngap sayot.

Daripada Mimpi Ari Richard Lee. Lagi berjam ke Teruban saya merontak dengan leh Ari Serito. Okey. Bintulu bisi rami. Bintulu si rami berangkai Serito. Ianya program Sarawak Aku Sayang diatur bak pada bila lama Bintulu. Jadi SKS ke Kedekumbai Sarawak Aku Sayang tu dekat diatur nyentuh ngagai 24 hari bulan 5 tu. 24 bulan 5 dia nyentuh ngagai hari Minggu tu banyak. Jadi pengerami tu atau ke SKS tu dekat di pelabak ke dekat di penyadi Premier Sarawak 10.30 pagi 23 hari bulan 5 2026. Mai amutai ke usik ke dijual serta dipandang ke dia atau meh datai. Kebagi kita ke orang Bintulu nya tadi datai ngagai pada Milo Lama Bintulu program Sarawak Ku Sayang. Mengingat bangsa leh berjual serta mandang ke barang megak bisi namanya tadi bisi di diri kemeh bak pada bilo lama Bintulu. Ingat nyentuk ngagai 24 hari bulan 5 2026. Okey, Richard Rosana penyanyi baru ke sekali tu merindang kita ingat lagu ke diberi nama Lejo.

0: ba ka pa pandiyaw, Mel?
1: Yeah, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apo, nama uta di beli nuanya nya badunjong uta ba troli? Nya tu Brian kada jari para ringko babaik ke barangnya.
2: Be, de nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nulung ku ngasu ke troli ku tu dulu. Pada di barang ku tu. Nya nak tepegai ku tai jari ku tu. Gege meh kucia di makai kampuang. Asu din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan aku ga penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din kengkah kereta tu pia.
2: Iya, nama yuk te lara. Asu kajak je ne.
1: Apu, nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ga penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan malana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata si kamu, mendak utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu maka kompua, maka kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar kutu.
4: Pesan tu Ari YFM.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: YFM

Gabriel Ferris Louis 10 jari merindang kita bawa YFM Simon Rontak ngalih hari serito selamat ninga ke YFM kita ke baru ninga kita ke baru bugelah ngal kami ba YFM. Okey, jematan batal lupa satu dah berengkar buka kemari di sambung ke Sebuyau ngal Triso. Jadi sebenarnya tu maya ke orang agak Pemborneo sebab jalan Pemborneo dalam lebih kurang 5 tahun ke udah 6 tahun ke udah segi tu dengan orang sebab segi jalan itu aku pun nampak dengan jalan itu sebab segi amat montang lagi serta bida ya ngau jalan Pemborneo bida ya dalam lebih kurang 90 ngagai 100 km berkenyak ke bida ya dia tu nyoda temu jalan Pemborneo nyendan tu dengan jalan itu lagi meh tau ke dikumbai kita jalan pesisir jadi dia tu jalan itu udah temu orang ngai ngena jalan itu sebab leban ngai nganti ferry lama ferry sebab dalam setengah jam ni ke nyuka senjam nanti orang mayuh sebab nanti maya musim pengerami ni mereka buat orang mayuh ngan dengan jalan itu dan dia tu jematan batal lupa tu udah tembuk kira ke mayuh lagi mai orang tengah ke jalan alun tu komendak ba media sosial pun mayuh orang dah kongsi ke bisi udah dengan jematan tu tadi bergambar ba jematannya dan kita ke bergambar atau kami ngambil video ba jematan tu tadi tentu ke pengikut kita ni tadi dijaga megah out laban orang mansak kengkia deh kalau kilik mansak jematannya tentu ya dekat ngeroga pengikut kita ke dekat bergambar atas jematannya tadi okay? Jadi jematan tu digagak ianya pemanjaya 4.84 km di digagak ngena ungkus RM848 juta digagak Perintah Menua Sarawak Empuh. Jadi 4.84 km tu ianya jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai di Malaysia dito. Jadi panjai tu kita mega patut temegah tim eh ngau jematan di Pemadu Panjai di merakat sungai tu tadi. Jadi jematan ke Pemadu Panjai ianya jematan Pulau Pinang, jematan Pulau Pinang kedua boleh pemanjai 24 km. Udahnya tadi jematan Pulau Pinang ya ke Terubah Subak tahun 1985 pemanjaya 13.5 km. Jadi jematan kita itu tadi ianya ketiga ke Pemadu Panjai di Malaysia itu. Okey, nyak berkawan dengan jematan kau dah berengkar dibuka. Tentu ya dibuka ngambil ke nyamai kaki pengawal kita itu tadi ke cuti atau ke permisi gawai, permisi sekolah pula ke menua. Okey. Mari kita ngau lagu gawai. Lina sayang ngau lagu Ri Dominic ngenang ngepan maya gawai.

berjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit mengkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya. Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.
4: Rindu mendengar lagu-lagu joget?

0: Dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Okay, lagu gawai hari ini, Franklin Joget hari gawai. Merenang kita bah YFM tu merah Raja Joget ungkup kita seritunya lagu Joget ke Terubah bah Raja Joget ungkup seritu kelimpah hari mega. Merenang kita ngau lagu-lagu Joget ya ke bakal ke Terubah kita ngelam tu kita mega dekat ingat ke lagu-lagu Joget hari gawai bersrimai ngau kita kedekat ngintu hari gawai tak lama lagi tu. Okay, nah di Raja Joget dekat diingat kita dalam pengalaman lebih kurang sejam nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Okey, sekarang kita terus berperindang sekali itu dengan ke lagu Ari Andrewson Ngelai Ngau Swelin Joget Indo Ba Ari Gawai.

Lama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua lama web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu berkeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apa kita bak dunia tu, nama utai kedekat apa kita bak dunia tu. Ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa laban kita bisi minak bisi utai kada pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kak dah beli kita ya. Ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita tusah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita din.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah. Padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai kita.
1: Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah mah ngagai apai. Ya Tuhan kita tiap badas merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke main macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kita mulai ba segmen rentak dengan hari ba program Raja Joget. Raja Joget ninting hari 5 pukul 4 jam kedua kita mulai ba segmen rentak dengan hari kita dekat dengan ke lagu-lagu joget. Okey, jadi sebelum terus ke Raja Joget tu bisi inform agak dekat baik dengan kita semua kalai polis dan ketan ke Siko Induk ke Bromo 37 tahun malam hari 3 tu tadi. Jadi tu di Kuching di tu kalai ketua polis Kuching Alexander Naga cabut madah ke yang tu tadi udah ngetes tikas alkohol atau ke tikas air bisa ngena main sepunya dah tikasnya dan dicek ya basiko induk tu. Jadi tikasnya lebih hari ya ke patut ianya 186 miligram alkohol ba tubuh ya. Jadi ti dikemendar ke nanti kita deriba ianya 100 mililiter ba dalam darah kita. Jadi nginduk tu lebih 86 mililiter. Jadi nya tengok jong kiannya tadi di saman dibaik ngagai HQ polis di Kuching ditu ngambil ke nerus ke pansia. Jadi lalu terus di saman menya tadi kelimpahnya megak mayu megak saman ke bukai dikeluar ke polis berserimai ngau operasinya ke udah di perjalanan ke berengkas 11.30 malam nyentuk ngagai pukul 3.30 dini hari. Berindik ngagai megak nasau lalau nangkan kita megak ngambil ke nanti udah kalau mabuk atau kena untuk dapat deriba keretanya tadi aneng meh deriba kereta meh kelebagi maya musim pengerami itu. Okey, kita berperinan baru terus ke Raja Joget kita ke sekali itu Joey 70 ngau Joseph Dresa Joget Berami Gawai.

Lagu dari Ronnie Pan dengan Jessica Ramaya, Joget dengan Abang Gawai. Nama berita kita ke Benung. Scroll Facebook. Ngiga nama tiba Facebook ni. Ngiga ke speed kini. Ngiga ke lapis kini. Bisinya udah milih. Bisinya tadi Benung ngiga. Bisinya tadi last minute. 30 ribulan. Atau ke 31 ribulan baru mulai. Bisinya ngiga berkini ke style buat. Atau ke dini no selut ngaga buat. Atau ke ngecup buat ke mana. Ngarau ku dah magi ameh buat kita kelebih lagi tadi lawan buatnya tadi. Okay lubah ngagak buat. Okay jampan ngagak buat tu. Taikan lubah 3 jam, 4 jam. Nanti kita ke lelaki tu. Sigigi dan nganti sedak ke induk ngagak buat ne. Okay ni buat berkawan dengan Facebook tu tadi. Kalai company besar Facebook yang Meta. Baru-baru ayah payuh meh. Habis Facebook, habis WhatsApp dengan media sosial kebukaan. Jadi Meta tu tadi udah mulai lebih kurang 8,000 ikut pengejar pengawak sedak ya. Ianya kira 10% dari semua pengejar pengawak ba Meta. Jadi itu kebuah sedak MY laban Meta tu tadi VC sedak ya, kira ke VC sedak ya meh. Sedak ada tu dekat ngewing ngagai AI, ngemansang kagi AI sedak ya. Nya meh kebuah sedak ya. Engkau muai ya ke dalam lebih kurang 8,000 nya tadi, engkau nadai kawal ngau AI, nyadinya kebuah ya muai ni tadi. Jadi engkau dekat ngambil orang ke landiak ba AI tau ke namu meh nama runding Mark Zuckerberg nya tadi. Okey, nya berkawal ngau Meta. Okey, kita berperindang. Lagu kita ke sekali itu, Joget Darah Cantik Ari Develo.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko lembiak, bengal, agu nak boleh berjangkau tang yang boleh berlagorek.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no yang belalai. Dia yang belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Bintulu 97.5 FM.

Okay. Mak Graham, jalan joget nak cemburu. Kena ngujung ke Raja Joget kita. Soal itu lagu dari Dato' Zamri Amera. Joget ngintu Ari Gawai.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang, 22 nyentuk 24 Mei 2026, Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya, kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan setemerta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan hari ini. Itu sahaja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macang, Kok Lanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ni. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk Datuk. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ni.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke habar pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasa dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 Ogos 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Setampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan lantang ke ati, tamaga endur mensia mayuh bergelumuk bergulai

Okey, ekonomi nanti mana tu? Sigi nanda itu namanya tadi boleh kebar ya. Nanda ngau awak menyuka lagu ni yang kejemat ngau Rosalina nya tadi semina ke ngai nak ngintu hari gawai. Anda itu melihat mak yuah menti nanda itu belanja kita. Gak mak yuah tadi kira ne ngira ane ngira apa indai ngira aki ini gagi. Okey, lagu ke sekali tu Insrami Anenguai.

Okey, now kat datang apa penghujung program. Kalau kena hujung ke segmen rentak ngelari kita asal itu, kita dekat ingat ke program Panggau Cerita Tuai, bergulai ngau Thomas Tegun Lakah.

kita bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suantik ke 80. Rumah munsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sestak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya kebenung nyadi ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi lalu dia suah kenyu atu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati dibunuh bala jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal sedak akik geraman ya kebenama Juntang Majau Mpau ngau nuga sama mega ngau rahang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh ke munsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya empu kurang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya menyanya ya ke uliah sida ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kawong pala jaban nyalai udah sida ya bertemu sida ya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sida ya mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tu tadi semina dah suah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya ma keterubah ya nya ngau ngerja pengawa ya kebansanya ngai yang berbunuh kurang nyalai anang guai kalau mai wah ngkanya piak mah kau penemu bukan uyangnya tadi. Ya kan bunuh ya main wah. Tinya ada baik magang. Nak ada baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya. Balak bukan uyang 5 ikut. Dan nada yati dekat berbaik kepala. Laban 7 sidak ya ngagai menua nyaknya tadi. Dan dekat medak. Gayang kenyut. Lebuah ya ke berlaban. Ngau munsuah. Pemulai sida harinya sida ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban de kena sida ya berami sanawari nanti sida ayo datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dah nak sigi begiga meko jakuk lalu bisik meko jakuk bukai nyadi jakuk ngayau berbunuh tadi lalai ke tak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sedang alah ke rumah jabannya tadi sida ya lalu dah baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kenang urang hari panggau lebuah ke berjalai malam hari berkenyak tadi sida ya namanya nang tak asai ke berjalan siang oh narai utai ngacau mata sida ya tampak maga utai kira umas sia penglama sida ya udah berjalan sida ya lu datai ba bukit sigi ya ku umas sia peninggi bungai nuing lalu mai sida ya ngetu dia dulu ngetau batu cuang bukit tu
kitai malam tu nganti hari ketawas. Kitai belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyut nyagi lelak udah kau tajah ngomong suah tadi. Berilak kitai mupuk baru ngigak bagi menua kertuju kitai. Ya deh kau bungin uyang bejaku. Nama dia dunia sida apa nalu ngagadunyu daun biru alai sida yang ngenduh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak manai mati. Lalu mejam keselanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas mega terberingkas siang. Beliau pan nyau mega begau menjelangkit baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau ditatai panjainya mentang. Sidak sebuah dudani megang. Sidak yang lalu ninyau menua ya kerka. Digagai sidak ya. Udahnya lagi. Nampak gak menuanya daripada sidak yari tucung. Bukitnya tadi tajak. Tujuan bukannya ukain tu ya kenyala ke tinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tau ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke berdiri. Lebuah sidak ke bak tujuan bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketitik kita ya nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedakku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaruh kin okay. Bungai nuyang ngau sidak buka ya lu sama merniang lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida ia berjalai. Alai sida palu datai megak. Batang sungainya tadi. Nak lama tak peka kena sidak nyingkang jalannya tadi. Pedak sidak ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi orang. Laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansak mensia ada perhati ke sidak ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sidak ya menuanya laban nyandang segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sidak ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh mega uang. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sidak ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batuan jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenduah ke diri. Lalu hari nyak mimin, bisa siti uang kau mas ya peninggi.
Lalu ubah kaki kerangan kelai si Dayang tu yang tadi. Bisik ke Siti lu buat. Ya ke dalam serta begini lu orang lagi. Daripada si Dayang. Eh, dito kita ingin dua buat. Tak mana luar tua saya pada aku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita ingat nuruan hari itu pergi kau. Kita setuju maka biar kau punga biar kau nyama buat bisa kau biar ma kau rengan nyawa tadi nama anda sidak bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu rengan seruai punganya tadi udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak kena sidak ya berbaik ke utai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya diau nak berasai semua utai kadeguna pan udah megang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau warau nya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngejar pengawal buka mata nadai beleman sidaknya kau cerita wei. Ni kak belum mana segi orang panggau kati kau dah. Hari mayanya segi sudah baru aman. Kira baru tengah hari darah. Hari mayanya. Kau ukai ukai baru hari kak padamnya. Mata panas tu nya tadi baru nikah. Kira kemarin muncul ralas semuanya. Nyak ke rumah orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang buat sebuah. Tajak pelangkau sidak sudah temu. Tang bala sidak ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sidak ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau. Lalu bisik keduanya ngiga ane raras kerkena sidaya ngaga langkau penyalai namat ke sidaknya boleh utai lebuah kau giga lemainya tau kari siti lebuah sidak keberanau ngupangan diri lebuahnya tadi sidaya nadai medang kejuan ayan entah kini kapenung ayahnya kini nadai ayan. Hanya mak ABC ke dia. Lalu antu pala lima ikhiknya. Ya kuliahnya. Panagi bisa ke dalam mak ianya. Biar kau sidak. Eh, engkanya berak kini. Biar kau. Sekedak sidak kebukainya tadi. Bersawat ngepangan diri. Tempai lama. Udah sidak ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sidak tak badang kenyot data ya hari babas hari atas langkau sidaknya nyaura ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbo niko tanya kenyot me bala mayuh dia sadi badang kenyot kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak data ke sidak dia yang tadi lalu agi agi berundang sih nak begini kau ya bolehnya dan tanya pia tu dan kenyut datai bak malam ayu ada halu lengkap dia rusak tadi apa we got pidi amati terpedak kerusaknya tadi nama kami sebuat narai kan terpedak utai kertas kian nama nama dia sikit berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan pihak aku sidak nanya ya eh nadai nadai aku tu nyengalah ngigak jalur tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangan nuang medak aku ni aku kak ngalau ya pihak kong kenyum
Kenyai ka? Ku sidak ya. Eh. Ukai bidiaknya. Sige ya kekak. Mati bak muaku. Pihak ku sidak ya. Medak rusaknya tadi. Sidak pala. Nan, alo nunu rusaknya. Udah ya. Api. Nah sige udah hidup. Didup ke bala sidak ke nadai mindah. Hari rumahnya tadi. Nga bala sidak kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi, dia sidak ya, lalu dia baik bongan uyang tu beranau ke pengawas sidak ke dekat bergigau sidak ya, nak nemu menuanya dia berkeni kan, lapan nak kalah datai dia tang ku hati sidak ya tadi menuanya dan diperhati ke sidak ya. Sigi natai kalak depan sak mensia lalu mainguh jelu. Hari itu bedau ke baru Ahmad. Agi uliah alai ke teminda. Lebih hakik yang tadi berikan di ai. Nyalai sebarang siapa ke deka. Miga utek ke papas. Tahu enggak? Tangan yang terlalu jauh kita. Ngai kena rewa. Luar kita ngintu utai ke uliah kita. Nanti kita hanya bisa boleh utai lengai kari nyanyi malam lagi pihak kemungin uyan. Jadi dia ikat ikat kenyuan nak nak ni pun minda dek mana dia tak ngawan langkau kita itu pihak udah mati dulu boleh hari kami pihak kemungin uyan sedak sebuah sama setuju. Nak ngasong kenyot nak mindah lagi. Tangi pun langkau ke sidak ya. Eh, biar aku kita, biar kah? Aku tak tak ni kau kita nya. Sikit nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar aku tu dan kenyot, nyawat sidak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sidak, namiku. Yang kau mengenu yang lalu nyeniak diri dekat bergigak. Bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sidak ya. Tang bunganu yang sedoai renggan. Semangati ke diri. Sedoai ya dekat bergigak ke kampung. Gigak jelu babas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit. Sama dekat gigak ikan. Laban ikannya Mayu Ahmad daripada sidak ya. Bak kaki uang ya kali hari ulu langkau sidaknya ada. Ngau bak lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya. Urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut ke diri-diri nguan langkau sidaknya. Ya, lalu berundiang ke pengawal ke dekat digagak tahu ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi. Udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima igi ya dah. Nah, udahnya tadi ya lalu lapannya sikit pedau dia salai. Palak munsuahnya. Agak basah. Udahnya. Kenyuat pan lalu. Ngagak para. Alai ya dekat nyalai palaknya tadi. Nak beleman yang ngerja utainya. Api pan udah ke hidup. Udah nyadi. Palak lima igi nyepan. Udah ke desalai ya. Bak tisi kerangan. Tapi yang air dia. Danya ya lu duduk dedugau bak mua langkau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Ari langkau sidaknya tang. Metade. Langkau nya. Kalai tu dah kenyuat na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kenginsap daun kirai ya. Duduk dalam langkau nya tadi. Mata ya nang semampai merniang
ngagai lima igi pala ya kersalai ya bampara bat biai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan api nya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah tu kau dia tadi tak kenyit kena ya ni ngau tai tak Munyi kaki je lau ke Belanda. Bagai hari atas langkaunya tadi. Hari langkau sedang kenyut ada. Gedinga ya. Ukainya kaki mensia lain kat munyi Belanda nya tadi. Jadi kudanya aku cerita. Jalau ke dedinga, jalau menyak kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya. Lepas dia nak nemu nama utai ke memunyi ya tadi nuju langkau si daik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayu jelu babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan lepas kena rai kalak dia tujah orang dah dini nak mayu jelunya dia Jenak dia sedaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sedayanya. Udahnya tadi ngkenyun lalu ambil ya sangkuah sumpit. Lalu tepuk ke ya lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dinding langkau sedaknya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Ngakai Tunga alai utai kemamungi dari ngayanya tadi. Ya. Jadi, nak nemu maki tayau nama utai nyak kini. Antumu kini, jelau kini, kedingan kenyuatnya tadi. Mari acau bak tusun ke 81 wila. Kita ningak ke. Nama utai nyak aku. Irau-irau aku. Labanya, menuanya. Menuanya sikit tak menua nak kalak dia tujah urah sikit main hantu luar ya. Nak mu makita pendiang ke kampung cerita tu buat tu suan dia ke 81 lah nyalai ke sekali tu terima kasih ke kita berlemai wah ya aku dah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tu suan ke 80 nyalai mu puak ku au Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Lenta, Nali Hari, Sadalamay, Pemarindang, Malam.
1: Mari, Sibulan, Sejalan.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita niat ke kami Wifan segulai sejalai
4: niat ke Wifan radio keberitaan kita didengari 101.3 FM.
5: Why seberai?
6: WAI
5: YFM. Ya, baru ngam.
6: Kan?
5: WAI.

0: Armaite.
1: Armaite!
2: Ia kamatan gawai Borneo lagu dari Pauline Aloysius Bulai Ngau Sylvester Enggi. Kena mungkal awak sedar lemai kita kelemai tak peningan lemai hari 5, 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Gawai penyaungan saat sesemak-semak. Saya ibu saya sudah nengkira dirimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya sudah berengkah sekedar tu tadi berbeli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Lalu belau rindu pun menengkir wah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilah ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu diintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu mega kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama anda ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun siti tu kemari kita yang dah boleh mulai keliri ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu atina. Okey, seminat di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak Kedintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu. Di Abala Madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari Kamatan, dekat pesta Kamatan 30 ngau 31 hari bulan tu, ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kau tik mana antara mayah pupur berpansa di menua kita okey seminat di Borneo aja dan mega di Selampur Malaysia ya. Jadi ya kelemahan itu punya kita mulai dengan aku Rolana Gilbert bawa sada lemai untuk pukul 9 malam tu lagi lalu buka selama bawa sada lemai kita ke rengat ke terubah tu kita akan kemudian ke Hello Y Ari Sri Aman krim pari aku dekat macam pesan berat ia ke bisik di tribat kami ada peninggal YFM dan sebelumnya duk marah ke berita hari kami bak bandar Kuching muak ke lemai tu peninggal sampai lama terik bisik hujan. Kami di Bandar Kuching dia tu asaiku bisi sekedar menua pan mega bisi hujan mega ke lemai tu jadi kita ke benung berbaik kereta jam kedia tu kerbek ba mengeri ke besai kita ke benung berbaik ke kereta tau ke motosikal kini sama belak berjalai tak ke berjimat lebuh berbaik ke kereta tau ke pengangkut kita ne kerbek lebuh kita nengah sekedar jalan ke benun diadu jam kira tu dia tamu di umak kaki semudah hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama jadi harap kita tu tadi sempai berjimat ya serta nitya ke undang-undang jelalun anak stres kelemah itu nantu sati boleh sejalan dengan YFM rindang hati diri dengan lagu-lagu gawai
3: SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.
5: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
6: Be, dia nya isi. Nasib na di bisik.
0: Tu, ge. Nulung ku ngasuh ke trolley ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Ge meh ku cia di makai kempuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
5: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
0: Iya, nama yuk te lara. Asuh kajak je ne.
5: Apu. Namo kereta indah tu nya sarat. Kumai ku tu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Yang ada lagi bonet kau penduduk belakang tu undur engkau barang nuan.
0: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu, air lemben ni.

0: dah tusun ko magang barang tu. Aram, tu makai kampua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama abang kutunya penuh nga barang deh. Dini anak kududu ada Mel. Mel.
1: Nai, amat nau. Kasih ya tu dah kabar kutu.
2: Pesan tu Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibian tau ke Steven Tapasilai datai baru mic ke kita.

0: kita. Nama beritahu kita lumayan tahu, harap ke mujur dalam semua pengawal. Selain itu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari bagi Menua Seri Aman. Sebengkah ikon baru Menua Sarawak, ianya Jembatan Batang Lupar 1. Udah mujur dipenyadi kemari 21.5.2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jembatan Batang Lupar 1 di Sebuyau, lalu mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalaiku yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Tik Megak Aduan N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang agai pengarang berita. Akalaiku ya Jembatan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Teriso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak megak kuya jembatan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisik jembatan tu servis ferry dikena ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu di pejalai ke kena ngenegap kaget rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu megak kena ngemuntang kaget pejalai peranak bak sepemanjai nebiang pantai dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngawah jampat age. Jadi pengawak ngagai nyematan tu dipelanya penuh perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jematan tu 4.84 km pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi Jematan Merakap Sungai tip pemadu panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia maiwah kemari. Belak datai ngagai penggerami berjadi ke Jematan Batang Lupar 1 tu kemari, ianya sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyakai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu. Pihak megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching, Encik Zing Wei Ping. Pihak megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur. Pihak megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor. Pihak megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Chiu Chi Yau. Pihak megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Pihak megak pemesai, pemesai upis perintah bukai Menua Sarawak, pihak megak tuai-tuai Raban Bangsa tik bersemak ngau balan ngatur program tu. Nangkan keberitanya tadi tu ngelansak dua bengkak berita berkawal ngau program itu dah diatur. Akalai semuka program ia kena kumai program Rhythm Ritma Penghidup Harmoni Pengawak Sukarelawan Belia Nembia serta program Nyaga Pengerai Orang Tiudah Tuai Umur mujur dipejalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang empai lama. Program tu mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timaga Adun N35 Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program tu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembia belia ngambil rindu berjalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua tu kelimpah merik penyedar ngagai sida berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak megak pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat Adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi deka ada komuniti-komuniti Tik Meruan ibuah serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program tu mayanya digolok megak Kaban Parlimen P24 Betung yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Safit Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai Raban Bangsa. Lalu pihak megak empai lama Raban dari St. Peter Chapel Seri Aman mujur ngatur pengerami makai lemai jerumba hari indai 2026 lalu mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumbak pengerami itu MP P202 Seri Aman bisik mansut ke penerang kalai kuya penyayang serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kepemaduk berserti buat pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilak. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengagati ngegai pengawak bala indai ngelamak tok ti mujur nyadi pengintu institution ruang bilik. Mujur megak ngada kemensia mayuah ti likun. Meruan berbahasa meh pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai. Kita yang kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita kenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Lubak Antu 2026. Dekat diatur lemai tu lagi 22.5.2026 bat Dewan Komplek Lumba Ngomain Lubak Antu berengkah di pukul 6 lemai tu tadi. Maya tu lagi mensia mayuah tinggau bat program tu dekat di perindang Raban-Raban Main Asal Ari Pelilih Menua Lubak Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat di bantai keraban Langindang pihak mega pengawak genang pampat bisik mega dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai Pelilih Menua Lubak Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau ari artis-artis Kitai Dayak bisik mega diatur peket kumang lemai tu lagi pihak mega peket kedai kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuah ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Pelilih Menua Lubak Antu 2026 di perancang ngena gari asal kelebih agi gari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi Menua Seri Aman dekat di penyadi lemai 23.5.2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur Badewan Suara Seri Aman lalu ngena ramai jako segulai sejalai negap kepusaka bangsa. Nyurumbak program tu ilak dekat diatur peket keliang engau peket kumang pengerami mantar gawai Dayak bagi Menua Seri Aman 2026. Jadi ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi Menua Seri Aman pihak megak Surakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu nyadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Seri Aman. Mesti mayuh ya kenggau pengerami tu ilah diperansang ngena garik asal bangsa Dayak tau ke garik ya kebisik motif Dayak. Pengerami tu diadang di penyadi yang berhormat Dato' Francis Hadi Nanaholis Sapit Menteri Perkara Pelajar pihak megak inovasi ngau pemansang pengelandia Sarawak di megak adun N32 Semanggang. Pihak megak Basar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi mengkang diatur. Jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi. Nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena merik peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil pengelandia jari pihak megak pemakai-pemakai asal Raban Bangsa Dayak di menua kita di itu. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 dekat diatur lemai 23.5.2026 kena kari 6 berengkari pukul 6.30 lemai Bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi Menua Betuang. Mayato dekat diatur mega peket kumang Betuang 2026. Mesia mayuh ya ke ngau bak program to pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi Menua Betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal Raban Bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuh berkena kengepan Raban Bangsa Dayak nyerombak kanibal gawai Dayak bagi Menua Betuang mega. Kedi sebut mega ngau nama perarakan gawai Dayak bagi Menua Betuang tahun 2026. Program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek Lomba Ngomayan dibagi Menua Betuang ngena ramai jako mujur mansang segulai sejalai. Lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuh 12.30 tengah malam bak rumah panjai Engkeranji Layar Betuang dekat diatur semengga konsert kedekumbai Gawai Keamatan Konsert 2026. Jadi itu program berlagu Hari Pupu Bangsa Kelebih Agi Bangsa Dayak di Menua Kita Sarawak pihak Megak Raban Bangsa Hari Menua Sabah. Bisik ngenatai ke pemerindang ungkup Mesir Mayuah. Tidak dekat engkau buat program Gawai Keamatan Konsert 2026. Diatur 6 hari bulan 6 2026, berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai Engkeranji layar dibagi menua betul. Nyam berita ke penudi di perkongsi kaku ke sekali itu nyari aku Ibin madah kedai mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
1: Okay, terima kasih guys, Steven Tapasila atau ke Ibin, Bak Hilawai, Sri Aman.

0: yang nalah di hari tai kereta pelbagai rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, berengkam macam pesan berat hari peninga YFM, kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datai hari Veronica anak Peter, kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kedia bak rumah Clement Bayang tak ke Eric Peter Pui, rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping, pian megak kaban belayan yang kedia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau, Jalai Tatau Bintulu, sepemanjai Jalai Bintulu Miri, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditu. Kali pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5 2026, bas Peter Nyabau. Lalu ni Peter anak Michael Meng tu dekat di Sungai Belamayuh, bak nyigu Fusio, ia nyak kena hari 5 tu 22 hari bulan 5 2026, sudah dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Peter anak Michael Meng udah nadai, ia nyak kena 21 hari bulan 5 bak spital Nyabau. Lalu ni yang Peter nak Michael Meng tu dekat di Sungai Belamayuh, bak nyigu, hanya bak Fusio kena hari 5 tu, sehari tu 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ti kedua tu hanya pesan ngetas ulit datai hari 4 anak jemaat, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia kediau di Stapang Ulu, Menggilang Ulu, Nangagugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangas Tamang, Nangas Payak, Nangukum Ulu, Rayu Kucing, Nangas Kesit, Nangas Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangas Kunyit, Piamgak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditau. Kalau pesan tu, madah ke pengawak ngetas kulit, niang jemat anak apau, kalau ia pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, 2026, bak rumah Mengkat Ulu, Engkari, Lubantu, ianya kena pegai rumah Sambau, anak capi. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawal ngetah sulit, nian jemat anak apau, kalau pengak tu dekat diatur, kena hari 2, ianya 26 hari bulan 5, bak rumah Sambau, anak capi, ianya bak rumah Mengkat Ulu, Engkari, di Lubantu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai nyak pesan gawaian tu datai hari yam anak alam tak ke Indai Gres nuju ke membelayan di kedia di Kuching, Lunduk, Seburan, Seratuk, Miri, Sibu, Selangau, Durin, Serikai, Pakan, Pemkat di Julau, di Batu Matup Julau, Jikang Julau, Balai Polis Julau, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu yang kenalah niang Silvester Wan anak ruput tak kapai Gres. Kalau ia pengawak tu, madah ke pengawak gawaian tu, niang Sylvester Wan anak ruput, tak kapai Grace, dekat diatur, kena 2 hari bulan 6, 2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Jadi, sekali lagi, madah ke pengawak gawaian tu, niang Sylvester Wan anak ruput tak kapai Grace, kalau pengawak tu dekat diatur, kena 2 hari bulan 6, 2026, pukul 5 lemai, bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana anak Gelima, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia kediau bak Teluk Batu Bintangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, Pian Megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Kalau ia pesan tu mendah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah Gelima nak pakar, serta penguat nyuak terbalu. Kalau ia penguat tu kadiatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah Gelima anak pakar, Teluk Batu, Bentangur. Jadi ia sekali lagi mendah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah Gelima nak pakar, kalau pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026, bak rumah Gelima nak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan mati datari Buddha nak ancah, kalau pesan tu nuju kaban belayan ia ke diau bak undup, Jawong Abu Sri Aman pian megak kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari itu. Kalau pesan tu medah ke indai Abu dan ancah ianya Mercy anak Arun udah nadai sari itu pagi tu tadi ianya 22/5/2026. Lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu Parumah Lumur 35 RPR Farsa 1. Ianya kena hari 6 tu 23/5/2026 pukul 7 lemai. So tadi anjung ianya kena 24/5 pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Mercy anak Arun. Mercy anak Arun udah nadai kena pagi tadi ianya 22/5/2026. Lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu Parumah Lumur 35 RPR Fasa 1. Ianya kena hari 6 tu pukul 7 lemai 23/5/2026 serta dikubur kena hari Minggu pukul 10 pagi ianya 24/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Suzi anak Jimbau mesan kaban belayan ia kediau di Sri Aman Sudoku Tanjung Bijat Banting Lingga Miri ngau kaban belayan kebukai kena alah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke penguat berantu niang ex kepala mengajar Jimbau Anak Bara. Kali penguat tu dekat diatur kena 30/5/2026 pukul 7 lemai Barumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke penguat berantu niang ex kepala pengajar Jimbau Anak Bara kali penguat tu dekat diatur kena 30/5/2026 pukul 7 lemai Barumah Lumur 33 Taman Tiara Fasa 2 Jalai Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga ianya pesan mati dari Sinorita Suma Na Ipang tak ke Cikgu Sinorita kalai pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau bak Fasa 1 ngau 2 batang air sekarut dengan mepi ngau mepi pasir wong panda bui menyang sawan kawung radau ulu undup Betung, Kucing, Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau pesan tu madah ke serai anak uyup serai anak uyup tau ke bini ex tuai rumah sejen Ipang anak Ningkan udah nadai kena sari tu 22/5/2026 lalu niang serai anak uyup tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena hari 6 tu berumah jamit pudai luban tu Setadian juang ke pendam Anglican Nyemungan Lubuan tu kena hari Minggu tu ianya 24/5/2026. Jadi ia sekali lagi medah ke serai anak Ayub tu ke bini ex tu rumah Soja Nipang anak Ningkan udah nadai kena 22/5/2026. Lalu niang serai anak Ayub tu dekat di Sungai Balamayu ianya kena hari 6 tu 23/5 berumah jamit pudai Lubuan tu setadian juang ke pendam Anglican Nyemungan Lubuan tu kena hari Minggu 24/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan merkat ke Regang dari Agnes Anak Baran, kalau ia pengawal tu nuju kawan belayan, ia ke diau Baradau, Sebujuk, Paku, Ijuk, Sungai Rebuh, Sungai Labi, Rampuwi, Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mungudemam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit A ngobi sabu ngau kawan belayan di kuci yang pian megak di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke Regang. Ngi niang sepuak anak tambang. Niang sepuak anak tambang ke dekat diatur pak rumah Tini anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman. Ianya kena 26/5/2026. Pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat kergang ngik niang sepuak nak tampang kalai pengawal tu kadi atur bak rumah Tini anak Rijan di Mungguk Ruan Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena hari 2 pukul 9 pagi kena 26/5/2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan Mui Bahasa dari Janau Anangat, tak kapai guyek. Kalai pesan untuk nuju kaban belayan, ya ke sama semakai maya pengok rabat bakal rumah selat Peligong Baru, rumah Bundak Sungai Anak, rumah Edmund Dajing Kudu Baru, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Biang Kerikap, rumah Japar, Tintin Ringkal. Kawan belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian, ngau megak kaban belayan pukai, kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengak muai basa, niang Jonathan Chana nak anggat tau ke apa yang paling. Ianya kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5, 2026, pukul 8 lemai, bak rumah Lumur 54, Taman Indah Jaya Batu 9, Jalai Kuching, Serian. Jadi, sekali lagi medah ke pengak muai basa, niang Jonathan Chana anak anggat tak kapai empaling dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngejalai semiang bak rumah Lumur 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalai Kuching Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari Maria anak bayan. Kalai pesan untuk menuju kaban belayan ya kedia di Menyang Lubang tu, Bui Panjai, Skim Sekerang Kelili, pian megak kaban belayan di Johor, ngau kaban belayan Kepukai, kenalah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, medah ke pengok ngetah sulit, yang Brad Fish Chetty anak Kijam, ianya kena 23 hari bulan 5, 2026, hari 6, pukul 10 pagi, bak rumah Lumur 53, Jalai Gaharu 10, Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan pengok ngetah sulit yang Brad Fish Chesty anak Kijam kalai pengok tu kariatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau. Ianya pesan gawaian tu datari Griffin anak Goh. Mesan kaban belayan. Ia ke diau di rumah Joseph, rumah Ping, rumah Jelembai, Sungai Sab Tatau. Rumah juga rumah Viking, rumah Janting, Jalai Tatau, Bintulu. Pian mekat bar rumah Jampa, Belungai Tatau, rumah Jau, Rantau, Belak Tatau. Rumah Semangat Nanga Dia Tatau, rumah Ros Nanga Buan Tatau, rumah Lubang Rumah Li Jelai Tatau, rumah Julian Sebirah Julau, rumah Jana Batu Matup Julau, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu Niang Goh anak Umpi. Kalau pengawak tu dekat diatur kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Cali Sungai Sab Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu Niang Goh anak Umpi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 bak rumah Charlie Sungai Sab Tatau. Awaknya tadi meningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp Konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peningat aku dekat macam pesan berat ia ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Doni lang lagu ya pengrindu tu ci. Jadi lagi nampu macam pesan berat Arif Ninga. Kalau pesan ke sekali itu, nyak pesan gawai antu. Datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kena lah rintai ke nama itu. Kalau pesan tu merah ke pengawal tu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari 3 ini nyak 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjuang bungai ke pendam ianya kena 29 hari bulan 5 2026 kalai pengawtut kadiatur bak bilik lumbon 40 rumah lingu sungai pakur sebuti bekenu. Jadi ya sekali madah ke pengawat gerang tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalai atur pengawat kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawat ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjuang bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di bekenu. Dan pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kalau pesan tu nuju kamban belayan ya kedia bak rumah undi ngan rumah kata nangan tiau rumah ikau nangan mujung rumah jawa nangan sangin sungai amang rumah gesang, sungai bebangan, sungai tiau, batang mujung, merirai, balih, batang rajang, sayah putih nia, pasar kapit, sibujaya, ngau kaban belain kebukai, kena ala rintai, kena madito. Pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari, nia roki matin anak king, ianya kena 23 hari bulan 5 2026, hari 6 tu, bak lot 2264 genturung Puan Sri Tiong, ianya bak kampung kemarau, fasa 2 kapit. Jadi sekali lagi madah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari niang roki mati anak aking kalau penguat tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu ba lot 2264 genturung Puan Sri Tiong ianya ba kampung kemarau fasa 2 di Kapit. Perlu pesan ke Siti Tok Peninga kalau ya pesan ngetah sulit setamu yang terbalu datari Ijah anak Lasap pesan tu nuju kawan belayan ya kediau ba panggil kelawah kuari e ngobi dengan panggil mengu skim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul besai panggau puai ngeramut nyelam selepung yang megat di lepung simpai ngelili jawung ngau kaban belayan di sebuyau kelebih di belimbang besi ngebajung ruban miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis tamu yang terbalu niang Jos anak kasin ianya kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi baru maderi anak kasin dipanggil ulu Sri Aman. Jadi sekali lagi mandah ke penguat ngetah sulis tamu yang terbalu niang Jos anak kasin kena 24 hari bulan 5 2026 hari Minggu pukul 10 pagi baru rumah deri anak kasin panggil ulu Sri Aman. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur maangsat anak atit nuju kaban belayan ya kedai di sama sungai putung sebujuk sungai antu Indonesia langgau Indonesia sungai biru kawung radau sungai tanduk piamaga di buluk kumpang Empit, Entawa, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tengah, Bayai, Panggau, yang megat di Paket A, Paket B, Paket Sungai Melaban, Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito, kalau pesan tu, madah ke pengawak berantu, niang atit anak libung kalai pengatur dekariatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B Sri Aman. Jadi sekali lagi merah ke pengawak berantu niang atit anak libung kalai pengatur dekariatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Paket B di Sri Aman. Lalu pesan ke si Tito Peningal ianya pesan pemati ke datai hari Rabung anak Melayu tak kapai tinggang
Lepasan untuk menuju kapal Melayan yang kedia buat rumah beti, kampung Belimbing Limbang, rumah Nilang, Lebur Serian, rumah Tanah Merah di Limbang, rumah Geliang Teban Limbang, rumah Bekasing Limbang, Limbang, rumah Liban Tubai Limbang, rumah Maxwell Sebetul Limbang, rumah John Kelati Limbang, rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan belayan di rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, rumah Semena Limbang, rumah Rantau Kurak Limbang, rumah Lusi Bukit Batu Limbang, kawan belayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuching, Serian, Betung, ngau kawan belayan kebukai kenal rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya bak sim nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Jadi yes lagi mereka Tony Thomas anak Melayu udah nadai ianya kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya bak sin nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Catholic Lambir di Miri. Tahunya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ke sekali itu merinangkan tanggal Siti lagu Gawai Sabah di pagi Gawai dari Lydia Richard.

0: Dalam menggau peringan tiap tahun tu nolih mulai kiri berserimbai dengan pengerami kawai ke tahun tu tante api harap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan upis kita darat tu ke JPJ serau dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri dengan Hari Gawai 2026 yang nak ops Hari Raya di Aidil Adha yang kebenar ops Hari Raya Aidil Adha dengan ops Hari Gawai 2026 karai ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu lalu ops Hari Gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu elak. Kalai bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyari Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi Bukai Megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan datuk kami memang tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama beritahu bila kita cerita manah magang-magang Arab ke pihak menyedi laban Tuhannya dan sigi manah gau kita. Tapi shalom ngagai semua peninga kelemai tu. Awak ke pengrindu Allah Taala tiap pai ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta megak ngau kawal Roh Kudus tetap begulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menjadi ianya lusa bak kelinda kita orang Kristian ianya hari Pentikos ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari tu menjadi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidak tai muni ribut biar balai datai hari langit ni lalu ingat bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun sudah bakal tibisi ditulis bersurat pesah kerja rasulnya maya Good Friday itu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita mensianya maya Rista 3 hari udahnya kita berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati hidup baru ya. Bari minggu tik terubah ya, Jesus diangkat dari mati, lalu hidup baru. Ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya ya ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya. Udahnya ya ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai dua ikut murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmaus ya. Udahnya ya megak ngayan ke diri ngagai 10 ikut lagi. Bala murid ya bawa hari tik terubahnya seminggu udahnya Jesus bisi ngayan ke diri baru ga ngagai bala anak murid ya sekali itu Thomas bisi dia hari minggu ke terubah ya Thomas nadai dia nak nemu tungok lalu udah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya Arab pagi siti ya Jesus pegari baru ga bawa tebing tasik Galilee dia merik sida utai di dempok merik sida ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat dari mati ia suah udah pegari di mua sida ia ngagai sida ke Arab kianya kena ia nunjuk ke dirinya amat amat hidup Jesus nak majak berjakuk ngagai sida nya menjadi pasal perintah Allah Taala. Ia ndak ndak baduk preaching ya guys sidak ya. Ia ndak segi rindu merik sidak nyok penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup ti gerai nyamai. Penghidup ti lantang senang. Nguan menua tu. Ia ndak segi merik grace Allah Taala. Nga guys sidak ya. Haleluya. Tang mayo ia mulai ke diri nga gaya lah pai di serga din. Udah datai mayo Ascension Day tu tadi ia niki ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ia ia nyok menyadi ia ndak ngasuh bala sida murid ia ninggal ke Jerusalem tangan ti pemerik tu dah dismayo kalah pai ngagai sida ia so sari tu menyadi kita dekau berkunci ke namo kini pemerik Allah apainya ngagai semua kita ngagai semua kita orang Kristian tu bersurat pasal kerja Rasul bagi dua ayat 1 ngagi 4 bisi nyebut kubuk kudus lebuh hari Pentikos sudah datai semua sidak bergempur bendur sitiknya tekalonya utai timunyi ribut biau balai lalu datai hari langit nian lalu ngemenuh ke rumah tialai sidaknya duduk utai ti bakal daun api lalu pegari bok tengah-tengah sidak dia ti bercabang lalu ingat bergenap ikut sidaknya semua sidak dia lalu dipenuh kuliah Roh Kudus lalu belabuh berjakuk ngena jakuk urang mansa bukai ngena jakuk kenyelaiknya nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi haleluya puji Tuhan terima kasih Jesus ditau menyedi
Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal bersampai dalam ruah. Pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utayalah kalau nadai pengujung. Tak nama kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pentikus tu meh nyok mayori pengadau gereja. Ditu meh pemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekau Jesus tiniki ngagai serga. Lalu hari tu meh pengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia tu. Gereja tindur kita sembiang sehari tu nyok menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesair ti pentikus tu ngagai kita, ngagai orang Kristian. Kedua yang menyadi pentikus tu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita, cara yang usui serta cara yang madah kutai ngagai kita ngenok Roh Kudusnya. Ketiga ya, Jesus empu madah ke pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, pentikus tu mesti bersairti ya ngagai kita. Mesti bersi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat ya menjadi pentikus tu menang ke pemesai serta madah ke penemu pengawal Jesus di dunia tu udah temu. Kita berkah ngenak ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngenak kuasa Roh Kudusnya. Kita berengkah hidup dengan pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni sudah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni sudah nikik ke serga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Berjakuk ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pihak moga menjadi pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting nak ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai ti manah ke dekat datainya. Pentikus tu meh ti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menjadi. Nyerarok ke pengharap kita itu ari agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi Roh Kudus. Orang nadai. Ya kebatan benar ke? Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah Ta'ala. Huliah kuasa Roh Kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Tino mana? Petara merkat kenuan. Nyadi cara tu. Bapangai bapamanah mentio. Kita orang Kristian. Bukai bapangai bapamanah pengawak kita mentio. Tang kita bapangai bapamanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh. Kebendara. Madah ke petaranya. Datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jakuk ya. Bersempekat lamak subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri berjakuk ya nya. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Lebuh Jesus udah ada nyadi mensia. Ti nyadi ke jakuk petara Allah Ta'ala nyempu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God menyadik semua mansang ngenatai kediri ngagai Allah Ta'ala nyok mana nang yo mana yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo ngenok pemanah sidok yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu, lagi ngenok cara lamok tu, kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerik mungkus dirinya. Nak tahu ayan oratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang. Anang tertengok kota orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. Ten commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai ngenok ya. Nitiah kecaranya. Nitiah ke cara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita yang nak cara tu. Nak cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil.
Laban narai siku mensia oleh nitiah kadatnya. Ku bub kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nantai ngena caranya lagi. Dikenok kita yang nantai ke diri ngegayalah kalau. Laban alah kalau dah merik ke kita yang nak tunggal ya. Ngambik ke kita yang tiarap ke Jesusnya deh. Dia ampun hari itu deka nguji ke diri datai ngegaya. Ngenok cara adatnya. Maik pemelik dirimpu. Maik pemalui dirimpu. Maik penyalah dirimpu. Maik pengamah dirimpu. Maik dosa ngegaya. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah kalau lalu merik kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisik pengering. Awak ke kita bisik penguat. Bisik pengeliat. Bisik pemberani hati datai ngegaya. Lalu nitiah ke ya. Berjalai sejalai nguya. Hidup nguya. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Uji kita yang berarti ke penguntuan kita yang menjadi. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita uliah datai semak ngege petara Allah Ta'ala. Barang mayo. Laban ia dulu ngedatai ke diri datai semak ngege kita. Kita uliah berjakuk nge petara Allah Ta'ala nya. Laban ia dulu udah merik jakuk ia ngege kita. Kita uliah rindu ke ia menjadi. Laban ia udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita. Nyadi kesaksi titra benarnya. Madah ke kita dia tu nya. Udah dia semak ngau Allah Ta'ala empu. Roh Allah Ta'ala

kita mesti Roh Kudusnya ti diau ba dalam kita. Roh Kudus ti ngangkat ke Jesus ari mati, dia tahu yo ke boleh ngangkat ke Jesus ari matinya diau ba dalam kita. Nyo pemesai kuasa ti mesti diau ba dalam kita menjadi. Diau ba dalam kita orang Kristian ke penyawab kita. Perundiang ke orang ke ngangkat ke Jesus ari matinya diau ngau kita. Amin. Lalu lebuh kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita nak landia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Bersampai ngari ke kita. Minta ngagai Allah kalau ngari ke kita. Ngenak demuh tinda uliah ditelah. Ngenak jatuh tinda uliah ditemu mensianya. Lalu menggat tinda uliah ditemu antu sitannya. Lepas Roh Kudusnya minta ngeri ke kita ini deh. Nitiah ke penekok Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala mpuh ti diau dalam kita. Minta ngegai Allah Ta'ala. Utai ti dikedekok ke kita. Ngenok pray intang. Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk mena jakuk ke nyelai. Ko kita iban. Lebuah kita speak intang. Tau ke lebuah ti pray intangnya. Roh Kudus tiba dalam kitainya, ti hidupnya, nyok ti berjakuk ngari ke kitai, berjakuk bersampi ngagai Allah Ta'ala, ke apai kitai, berandau ngau Tuhan, ngari ke kitai. Lalu pray intang nyok menjadi, nyok sampi ti nitiah ke penekok Allah Ta'ala, ke kitai. Lalu entu sitan, lepas dia tindak lemutai, empangup, tak kena merti ke speak intangnya. Ya nak memutai tidak kerana ke kita ingat Tuhan. So itu si tanya. Nak boleh ngelampat deh. Tak kena boleh ngacau sampai kita ingat. Laban ya nak memutai tidak sebut kita. Tang haleluya menjadi. Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kita ingat deh. Ti berandau. Ti berjaku. Ti fellowship ngau Tuhan yang empu. Amin. Nyok penguntuan orang ti bisik pemberi berjakuk guna jakuk Roh Kudusnya. Nyok penguntuan orang ti berjakuk guna jakuk kenyelaiknya. Nyok penguntuan orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language. Kura putih. Haleluya. 1 Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke berjakuk guna jakuk kenyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Bukai berjakuk ngagai mensio. Tang berjakuk ngagai Allah Ta'ala. Laban nadai orang merti kutai ti disebut ya. Laban dia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenak jakuk ruah. Pol madah ke kita dituk menjadi. Ianya Allah Ta'ala nya udah merik kita siti cara ya. Ianya ya ngasuah kita berjakuk terus ngau ya. Ngenak tangnya. Ukai berjakuk ngagai bensia. Tang berjakuk berandau. Ngau apai kita empu. Ngenok pemberi pre-intang. Laban ayat 14 bisi nyebut. Kubuk kudus. Laban ti aku bersampai ngenok jakuk ti nyelai. Nanti aku pre-intang. Ruh aku ti amat-amat bersampai. Ukai aku. Rundi yang aku ndak bersampai. Ruh aku ti bersampai. Ruh kitai bersampai ngagai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpu bisa nyebut ba Injil Saint Mark nya menjadi bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan tu tanda ti dekat nya pulang orang karap ke aku. Sidaknya dekat berjakuk mena jakuk ke nyelai. Menjadi kita sudah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Roh Kudus. Kita sudah ningau penekau Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah Yesus bawa. Keterubah ya subah tau ke disebut orang Israelnya Shevot dikenak sidak ngingat kalah telurnya deh ti meri adat 10 pesan ngagai sidak ya bak bukit Sinai dia ke 50 hari sidak udah dibaik Allah telurnya pansuat hari menua Ijib lalu sepengudah Allah telur meri 10 pesannya udah ya meri 10 commandmentnya 3,000 iku mensia mati bas nutuak benda megak bawa sempekat baru lebuah Pentikus datai maka itu dah disebut tadi nyadi megak 50

Hari sudah bekau pengangkat Jesus Kristusnya, hari mati. 50 hari sudah histor kita. Lalu lebuh halah talo nuang ke Roh Kudus ya. Ngagai balas sidok bo opor room di menyo. 3000 iku orang selamat. Tu mandang ke menyedik de. Tu mandang ke ruahnya. Meri kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya. Mai ngagai pemati. Nyalai menyedik semua. Jadi orang Kristian ya. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah talonya. Kita ukai dekat mana ngambil ke kita boleh bempu pemana. Enggak boleh berkat dari Tuhan. Dan kita nya dekat nemu de. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Lalu kita pun puji Tuhan, udah nemu reti pentikus serito. Ngau mega udah nemu guna Roh Kudusnya, ngagai tubuh kita, ngau gagai penghidup kita, sarito. Lalu kena kita ngetu menjadi, kena Roh Kudus sudah diberi Allah pai ngagai kita nya. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita nya deh, dikena kita nerima, serta dikena kita muka pemandang Allah Taala. Awak ke kita bising revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita ini, dikenok kita bergulai orang bukai, ngenok pengerindu. Dikenok kita berkunci kejaku Tuhan, berani preaching kita kebenar. Dikenok kita ngermai ke gospel. So seminggu-minggu itu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang, kita selamat megang, kita gerai, kita hidupnya main megang. Kita yang ada suntuk utai. Laban Allah talonya. Beri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: Dalamay YFM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam YFM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarapkan bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali itu bala peninga semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dia tadi kita dekat buliah ke keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tiap dikerja ke kita bak kandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk ke ganjaran tik besai bak sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke buat ibadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke buat akhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyemeliah jelu korban aja tang megak buat sifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bakal ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke dari empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita ke merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang tik berkelingit kita. Pemanah tik dikerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan tik besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kemeh bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikik diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikik ulah kita nyat tadi nyadi hamba Allah tik manah nyelinting hari. Maksud tadi setiap hari kita dekat mikik ke ulah kita ngambil ke kita nyadi hamba Allah tik Allah ke Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat ngau kasih sayau ya. Ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah, tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab, ngau tiap ulah kita yang tadi nyeremin ke akhlak tik mulia. Laban pengujung ya bala peninggal pemanah tik semampai di kerja kita yang tadi ya dekat maik keberkatan dengan gaya penghidup kita insyaAllah. Jadi wallahualam nak kata dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bala peninggal semua meri manfaat dengan kita semua insyaAllah. Bertemu baru kita basada kita tik dekat datai bergulai bawa YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagkabinayan, yung kakita may maitam din kapogrem sa rakitay, lalo nangan kita lagi, kita pukul 7.30 lamit lagi, sama blak mendiang ke berita lemay, ari YFM Iban, RTM Kuching, tang sebelahnya.

Selamat malam, peningat Datuk kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidang tebing tasik buat kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ilak. 39 ikut parti ditan ketika lebih macam penyalah immigration. Nyak tarik batang berita lalu tu isi berita.

Penjalin lutut terbaik FDS Bisik Tangga Pengawak ke cukup berguna. Ianya menentukan servis niaga pengerai. Ulih disediakan dengan rakyat kediau bandur di Mar di Lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak, ngau Sarawak. Pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sapi Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib. Pada kepedalai lutut terbaik itu, ianya penemui kreator raban penyaga pengerai, kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin, serta nganjung orang dipatut diperubat engkau sili agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penuai bahasa Seraban orang dari layang-layang aerospace yang berhad di ngatur lica bekaul ngeungkup pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutur terbaik. Perintah Sarawak sudah memberi agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengarap bukai tak ke Unifor dalam tahun itu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, pada hari penyampaunya, RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau mengangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam, lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara itu ngayan ke perintah, endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup, pemanah hasil pengawak, ngau pemansang ti istimbang ke semua raban di menua tau. Projek agak dinding penyidian tebing tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayai ke dalam minggu baru tu elak. Kawan konsen negeri Sitak Berkenu Datuk Rosi Yunus mereka projek tu dipercayai ke ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalat nyadi ke Tegal Gumbang Besai ngau air pasang mayuk musim hujan dalam pun tahun sitik dan tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu mana. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti tekerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedandur bukai ti berimbai ngonya megak sama betapi ngau penanggul ke sebakar lalu tegalnya sidak dekat nganjur peminta ti ngasuh berjalan ke projek ke sebakar. Dato' Rosi Yunus mansut ke Jakarta untuk mengagai pengarang berita udah ia tinyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi Menua Betung kenerima bantu nintang bulan hari upis pengintung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM udah boleh penguntuk hari macam skim duit bantu kemanggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu meripantu bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam raban Nembi Amit, orang kekurang penatih pemisik, orang timpang peniau, orang tidak dapat ketegal kesakit, enggau raban orang tuai umur. Ya mansut ke Jakarta bak program sejambat kasih Hari Raga Hari Gawai 2026 bagi Menua Betung kreator bak rumah makus lubuk debak. Ngenak program sejambat kasih, JKM Sarawak beri duit bantu RM100 ngau hamper ke bungkus RM80 agai tiap ikut orang kenerima bantu. Kita ada tu benda mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Mengenai inisiatif projek batu karang Reef Ball kena ngelati ke nyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun sudah diingkah ke Belabuh hari kanan Tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC mereka tukun yang dekat nyadi sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjang. Projeknya ulih nyap menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam Tasik. Sama bisi di Pejalaika ianya pengau meresa betul karang ke diatur SFC berserimbai dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak ngelancar ke program tu di penyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentadbiran Tanah Ngerampak Menua Datuk Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam arimai bengkak agensi ngoraban penyelamat bisik ngau masuk program Mercy Batu Karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesap dari semua raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerempuan ke ukai di kuasa perintah
enggau Mensia Mayuh. Kawan konsen negeri si tak jepat Iskandar Turki madah ke atur, di beri ajar ngelalau serta kaul sosial ngau orang Mayuh, maka patut bendat di Kelati ke, kena ngirip negap ngagai Mensia Mayuh, kelebih lagi bala nembiak. Ia mansud kerja kutulu boleh kebjadi jelajah aspirasi bebas dadah di jepat bintulu. Program itu guna benar dikena meri pemerhati ngagai Mensia Mayuh pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup Mensia Mayuh bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udangetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1963. Bak sebengkah penerang UPS nyak meraka sidak tiritan ke bak operasi penerit adat ke diatur bak sekedak tabak projek ngan rumah pengerja pengawak di Kuching Ensana engkau kemarik. Penyalah ti dikerja sedatuk nyengkam diau di menuatuk lebih hari timpuh ke diletak gawak nadai ngenak permit gawak ti sah serta ngansiang kepas penemuai dikenak sidak gawak. Sidak tiritan ke bak operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil ke pansiak kesiliak ngau atur dipatut uliah di Pecalaika. Palan ke bisik dipersah ngengit bak operasi itu nyengkam tabak projek ngagai rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak ngagai rumah pengerja pengawak bak genturun industri Demak Laut. Dua ikut pengaji Mekah udah dikangal ngagai UPS itu ngambil ke merik penerang pasal penguat sidak ke ngaji rakyat meluar bak ndurnya. Raban pengerja pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentu ke servis ke Mensia Mayuh ulih dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak ndang semampai ngemeran ke pengawak ti nyaga penglantang penglikun ngap pengerai orang tiga awak ke sidak laban sidaknya endang raban orang ke cukup berguna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud kerja kutub buat program berpersa pengerai ungkup orang tiga awak ngau MBKS di Kuching. Bak program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia, penyakit kemudah berampit, ngak utai ketak ngerugak penglikun, bisik berpersa darah. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik ngelati ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipejalai ke dalam minggu baru tu ilak. 39 ikut parti ditan ketegal main macam penyalah immigration. Nyalakan kami Mike Tamdian ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Medani.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak. Ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi dirimpu hari tiransing gawak serta nanggam kawa kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Enti Siti Sukut bisik terbunsak ngujung ke kesemua struktur rumah panjai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri Mega nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bising ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas selama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu, kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslin anak Edwin Umpang. Kalai pesan untuk menuju kawan melayan ya ke dia Bak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketibasung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuat Triaman, Sebang, Lubu Antu, Lijan, Culau, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenala Rintai, Kenal Mahdi itu. Kalau pesan itu, madah ke Pengok Semiang, Ngintu Setahun, Niang Umpang, Anak Berayun, Takah Payit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5, 2026, Bak Lorong 7I, Lumur 2G, di Sibu Jaya. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak Semiang Ngintu Setahun Niang Umpang Anak Berayun Tak Kapai Ayat. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu Bak Lorong 7I Lumur 2G Sibu Jaya. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ke yang tu menuju kawan Melayan yang kedia di Sapak Mungguk Sawak Ngeranji Kucing Miri Ngau Kaban Melayan Kepukai kenalah Rintai kena Mahdi tu. Lebih kita kenalan yang ekstra rumah Tachin anak para. Kali pesan tu ngasuh terdatang di rumah sini anak Tachin banting ilik lingga. Ngau pengawak berantu keniang ekstra rumah Tachin anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5. Pengawak Nikit Keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam. Kena 30 hari bulan 5, 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kita datai ngagai rumah sini anak Tachin di banting ilik lingga ngau pengak berantu ke niang ekstra rumah Tachin anak baral kena 29 hari bulan 5 ianya pengak Nikit Keregang lalu regan dekat dianjung ke pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026 ya trip pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih kepada peningkat kita ke lagi mungkin boleh sejalan dengan kami Abad Jamtik kedua tu semudah berita lemai tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri pengelengar diri sebilik tak ke benung dirantu jalai tak ke benung berjalai ke pengawal gawat shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati rancang hati berjalai ke pengawal kita nah.

Ya, mood gawai udah on. Amunnya ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Harap ke pengerami gawai ke tahun untuk mai tuan mat limpah ngagai tiap kot kita. Kelebih ke anak kita ke pergi bersekolah. Apiam gak kita ke pergi gak ke jerki. Nak tinggal megak orang tua ke diau di menua ya. Abah-abah mesti tak nak berserimai dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kaya peningat kita ke bisik nyapa ke lemai tu. Darling, Kumang, semua lemai, DJ. Sebab jalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang semua peningat YFM. Serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang. Biar muka Alice Spencer bisik nyapa ke lemai tu semua lemai DJ. Sebab lemai Alice Spencer. Biar muka Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekarang. Selamat lemai kau ya. Sudah selamat hari gawai Nujun Wan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Serina Senai Jana selamai DJ. Selamat ke pengawak. Salam hari Munas Ratu aku ya. Baru dah hujan kami ditau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kau ya. Okay, terima kasih Serina. Piam kat tujuan selalu bersih nyapa. Kena berjalan ke pengawak aku ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Manah sama gawai ku ya. Manah kaya hari kami di Betung lemai tu. Terima kasih asih saya sama-sama ini tinggi. Piam kat Rini Sabah bersih nyapa. Sama lemai sama berjalan ke pengawak. Hujan di Sri Kai lemai tu. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean. Kena kita berpindang lemai tu. Andrew Ucai Masih yang sama lemai DJ. Sampai jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Winnie Albert ngau Jeffrey Nyaloi bergawai di atas kapal kot ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta merik selamat kau ingin nuju semua Andrew Chai Masih yang hari miri orang miri tu nah. Ok, sini ni di sama lemai kot ya. Minta putar ke lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimlisa Francis kot ya. Kena merindah dream pool biar megak semua peningat YFM kot ya. Terima kasih Sindu Nidi. Bisa nyapa megak Francis Sanchez malam-lamai. Terima kasih ya Francis Sanchez. Terima kasih Richard Unup. Selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kau ya. Minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kau ya. Okey, Intan Baki sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat lemai sama kawai menuju kita sebilik kau ya. Minta putar ke sebarang lagu kawai kerana merindang semua peninggal YFM ke Bisingan Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami dikenal di itu yang minta putar ke lagu gawai DJ. Awak lagi kena bah lagu gawai awak. Catherine Robin sangat lemai DJ sebab jelai ke pengat nuju nuan ke lemai tu. Terima kasih Petrus Inchan merahdi rimpu mudah-mudahan ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai pengat YFM sebab jelai ke pengawak mana hari kami di Seraman ke atuk ke ya gawak sambil mudah ke DJ ke lemai tu. Terima kasih Roy Kuang. Nita Sapit Kandau, sama lemai DJ, sama jalan ke pengawal hangat hari kami di Seloi, Sibuti. Bisa nyapa muka, Simon-Simon, Erika, Anis Nis, semua dah berdiri pun, benda-benda ke YFM. Terima kasih. Fan Narugula, 9206. Selamat lemai DJ, sama jalan ke pengawal Pak Konti. Terima kasih. Apa lambai muka, bisa nyapa, sama jalan ke pengawal aku ya. Terima kasih. Apa lambai. Lina Bugi, sama malam DJ, sama jalan ke pengawal Nujun Wan. Minta seperang lagu Ari Angela Lata jual lagu gawai kena menindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu. Yang megak bisik nyapa ianya klien teman MJ semat Ari Gawai DJ RG sama-sama klien teman MJ hanya tarik bala peningat kita ke lemai tu ke sini menindang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah. Yang megak Syasha Amna Syasha hari sibu kan ya? Merah celap dunia sibu lemai tu bersih hujan tadi ku ya. Terima kasih Syasha ke bersih mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tangan setiap lagu nerima kat gawai hari JSM Jalan.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okey, peningan untuk kami mai kita mendekatkan untuk program Randau Pemansang.
2: Okey, semalam mai peningan manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah ngena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Temegak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan Siku Megak ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program Arah Mansang untuk ya Sari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kembadah dari pun dulu pengulu penataan wan gulsi kemimit pejalan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
3: Terima kasih ngage wan DJ. Matiu abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memegang kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulu mana?
2: Semua ya.
3: Ah, semua ya.
2: 15.
3: Ah, 15.
2: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
3: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari Dun. Dun N34 Batang Air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: aku.
3: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
2: Yeah.
3: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akoi Hijau.
2: Ya ke Benung Mangku Pengawal
3: itu ni.
2: Okey, jadi peningan banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live megak. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu tu nyu ngalih gagai perkara pemansang tu pulu tu ngenang senentang perkara pelajar dulu neh tau jadi anbiak ba pilihan menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
3: jadi ba kuasaan batang kari. Di tu mesti doa itu sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
2: Awak.
3: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6. Lepasnya sudah ngai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 atau terus ngai 5 bekannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
2: Oh.
3: Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Agai MRSM betong. Pompat 45.
2: Iya.
3: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
2: Iya.
3: Amai berapa tahun tu bisi dikirim ke pembuan.
2: Anbiya kita ba pilih
3: begitu deh. Lalu amai kagai pom 6. Nembiya itu sudah masuk lagi SMK Kelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya bukai terus dari pom 5
2: yeah.
3: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institut Perguruan bekal de Kucing,
2: oh,
3: de Batu Lintang. Waktu lintang lo de Bentanggur.
2: Oh.
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk age tanya universiti Unimas,
2: oh.
3: UITM, UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
2: Oh.
3: Mayu maka buat simban Kebukai.
2: Oh, tidak ke nampak belajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
3: Ya, negeri kin. Semua ngagai negeri kin.
2: Jadinya sekedari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar ba pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: pandai ke kalak di dinganuan tau ke kedi kenatai ke balamanyu ngaganuan tu agi nampung sentang per pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba ditu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu aji nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu lah untuk meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Bah belanjanya kayak kurang, bah kayak berapa?
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebih nyung bah primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyung lagi secondary.
0: Banyak nyung pulang lagi negeri nyung jauh lagi.
1: Oh. Lebih dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam bayar moto ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan nyapu lai, bukannya enggak ngah. Jalai bala ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke. Kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300. Tipe kunci. Lepuh lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa yang naik. Sebuah rumah 2 ikut, 3 ikut. Nyaka susah.
0: Amat. Awa.
1: 2 minggu. Bala nembia pulai.
0: Awa, 2 minggu sekali.
1: 2 minggu sekali. Awa. Siti. Penanggul ke besai dikira. Maya nembia masuk. Agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian, macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labanya nyu mungkal baru
1: nanti. Benar-benar rumah panjai. Nyaka penekul.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke data dari benua Bandarai Kuching dan demuai gitu. Kira-kira umas juga penjauh penjauh penjalai ngagai benua di Ulu Engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai balam menyuah kudu dengan kita ngau bala kebenung kita kita live penjauh benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalai air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300. Kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah.
1: Awak.
0: Maka ni cara kita boleh mengenatai ke diri dengan menua tunggak kita. Tapi kita ke hari menua itu kita akan pasut dengan menggeri. Awak.
1: Ya, dulu nang amat siti aja, ngena air aja.
0: Awak.
1: Pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Ya.
1: Dia tu mana mimin bisa jalai raya nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. Si 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Iya.
1: Dalam mayanya. Nada orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kan kita. Begitu orang. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nada daya kami
0: betul. Dintu
1: orang.
0: Ya, ya.
1: Hati ke, tulang ke, sejam dua jam, sehari ke, lebih harinya. Jalan saja rosak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: kalau berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen dosa kami
0: tu nyu nguyeng agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu tu bengulu au baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kene tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu di tu
1: ubah nang mayang ubah tapi aku kan

0: Nang 10 tahun kelepas.
1: Iya.
0: Pedih mimpet. Alap dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
1: Iya.
0: Nyari tusah nare bagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Bisi tusah mimpet. Nyalai supa bisa nih nggak cerita aja kadang-kadang ada daripada datai bak kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu mai mau ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan maka jalai bala ke dia tuh bisa pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala?
1: Iya.
0: Yeah. Yang kepengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikena kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh ngambil perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk. Dan tu, mayu apa kes ya? Beka dulu, bukan yang kami tu ambil kebandingan jalan kami tu, 1.5 kilometer sudah udah ada semen, ngena peruntukan dari konsesi balak. Tandai tu jalan kancur bangsa kita sade, ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok ku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP. Kedebre YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisa 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
1: Iya.
0: Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook jalai teruk. YB impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
1: Jalan nanti, ke balai rusak ya,
0: nih. Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB dua ikonnya. Udah, ningal sebana kami. Rakyat ke itu. Tang penanggol jalannya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ke Tusur. Udah suah kok nganjuangnya. Nyalai ke Tusur, bisa pangsa kata tadi. Gampang, gampang. Nanti mah, maya hari ini, hari JKR ke, hari sedak YB.
1: Agensi ke Kawal deh. Jadi peringat manjuah, balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedari klip video lebuh kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video tak dibadak oleh kita untuk ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin untuk kami melihat data yang agak menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau titik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih ya, lagi tu baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita tadi itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kedia itu nyengkam projek ke dari pinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami dua ikutnya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap, siling, tile, kipas, pagar, bisa pemansangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti tiang udah lama berdiri 6 tahun ku udah tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh juga ada tekanan nih.
1: Oh. Jadi ote ke pinta tadi nih. Ote ke Benung ke pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sitik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa. Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya nanti perjalanan itu buat orang baik lagi nanti berbaik barang berkari itu ke pasar mai buah lada berguni-guni boleh di pasar berbeli baja beli terbuka itu sana
0: berangkut je pedias
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai yang kariba rantau ke manis itu boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai pak ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah mau berkenal ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya segi. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pandai jari baru tadi ke banyak beda lada ni. Engkan oleh berkunci ke bimit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kebalat dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih dengan pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah. Kemrek tanya lalu dau nyai ya ke dia tu nyampau. Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kali tupi kita sistem pedang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita sudah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburu ada ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan pak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga buat sungkit. Hanya mal ge. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap ke laki tiap ke induk hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: sedar ke belajar ke pasal asil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah nak tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua lah sekedar sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu tu buka ya, nyak sedai ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sobat ada peda, baik berapa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
0: Laku pun ya. Oh, kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Nyengkaun kami semua tadi buat sangkai pendaik tadi buat jematan jadian pun lain dari segi sudah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai minum luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadian ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pada suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pada masa depan ok nama kini ubah tau ke pemansang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap bahawa nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisik berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua ke pegawai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisik laban bekas jalan simpang kampungnya 6 km. Kedatunya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Yeah. Oh.
1: Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua boleh ke mana, kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebrana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh.
1: So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah udah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup tua-tua air rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tua air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu tuai rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita enggan yang usai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lumur habis ayat bak screen TV kita di tu ni jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu jangan mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke nuan oh, jangan mesti sekedar tanya, tanya yang ada di ditanya aku
1: oh.
0: Ke dekat di perkongsi ke nuan
1: oh, mana kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedai ke mansa aku, dah dengar pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, mitu yang sedang ke Danyuang 6 kali setahun. Lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kedai bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka, ngau rumah nangga hukum kudah ngau semua. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge nangga mengka tahun untuk tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya saum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjong ke pusat khidmat. Nya selalu danjong.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu, nya bidang otak kerja kerja aku lama tu nguji nulung bala raya ngambil pemujur tidak pemujur aku punya ngambil gagal oh. Agak kita ke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyaja hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita boleh ketemu baru nyamai ke rai lantang senang bide lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu pergi anak wau ke lemah itu ke bandar kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu balik kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubang tu atau begak kita hanya berasai gagati sama kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kemegahan kita di itu tebal lagi bak pengari rakyat kemegahan kita hari cita dun hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengeluh enggak bala kru perbitan kita jadi gari ke kami sebuah dari RTM Kuching ke bega pengurus YFM nya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangat kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya ba sambut kita sebuah ke cukup mana ungkap kami ke datai nemu ai ngagai menua ditu di ulun kari lubang tu berbuat bagi kita ba awak kukai dalam program rantau pemansang bawa kukai enggak kami seminat di YFM sebulan sejalan. Terima kasih.

0: trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah ONSA bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berkenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejadian itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut empelitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak. Ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi dirimpu hari tiransing gawak serta nanggam kawa kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakal sebuah rumah panjai. Enti siti sukut bisik terbunsak ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri Mega nak setuju ke buah penemu dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Yang merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Yang megak bising ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, meh.
2: Pemberindang Malam YFM.

ke Dubai again, sanggup aku kena mungkal pemerindang malam kita ke malam tu peningah. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Ria Kota Media di Kuala Lumpur. Jadi mulai baru ngagai kami YFM Iban di Kuching. Ha, kalai kita bergulai dengan Kumin. Sebenarnya tadi kita bergulai dengan Rolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita buat segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerintah malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5/22/5/2026. Kalau jam berubah atau lagi mai kita mending ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Midi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan nabur ke berita hari YFM Iban di Kuching. Ha, pihak mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nyak nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali agak jam ke penudi kita ke malam tu lebih lagi berpemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayu, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam bangsa mana. Okey, kita berpemerinang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali tu Badukiruah.

ingin tahu nilai kita utau. Nah, udah baba kamu bau kita. Katai bakai beram bisa kita. Udah sedia utau. Ini mamang kita. Udah sedia magang. Semina sila sangau semili kenyalai. Menu ngau pemakai di sedia kena begawai tahun tau. Orang tak dekat bersampir ngau orang tilian ucau. Bah, sama aram sama ninga kelana ruai ke sekali tau ucau. Atau berkena ke dunia digital ngau media ramah.

0: nga sa indo nga girom ka kasam tumiyam ka sumtum ka pa ka ngarja prencha sumtum pamaga ke
1: ah kun kun ka ma
0: kuda minta kirom ka kare minta kirom ka kacang ma ayas naram ketemu aku nadai orang tilian di makai kacang ma makai pes pansu kina kian bisa ga kini setengah jam udahnya ayo yo saya sudah pandai Iban punya cekap ayah sendram udah apa dia bapa live video aku tu kak ma live pa Facebook live pa TikTok tu sikit mayo peminat aku tu lagi ni tau ala laban ayah sendram ba TikTok mayo lagi merik bunga-bunga ikan paus rumah gereja ikan paus lagi pemamik kena ku beli price hari pengada enggak kepren aku sebaiknya dini aku tu, aku live tu, belakang bilik din, din mana agi, bisi mayo agi, kayu kemunting, kayu daun buan.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngau aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nemi sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyong. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala indo darah baskula sigi mayu rindu kaku. Laban penyigat aku, ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke indo mega suah muji aku very cute. Yeah. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelo tupi ini aku. Yenya kebun kami sepilih. Bisi jani, bisi mano. Jani kami mayo bansa. Bansa Sambas. Jani menua. Manok kami pun mayo. Manok Sabung. Manok Sarama. Manok Tuai. Manok Cina pun bisi. Tuk me kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita ingin mayo amai daun sayur tenam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebong, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikira tupik dia. Pedak kita besai daun keladi di sini. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Akai ini suah nyumai keladi itu ke tempat. Keempat jenai. Udahnya lalu hal lagi. Lalu bagi empat kemudian ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem. Kadang-kadang sino gak udu makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau gaulia bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang duit mayalah tu pamaga ulia mantup ketendo makai manok guyeng manat makai kesei wow mayu amai orang beri derma bunga bisi mega pick up bak pun bulu tak bisi meri kesulai wow nak rugi aku live sari tu sigi tidi aku tu terima kasih semua ke bisi meri macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Tita Baji, aku dekat meri kita dia bertanda tarian tiang. Jeng kek jeng, jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng eh nama teto. Namanya kalau kena padam. Apo lapa TikTok tu tadi dia nutup layap aku tu baru ka bertanda. Lalu ditutup sudah. Lemah itu baru rumah tur mempiting.

0: Sengau, udah makanya kita ini aja buat lalu berdoyan udah kayak benar lah buat itu begitu.
1: Baru udah makai ke rumah. Nih, Pak Mama aja buat. Aduh, sepuluh pagi itu nadai di peda. Munya mama yang tua benar mah dia berti tua jabut.
0: Aku tu nadai meda laban ke bisi pengawak Pak Majelis Komoditi ngawi bi kanjuang Barumah Panjai Sungai Ngetut pagi tadi. Sidak Barumah Panjainya ke bisi meda. Lalu nanya aku, kami serumah nanya aku. Mayuah agak sidak pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sidak laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing kada beri di ngagaya ku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucu aku tu nih jabuat mama pengawak dek madak kaku merik dek makai kari empat janik bak tituwa akai jabut merik malu aku sama amat dek tau jabut
2: pihak minik nama kemula sama menggau aku boleh sen hari ke orang medan tadi namo dek pemain orang kemada live aku tadi kak seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik den.
1: Merek malu ini dek tau jabut. Madah kena dek makan nyamai. Labu asam ini dek tau ketinggal. Dek nemu dek, ukainya sikut dua orang ke bedak media ramanya. Jabut.
0: Ya, masih dah terkenanya aku. Ukai ucu sanggau nya, aku sidak. Ya, bertanya aku pada aku, ya, makanya serumah aku.
1: Ya, utai kengai aku. Nusin tai kenyadi baru kain diri sebili ya. Bisa penguntung nak kudai?
2: Aku bisa pen penguntung boleh sen. Tang bati engkau nanti penguntung sekekekekaliknya.
3: Jabut? Oh jabut. Mayo gift boleh debat itu tadi jabut.
2: Pama gaya sendiran bisa MC jam aku lah tadi. Mayo oleh aku. Udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tens ke orang putih kena meri radia kesidak kemeri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omay kain tu
0: kena adanya jabur lapa di nak bertanak mantai ketumbuang
2: engkau aku mayu lagi mesti tak kemari sen ko jaku. Sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no.
3: Jabut. Kumai ditau sebarang utai bantai ke balai titu nya ko de. Sigi terus dipadam ke titu utai kena menuku bekenya. Nya bisi 18 SX. Kau ke utai ke bisi kameh mimit. Sigi nada boleh masuk live titu utai bekenya nemu dicabut.
0: Amai ko de nya senderam. Udah ke jabut jagi mimit. Dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidang. Kumbai sidak eksploitasi miak. Ukai semina pengawal. Utai tersebut pun mesti kanitia katur. Nak tahu nganu orang. Nak tahu nganu pengarap orang. Nganu bangsa orang. Bejaku kasar. Nak tahu sekalinya. Dagang kena betul. Judi. Nipu pedagang oleh persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumo nanti niti katur tituak orang ke oleh live nda tahu umur kurang hari 18 tahun nanti di tahu boleh give nya jabut nanti niti ke give tau ke sian hari tituak tu diberi ngaji orang ke live tu semina masuk ba akaun orang ke umur melalui hari 18 tahun.
2: Aku ngeregister tituaknya ngena tinggi ini ku sanggau.
1: Hah? Tinggi aku dikena dek ngeregister utainya pihak jabuat. Ya, nanti boleh sien. Nato nak berbagi dua dek. Untung, nato nak sama rata.
2: Lalu, nanti boleh untung aku ini. Lalu tutup orang tituaknya ketika berbagi kesin dek. Di tepun satu.
0: baru aja buat telulu nak merti. Ya, gak nadai de tagang dek sanggah patut. Ya dek ngejar ucok dek. Kumai dek mana mantai kediri di luar minta peda orang. Orang nemu dek menyamai emas. Ih, hari itu waktu orang nemu jabuat nyoto dek. Orang tangkap orang jabuatnya seorang dek nyerah ke emas. Baru dek nemu. Nya utai kerkengai kita nemu dek.
1: Eh, kata ikat nangkap jabuat. Nanti jabuat seminak ngayan ke diri. Mbak itu wak ukainya ulih lah. Taban ke tangkap hari telepon. Nyelai nyai gedek tuan rumah ya.
0: Ni nemu engkau bisi orang medak live nanya ke dini jabuat mayanya. Contohnya jabuat medak diri benar mbak pasal kenyuk. Bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang kadang ngomai diri nak kita medah ke diri adini live orang ke medah orang ke berkomen dia hanya ukain semua nya run dia mana bisi sekedar kelan dia bejaku nipu ngeluit kita ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyak tengah kita ya orang putar melihat jago orangnya kita ya main nama dah orang kena melihat kita ya lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
2: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku dini aku live padah aku buat sengkar jani enggak manuak mah di belakang bilik aku
3: amai betul tak kode nyatu rumah. Aku enggak bisa baca ke berita, ke bisa dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
2: Si Sam, nama utai ke si Samnya ya Sendram. Ukai DJ YFM ke nama sesami ipat ke Samnya kah?
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material. Nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedegak ke orang pasal nama amit contoh bakal ke adik ke bertanda mantai ketumbuang yang tadi jabut nyemak bisa direkod orang udahnya orang ngerekod yang tadi ngayan ke tanya bahan media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh.
0: Kati ke utai ke dikumbai skemnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena Sendram bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya nyak kira dia masuk dia magangnya kah
3: nyak pana tau metu rumah mukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah tituaknya aja nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pana tau Siti penyalah megaknya. Laban orang kenyimpan gambar atau ke video nembe atau telanjai atau kena telanjai pan, Siti penyalah minyak.
1: Katinya tahu dikumai penyalah dari Sendram.
3: Nai, kati kena salah. Kita nak nemu tuju sudah tu ngerikut, ngau ngambil gambar. Lebih ganti buat telefon atau ke komputer, laptop sudah tu tak penuh gambar, ngau video nembe amit. Kadang tak bisa penyakit sedak tu kini. Nya kebelah mayu kes masuk nengah miet, nemu. Engkau sedikit penyakit ingin ke nengah miet mainnya.
1: Ii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak Sendram. Nengah miet dikenyari ke? Temu ram ke ngau palak hilaknya. Hidup nusyah kurang. Patu uap mayu utai tu nyari di menua kita itu. Di dengar bak berita indah bak sekolah pun bisa jimat ke ngau bala nak kisai
0: angka di uliah berkongsi ke hukum mengagai sidak ke ngerja penyalah skem tu Sendram mana ke utai ke dikongsi di bakal kedik lemai tu
3: ya ke bisi baca aku harinya mayu macam hukum ya tu rumah mayu pecah hukum mega orang ting record video ngambil gambar tau ke ngaka video ngau gambar nama mit kena menunggu tu dekat dihukum baru section 5 tetap menghukum jail yang tuak kengagai 15 tahun hukum sifat dan ngelui hari 3 kali tang sidak ke seminar medak download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuk ke 5 tahun tau ke hukum duit RM10,000 tau ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru ni teh ke section 10.
2: Ketika orangnya hanya doang videonya, contoh bagi aku ke betanda nanti ke buret tadi bisa kena hukum kena ayah sendera.
3: Ya, besar lagi hukum ya. Labannya doang berkongsi serta nyual video tau ke gambar nama miet kena senoyo jika dipinggal hukum baru section 8. Hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
2: Kur semangat kek. Selamat tumbang ku.
1: Katanya buat video ngau kamar miat-miat ajak dihukum berkenyak senam. Katanya mak aku berlandung bisa diambil orang kamar lalu dipost buat Facebook deh.
0: Eh, siapa keminat kedeknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang Mbak Facebook, bisi hari kita belok balakaban ke Mbak Facebooknya. Kumai sedang post gambar gani ngena kain. Nya tekenggai.
3: Bisi mayu atur ditetap ke menua kita bab nyalah begitu. Penyalah nyadung, nyimpan, berkongsi ke gambar nak menunggu. Bayar kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ya salah. Sekali ke gambar atau ke video nak menit tak kurang besai. Tahu-tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun bisa megak hukum baru Kanun Keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
0: Nya, dengar-dengar sanggau. Dika mamai ngisi-ngisi-ngisi teh berkunci-kunci ke gambar nak menyana bebelah Facebook, bebelah WhatsApp. Utai kena betul dikunci ke dik meh. Kumai di nada hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tau kah digagak kena utai ke kumai orang AI-nya. Nya, udahnya dikunci di saduang kita dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang
2: nanti nyemak ku tetemu kurang bersaduang ke baju tumbuang kunya dini aku kak ngeriputnya ya sendiran
3: nanti niti utai kebaca aku kita tahu ngeriput ngagai balai polis tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC komplain portal nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak nembiak tu atau telefon ngagai upis menteri nembiak ngau induk Pak Lumbur 15999. Wah, pangan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya ada nda ulih kita gawai laban nadai permisi. Sedia dia nukai bisi permisi gawai. Dan yang ngirup barang hari menua Thailand.
1: Nama kirum ya senam.
3: Ya madah ngirup pemakai. Menua sedat din. Bisa yang ngirup baju cap Thailand ke kita tiga jabut. Sebedau gawai tu datai barangnya lah koya.
2: Tama meh makai jenik tom yam. Campur ngosum tom. Nasi goreng petaya piak. Udah meh begawai. Ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: Katanya ada mu. Ucau cita-cita minggu tau. Kati kini amai lah tai utai ke dikiruan pangan senramnya hari Thailand ni lah. Nak nipau kini kolumbian kita. Sama ame kita ninya ketampuan rana ruai tau kujuan kagai ucau. Jadi urat ke ngeluluk keririk nyari sangau nensi nanggai. Ya buat ngau tuai rumah petiang marini liben. Lalu senram raja sebukian. Lalu program rana ruai tau dikeluar ke muni kami di aneh kesau cau.
1: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, peningkat bulan mengaku Min Meliza Ryan buat berita malam hari 5/22/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat Bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuk ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Ari mayuh bengkak agensi perintah. Kelimpah ari 50 buah bansal. Ari orang dagang menua tu. Bak programnya ia megak meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanda pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk asia ari pengelaniak jari. Menua tu nyadi ke kelaik sukong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena kepagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti narit ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu megak nyari palan ketiga alai indu ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketegak penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai permit tisa. Penderang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko balung burung kenyalang, 10 lambar bulu burung kenyalang, 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya, 29 itik tanduk rusak sambar, ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rusak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes kesebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalak 2 kali ditahan ke sebedau tu ketega penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kotnya jakuk tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik berkawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibayar terpawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus Jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPBM Sarawak madah kesidak nerima kangenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban arisida upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa ari upis bomba. Lebuh datai bak palan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siku induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke rawan upis pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk oleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi itu tembuk di pejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik berkawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke sidak yang nerima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima berhari ke sebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, sianya sebuah kereta dengan telefon bincang tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan ketegal pengawak nyerongkai ngena senyata ditau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nakak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Gerana, gerita lama Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati ti nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa Bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi dirimpu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik siti sukut bisik terbunsak ngujung ke kesemua struktur rumah pancai megak dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri megak nak setuju ke buah penemu tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tang ya nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu kena kita berperinang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan. Mai jam kita 16 minit sudah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mic kita Abgulai ngau Sharon Ludan, kini kita sarito.

program kini kita sari tu ni tiang hari dua pukul dua dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngawal nama genturo pendia seberai sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga empalan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik nyadi ke Jepak nyadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemasang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah nyadi jalai komunikasi besai kenyau ari kelia. Nanti an suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat di bepangai bak pengerja asal bakas sungai Ngotasiak serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngawal berdagang mit. Lalu seberapa pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan dulunya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak bekenyak komuniti Jepak dikelala ngawal penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkah jadi lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dua pemansang baru dengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik dua ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam Perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megah lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tau kemajak mana kelimpah di jembatannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun bekal kuasa karan air bersih ngau communication megak udah di kemanah kagi tu udah nampak Jepak jadi palan.

0: narit ati Nur Diau serta Mansang. Ekonomi menua Jepak Datuk Benu Mansang setipak dengan pemansang menua Bintulu di antara sektor untuk kebisik potensial yang kawam perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulu melik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ke Tegal ungkus penghidup ya baru agi serta sunyi agi limpahnya pemansang kandang Nur berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa yang kau melanau melanau bai Melayu Iban Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana ti bebayak serta bebasa kepangan diri antara peranak menuanya. Ari sukur penghidup sosial megak peningah komuniti agi ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agi dikemaran ke kawul antara diri sebilik antara sidak sekaban megak bak menuanya amat rapat. Lalu tajak pun pemansang jampak nyadi nilai komuniti agi mengkang tegap. Dengah penambah penyampau tubuh perengkah guna pelajar ngom mesia mayu di Jepak megak majak ngerembai sekolah udah digagak dikena nangkut peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palan pelajar di Bintulu megak muntang agi ngau pengawak keudah bisik jematan. Perengkah guna bukai bakal klinik kedai ngopalan Nur bersemia megak bisik disedia ke tajak pan tebal gig perengkah guna batang lagi bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi Jepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu lagi perengkah guna kediri lebuah jemah ilak Jepak nyadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua Bintulu. Antara perkara tik nyukum potensialnya ianya tanah yang tik besai Nur bergagak ke pemansang akses tik mana tengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu cimahilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tik lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenya Jepak nyadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden. Ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga Jepak dia tuk muntang agik dilawak serta macak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak tang megak nyadi contoh bahkan ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita udah datai bak pengujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan ke Nur kebukai ke uliah di gerawak kita. Apa dulu aku hari aku share dulu dan melalui program kini kita santu.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup aib bisa. Anah nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anah kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit mungkat neraja, berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Okey, hanya tadi lagu Gawai kena aku merindang kita ni. Pengudah kita bulai dengan Sharon. Kalau yang baik kita rawun ngagai jepak dalam minggu tu. Nah. Jadi kita lagi mengkam gulai dengan aku Min ke malam tu lebih lagi bapa merindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita dengan irama etnik pupu bangsa. Kita lagi berkongsi ke sekedar berita gulai dengan kita bak jam ke 2 kita. Pelabak aku bala kita bisinya empai tindu. Angkanya lagi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai nguluk sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyengkaum kita ke gawa ba kilang kini gawa ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ba dalam minggu-minggu kepenudin dur kita itu nyedia ke diri kak ngintu pengrami hari gawai sikin ada bukai neh beli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Maya kita ke beli ke barang tu peninga biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Bukannya bisik awam kini dekat angin tu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kang mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjai engkanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabu maya kita ke bebaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu pihak megak kunci rumah kita. Halabu maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik kelebih lagi ngibun rumah hanya lah bakal udu. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang uliah di pedak kita ari handphone bawa jama ke dia tu. Nyak meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita boleh nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi hari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okay, semina masa CCTV ajak ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam ba kereta. Dashcam itu berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dang ya mayuh guna ke bandar ya tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bandar ya nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Tu ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita nya tadi udah diatur ke ngau mana laban kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Lagi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school nuan ukai ungkup aku.

Okey, berbaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengrami hari gawai. Ya, kita lekat ke dulu cerita gawai yang peninggal. Kita berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ngambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Lebih lagi kita kenang yang dekat ninggal ke rumah lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Banyak kita udah dekat mupuak mulai ke diri pergila lusa kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya bisi nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udari tawas tu ne peninggal sidak itu bisi nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah muju ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke bisi diterima ba'ari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tu meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat nantinya mak kita bisa mindah nari salah megak kita itu amadah ngagai raban polis ke semak ndur kita diau minta bantu sidak ya ngambil sidak itu tadi berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita baiknya pemisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut merik info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke mersa kini ba genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari Isali Sweetie Sayau.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai ala Najee kalau meda aku nyabak. Nih, nyabak lebuh maya kita yang nauliah ngau orang pulai gawai angkanya sinu kini nih nauliah bergempuru ngau diri sebile ya. Mayuh kita itu tadi kebuah kita ya kak ngau orang pemisi. Okay, ketegal kita itu tadi kak ngintu pengamir gawai nih. Tang ketegal kita ya kak bertemu ngau diri sebile ya. Begulai ngau diri sebile ya. Apa baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menuanya agak sitik kebuah nih ngasuh hati kita sinu tinjemak kita nak boleh pemisi maka ke tahun tu nih tanah ngawak tahun baru kini dur awak kita itu uliah pulai tau ngemulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari kebukai mega kita uliah minta cuti atau ke minta pemisi nur kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke menua. Ya, maka kudah dipadah megak peninga nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi. Aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa. Nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya. Semua meh lagu etnik kita di Sarawak di tu. Nih, jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita dekat terus ninga ke timang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila sebedau di tampuang pengeluar program kami bak pengerak pagi hanya meh WFM dia tu 24 jam sari anairau kita ke pulai malam driba malam anairau sesekali neh kami nang seluruhan merindang kita 24 jam lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan to kebenaran Nancy Mojigoh lagu Kotobian to kau tada uka amatan.

0: Okey, nyak kemunyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita daya ke malam tu nyak lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L ngau Dunstan Pian lagu aku mang gawai. Ya, berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang mega ke tahun-tahun ke udah. Pama disebut kita kumang sigi ia baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh tang kumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeung kaum gaya ya bejaku serta bekeni cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Maya juri nanya dia juri medak bekeni cara aku mang tu tadi bejaku ngau cara ya nyawut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merinang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu gulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribaik Delri Bajang Anak Adi Sepitang.
1: Mana taga? Nak Adi Sepitang. Kirim salam ya. Kirim salam bawa.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Hanya kebenarnya leka lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai baik Bobby Layang Amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam peninggal. Aku lagi mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu. Etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

adik kuyang atu yang sutik lagu kenyah. Jadi kira kenaka tu dulu meh aku gulai ngau kita ba segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi lagu etnik Kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi dia tu lagu dusun Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita ba awak ke Abukai. Bye-bye, selamat malam.

0: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Lingkati kami WiFan segulai sejalai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tok ke nama pun bangsa penyalah tok ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tok ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngamat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat jakuk

0: belasar. Dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Paul, can you show me which way we can go to Tembera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang demua, tapi aku nunggu dia putih yang ketinggalnya nih.
1: Lari aja tuh, lari aja tuh.
2: Aram, aram, aram tuh, anak kau kia. Lari, lari.
3: Ups, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajapan kita enggak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum nggak gaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selal. Kok.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

kenal tahi ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebukeran kau. Lambutan Station Kuching, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Inga, the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
2: Why? Why? Why? Why?

0: 98.9 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
3: Betul.
2: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ariti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komen Nuan Pastor.
3: Oh. Utai ke patut diperhati ke kita itu. Ingat, Nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nada utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke Nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke Nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam itu ke diubah tu abad tubuh tu.
2: Teknologi ke maya hari itu dikena tu.
3: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu, engkau ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lalu pia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tua nyudah tuai berkeni tua kak ngaga pembedahan plastik ngenak botok nak mau lihat tetap. Oh. Nah originalnya tadi ya kerja.

0: nuyan tau ka gamah lasal tu hanya sikit pulai ke jakut tu tadi berkedut me ya. Jadi nya nak nak manah lah aku nak antu setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu ha sigitu tuai tuai me. Ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tu ha. Alebuah tu nyaga ngau manah pemakai tu jaga tu senaman gini tu bisi manah gama tu tetap manah. Tajak pun tu nya tuai. Sehat.
1: Nak ibu ampa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak hidung tu ngagak mata tu kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
0: ne. Nak ibu nak perlu nak perlu. Nak perlu tanya banyak bisik kesan tu di hari lah deh. Hanya dari segi kena pembedahan plastik atau kena ke boktok atau ke jik homon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau atau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau
0: atau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
0: Atau ke nama-nama lah tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan ngena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang yang berkena kota itu lagi batu buah maram. Korang. Kalak yang ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
0: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyak kok putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labau tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: nemu lejau
0: bakat tua makai buah maram. Sebab tua makai buah maram tadi amam liwa tu mana buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyak ka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lumai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari. Kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
1: Oh, aku mai ikut off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik ke meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
1: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu anak mana orang
2: lomat jam di tu sini.
1: Eh Sam, nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
2: Eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirup kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka, di ka spon ka?
0: Aw, nandainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampak kau tu ne. Nama tak kau bisa gitu sih. Sarung irok di tok dia pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai kampua itu nyamai. Kamu
1: jika oh. Kamu jika kampua merah daging.
0: Eh Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh nada, nengah awak, nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu tu, nuan nemu ndak salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu insap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mai orang ke nak medak nuan kini tak ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumoh elo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu panon takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Capa Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Nanti dia setar ya. Lagu ngau kami.

sesemak antik kerupai nadai utai anangan sa sesemak sesemak nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy, kita datuk benar mendiang ke YFM Begulai Sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita sirok. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita sirok, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, enti kita pancar berjaku. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, enti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, enti kita ndak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berindik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan nak oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk ni.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
6: Pesan tu, Ari YFM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mekemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri, nyadi tapak.

0: Akrobata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: ya. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bidai itu ketika itu ngajar. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai tarif ngajar. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ia suba atau dia tahu nya tarif keni ku yang tua tor caranya.
1: Tak ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyuke seminat dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai ya. Jadi nak berhati tau kan nak nyamati lah bala ke jawab bak uti semujilnya sadat-sadat tapi yang dia pun solo lah bakal ke
0: nak ibuah
1: nak, nak ibuah nak madang kan saya main pasal perkaranya lah jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sedap temuluan nasarat rumah maya ke beranau mainnya ketibangnya itu gapai segit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 nanti bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 badok menyebut pengamak kena kumai ngiling bidai pihak kan udah ngelebus memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam pemanggu rumah kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bidai gawai jadi nyenda betul lah nak nganya dia agak pun
0: aman
1: nanti tidak ya kak nyebutnya okay WB sobat nak sempat ngintu gawai kita buat rumah kami dia tahu gawai rana namanya rindu ati mulai ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang kau
1: nah ini salah tak nang umay yang lebih dahi belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 bulan lah sobat dia tak penemu bala tuan-tuan di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan padahal nyebut yang lebih dah jadi ya kiasa beli nuan kena nyak pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggan gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilam bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo banyak udah bukti indo banyak lalu yang tikai mah
0: tikai ngau pengajar nya jimbon tawai hari program leman budaya Iban

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuk lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja, kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, abang daftar.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ti kita ndak sanggup mayar. Seleah ke hutang kena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Ti tuanya kak tadi kak ngeluan duit ketika tua kak kawin mewah, nanti tua nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah kan, laban ya mesti nanti yang tua abad dulu di hari. Ti utanya mesti nanti yang tua berat tua nyingkang. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang, tu si ti kau ti kak patut diperhatikan kita. Kita nak uliah nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak uliah nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba utai tu keperluan asas menyikaku deh. Tangti tua bisi duit cash nya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita.
1: Ya.
0: Berarti kata anang sekali-kali kita berhutang bak dua kena patut. Nama ustai kan dua kena patut. Berhutang bak aluang kita anang sekali.
1: Ya.
0: Anang kita berhutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis.
1: Ya.
0: Bak ujuang aria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepeak ya puan?
1: Ya.
0: Serta nak ibu tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku bilang, masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin bila orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa enak.
2: Ya aku bila selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa utai ke jelu dishwasher kaku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke Kuala Rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu di kajak tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo bertalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kalau ada dadanya berdarat, kurang kau.
1: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumayuh macam menggelar ya, ne. Kira ke kena merangsang kita ya, gek. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan urun, ne, tuan.
0: Tahu, lepas nak bunyi ke canggih, modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu, naik Breeze Walk ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama, ya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nenek tarik ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik kebikiran kau. Lambatan Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gaulimba.

0: ayah kena lakti hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kesan Kita Penerak Pagi Y 9 12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari.

Alkitab Gulayo Kami, program Anak Miet, Minggu hari 6, pukul 7 lemai, di YFM, Pegulai Sejarah.

0: ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tak ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai ke dipinta kita kini, Pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tu aw nang amat, nang mayu orang bisik buah rundi yang temesanya, nah ya. Awah. Aku selalu ngajal teh munyi tu bak raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun bak nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun bak nama utai ti di kedeka kitai. Bah nama arti ke jakuk tu dah. Arti jakuk tu ke diterang ke kudi tu ianya kitai nak minta utai bepun bak pengingin isi kitai. Bepun bak utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dek-deka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apai kita ba dunia tu. Enti ya ibuh ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena yang bersekolah. Tentu dekat mereknya, ya. Aman. Lalu nanti anak merek utai kena yang bersekolah. Nama utai kena yang bersekolah lagi dah. Timpang, itu dah tuai dah. Lalu nadai utai ulih kerja.

0: 1975. Belasar, dua berjurai main macam perkara kenyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Nicholas saya jarang pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya ada rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngira mina matang ketebal lagi sini serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu dah mesti karan punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data yang terunian nanti dia beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
2: Oh.
1: Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Yeah. Baik keruai.
1: Oh.
2: Maya manggil meluar baik.
1: Baik luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik.
2: Ya.
1: Kalau dia mulai janik. Sekarang aku bawa penaik dia. Oleh baik penaik. Oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Oleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak matuan pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk so aku orang bukai kita milih leka jakuk kempai di pasuk dalam kategori kata jakuknya jakuk kerja tak ke jakuk adjektif seleka gagak nombia mayu ame sudah di pasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nombia tak ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah ngau pekit tu tak ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik sajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita jadi nuju bala nembia ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak dekat debai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedak yang nyambung pelajar pergi lah lusa namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita jakuk kita daya hidup kita bangsa kita

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akaran dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Sejulai sejalai.
0: Sejulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie,

0: ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke di kemuan sida ya. Nama kini ke buah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia to.
1: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca ba 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayuah. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengeriang kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jaku Tuhan udah terus terang madah bak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengeriang ke diasai ke kita. Laban, bak buat kudus mga bisik contoh. Ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan. Orang kenangi ke Tuhan. Orang ti berpangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai dari Tuhan. Tang setan pu madah ngagi Tuhan. Aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah, lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah ngekitai Tuhan semampai ngau kitai. Tuhan meh dipatut dikangau ke kitai. Laban penghidup kitai, kitai bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kitai, lebuah kita bertapik ngau kitai kangigak pengawak kini. Kitai bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau dengan orang terdekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor dengan akaun media ramah sida. Telepon dengan bank kena nyekat transaction yang anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang. Simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: 101.3
1: Lagu kesekali itu.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya.
2: Wih.
1: Apa mari gang, nama tu binti yang bapak setia mayohnya.
2: Neh, deh biabu nyau. Nyau ndang lalak, ku sekumbang dia dah butuang seperiang to. Nyau bisa kurang mimit inci, dia pandai lagi gamal dia pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah to bunyau.
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut magai yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan napa inat dien baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngo dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau majak besai-sebesai. Ya, memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
2: Nah, nyangkuang bala kaban kita hilap. Nah, ya kata dia, apa tuan nyangkuang bala kera?
1: Tusah, tusah baik dia tujap.
2: Nah, apa tu tusah dia bunyau?
1: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai kaku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Niat kami YFM segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinain Kod Adegi Jamat Tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke. Pengawak kami, penghidup kami, ngapacalai kami, ngakai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita hanya Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpu cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ko Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngau orang keberdosa datai lalu makai ngau ya, serta ngau sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit mupuak kita lalu giga reti jakok tu. Aku berguna ke pengasih uke piring laban aku datai uke ngangau kurang ke lurus dan ngangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai ngau siku induk kena kuk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum berjakok ngau sidak siku pemesai orang Judah datai bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratasnya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu nekuk putih yang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam hati diri. Entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke induknya lalu berjakuk. Anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai ber rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mi tu ukai mati tang tinduk sidak ketawa kaya tang lebuh semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak mi nya. Anak mi nya lalu angkat berita pasanya ngelekai di serata menuanya. Ke pagi tu nengah baca buku kudus kita tak kebatang aja kita Jesus ngangau rindu ngau ngangkat. Malam peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngonadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, atau keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datang ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, siku pengumpul cukai, orang ke dipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakuk, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau ke bertanya mayu. Ia angkat lalu nitih ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawut. Orang kegerai Tak berguna kedutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu berkenal. Tuhan meda ati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon kau jampan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang angkat ke ia. Dalam pejalai, siku induk kebegetah pengelama 12 tahun. Negau puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku negau karik ia. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna tang datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketika Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati dan tidur. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mensia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengarap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timbal tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan baka metiu tau. Datai ngau pengarap baka induk kesakitnya. Arap kekuasa Jesus baka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai kana Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdaubak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Kami Nuri dan Gita mintir ngari bermacam lagu.

0: Kalimanta, Nalihari, Tadalamay, Pemarindang, Malad.
1: Sebulan, Pujalan.
2: Pengerak Pagi
3: YFM.
2: Dengar ke Pengerak Pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

Okey, lagu kat rumah merindah kita by YFM, by Simon Pengerap Pagi. Lagu yang akan disadarkan Nikal Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okey, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita di baru ninga ke YFM. Jadi Simon Pengerap Pagi itu pemungkal Simon kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulai dengan aku Daniel Stephen, kita bergulai nyantuk ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nombor berita kita ke Dani Tumo pagi itu tajapan serito nyetari pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nombor sekolah pun sudah berengkah pemisi serito dan tajapian nyetari kita ke bisi tangguh pengawak ke dikerja kita ungkap serito tentu ya sudah Dani pagi meh tau ke kita ke terlebak Dani pagi nyetari tentu ya sudah ngirup pagi pagi itu sudah ngirup asyik sekedak ne. Okay, lagu kita ke sekali itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita basra kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jemat 100% terus bergulai dengan kami bak YFM 24 jam sehari.

0: ayah kena lakti hari saya kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

dari Baby Sima, lagu Gawai. Ianya lagu ke diberi nama Maya Ari Gawai. Okey, berkongsi ke Berita Bahasa Surat Khabar. Berita Bahasa Surat Khabar tu aku mendat Berita Bahasa Utusan Sarawak dulu. Okey, Bahasa Utusan Sarawak tu bisa madah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu buat berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi buat headline mega, Malaysia Masters Tan Ji Iwe kempunan ke separuh akhir untuk pekerjaan badminton. Serta juga berita bukai kena rehati, tajam penukai masuk buat headline atau kebabatan berita, ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkai 1 Bulan 6 2026 nya tadi dekat di terit kaki pengawal di berkena ke media sosial. Ianya dikena tentu ke umurnya tadi cukup andua kita register bak media sosial, kita patut ngena tinggi tau ke pasport, dikena tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun. Tu dikena jaga sidak kena biar meh. Ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang ngai ke ditaban ke orang maya macam meh utai ke bolehnya di ba media sosial tu kita panemu nemu gi arah ko kita tu. Okey, lalu berubah ngunya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke dia di Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS. Dia tu di Bintulu. Nyentuk agak-agak pergila. Nyentuk agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu. Ianya jangan leka musim cuti sekolah. Awasi anak-anak di sungai. Okey. Main musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat main anak ngelantang ke Ati. Bisiknya tadi nganjung anak. Pulai ngagi rumah panjai, tiba rumah panjai atau ke bak menua nya tarik besi sungai, tentu ke anak bermain bak sungai nya tadi selamat meh. Besi orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi meh kita kau ngau pengelikun tu engkau nya tadi kita main anak ngelantang kati manik bak sungai kini tau ke bak nondor ke bukainya tadi bukai sebina lemas dan kita nangi ke kroko. Kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngeruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu kemana ya? Okey, sudah tu lagi rekam kunci ke info bukai mega dan kita ke bersih pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 013-862-8422. Aram kita tinggal kawat rock merindang lagu ya kaban sampai mati.

pegawai Dayak ngagai semua kitai, lalu ngajah ke penghidup kitai betua berlimpah. Gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung. Sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana. Sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama. Sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua. Sidak kenembiak boleh utai di julua ati serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kitai semua. Oh.

Ya, lagu gawai Ari Tajur Mawong Sa Tujuh nama lagunya. Okey, kan sekali itu uji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke daripada aku bak headline tu tu bukan ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari kira pukul 10:30 ke alai ya tu tadi benung gawak. Udah nyak tadi terpedak ke bayar. Ni pemesai bayar. Nanti ku medak lah ni. Dan besar diri ke bayar tu. Di di ketup ya pama diri ke. Tu besar ke hari tubuh kita mensia pemesai bayar tu. Kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanjang ya. Engau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara dipatut diperjalai ke. Okey, nyak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah dan terima pingat perkhidmatan setia. Pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu berita bukai ke Narit Ati, empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di Kuching itu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching SCP Alexander Naga cabuk madah ke sidak ya tu tadi ngagak operasi tinangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sedang merampas sebuah kereta di pelabak ke ngagak penyalahnya tadi. Lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey. Jadi sedat tu dekat depan siap. Buat seksyen 395/397 kanun keseksaan laban di ngerumpak ngena senyata. Okey. Nyak berkawan kau berita orang ke ngerumpak. Lalu tu berkawan dengan skema penyampau pengerugi. Ya kau dah direkod ke ba skema atau ke skem kena cara online naka bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Mayu tu. Lebih 1 bilion, lebih lebih setengah bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit naka bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketiri ditipu skema dia tu macam bangsa skam dia tu kita nak nemu diri ditipu orang tang ujung-ujung nyong ditipu ga tang nanti kita ke nyeliah diri hari ditipu nya tadi ana yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh kelbagi ba media sosial nya tadi mudah amat boleh duit tu pokok kita RM100 tang boleh polai beribu-ribu ringgit ana yang harap ke utai bukannya okey. Kita berperindah baru lagu kita ke sekeletuk untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu dia beri nama Berami Baru.

Menua, berimbai maya gawai. Ingat kita ke bisik pesan yang tadi. Kena tak ke pesan kita ber-email yfmiban@gmail.com serta menggambar WhatsApp 0138628422. Udah tu lagi aku dekat maca pesan kita semua. Okey, dan sebenarnya aku dekat menindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
1: Dah top up Sarawak pen, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau kebukai. Tuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kenduri kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah.

0: banyak nalaki hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terus mengenai ke pesan berat bahawa YFM jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati hari Senorita Suma Anak Ipeng tau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5. Ianya sarito ba rumah jamin podai lobo antu. Lalu ni yang dekat di Anjung ngagai pendam Anglika nyemungan lobo antu kena 24 hari bulan 5 2026. Ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ba batang air fasa 1 dengan 2, sekaruk, nangga mepi, mepi pasir, wong pandak, bui, menyan sawan, kawung, radau, ulu undup, betuang kuca miring ngau semua kawan belayan ting lala. Nado isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubuk antu kena 23 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026. Ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun hari Roslin anak Edwin Umpeng. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpeng anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan ba Sibu Jaya nangang beguang kawan belayan ba rumah Asan nangang kuah ketibasung semua kawan belayan di Miri Bintulo, Kucing, Abu Asri Aman, Ensebang, Lubu Antu, Ngau Julau. Ok, ni pesan semayang genap setahun. Lalu pesan ke sekali itu, pesan muai bahasa hari Lerida Janau anak angkat tau ke apai guya. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana anak angkat atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026, sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai basah tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalan Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan Bang Kudu, kawan melayan bak rumah Abiang Kerikat, rumah Japa, Tintin Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda Sungai Anak, ngau semua kawan melayan bak rumah Edmund Daji, Kudu Baru. Jadi pesan juga dituju ke ngagai semua kawan melayan di Seratu, ngau kawan melayan Kebukai. Okey, ni pesan semayang muai basa. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan madah ke ngetas ulit anak ya ianya Niang Bread Frisati anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalan Geharu 10 Taman Rintiang Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan ngetas ulit. Udah tu lagi nampung maca pesan kita kebukai dan kita akan lagi dekat ngetas ke pesan. Pesan mati di dekat dia suah. Baca kami bak YFM pesan ngetas ulit kini. Boleh ngetas ke bak email yfmiban@gmail.com. Tak ke WhatsApp 013-862-8422.

0: yang nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke sekali itu hari Tuan Rumah Luang, anak pengueng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai. Embut anak jelai, udah nadai kena 22/5/2026. Ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai tang tentu ia dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ke pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pagila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili Sengkunyit Tutun Skim Bawi Musing Ukum Skim Skandis Lepo Mawai Ulu Sembang Pelai Ngau semua Kaban Belayan ke ngelala ni membuat anak jelai. Jadi nalu isi berita pesan tu madah ke membuat anak jelai. Membuat anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ni yang dekat di Singgai Sarito ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas ulit pesan hari Dorian satu anak Linsum Taukai Indai Simon yang dipesan pada ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib Taukai di Kangau Gil kena hari 6 23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang. Kabar melayan ke ngelalanya tadi di pintar datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin Satu Empu ianya Indah Niang tidakkan nombor penerang ke Siliak 013-576-4255. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan semayang itu 100 hari. Pesan hari Teresa anak Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang ni yang Anthony anak Kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala ni yang Anthony anak Kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai. Baru Mahasidak Yampo ianya nombor 1H Lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke Regang Bak Pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur dengan Jalan Semayang. Lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Ini pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami bak YFM di tu. Dibisi pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM di tu boleh kenatai ke pesan berat kita bak email ngau WhatsApp kami. Ke sekali tu berperindang kita lemambang lemai ngau lagu ya gerunung kaki encuri hati.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantau, pesan Ari Frankie Energy pun ngau sedas madik. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu atau ke semua yang mereka regang Ari Frankie Energy pun ianya kena 20 hari bulan 5 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon anak celaring radau undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaum Melayan baru mai Gunung Samet rumah Simon Pilit Kawang rumah Jackson Jin ba Sungai Putung rumah Bayer Sebangkoi rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis, anak Juang, Paku, Ili Undup, ngau semua kaban Melayan di Kelili, Undup, Kucing, ngau kaban Melayan Kebukai. Jadi kita dipinta datang ke rumah Simon, anak Celaring, Radau, Undup, Laban Semayang, serta mereka regang Niang Jipun, anak Uka, tau ke apai Frankie, kena 30 hari bulan 5, 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Bawan Mandi dekat meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua bala kita Dayak kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang nguan menua. Uha, selamat.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RYFM. Coba tu batang berita. SKMM ngenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengau Cara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertopi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna. Kita bawa lagi ngagai nembik miat ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nembik miat CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Tidik keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua itik konya netap ke tanggung pengawak di Terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikena nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngerugak baga pengawak nipu tau ke jakut di bergedi. Platform media ramahnya dipinta Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikena nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil keulih nampak ekosistem digital ke likun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus begulai ngau maya bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada ke munyinya udah berjadi carnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbaiknya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah bring dia ari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak ari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah. Oleh digagak netap ke akaun pengguna kendang udah bisi oleh di Pejalai Kengau Cara Berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara tipatut ngena dokumen rasmi bakal tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawal ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Rambut nombor ke Palan Transformation Bertanam Bertopik Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarap ke ulianya di penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertopik Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Konsen Negeri Sita Murum kena di Cukpai Ugun. Madah ke Palannya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertopik pintar berlalau ke komuniti ngau tujuh. Negap ke rakyat menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden latih penglandia ngau pemansang ekonomi di Meruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad Palan Pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakarta buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertopi pintar buat Sungai Asap. Berbagai banyak pemansang SATC itu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Dibisi nyedia ke perengkah guna internet ke Sikar ngena teknologi fiber optik bak menua pesisir. Berindah harinya yang megak minta rakyat ke dia bak menuanya meri kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkus pemayak ngagai sidak ke dia ba menua pesisir.

Tiap bengkai pengawak ti di pejalai kebak kandan Nur ngelingi sekali ke sengaja atau kendak bisik potensi serta merimpas ngubah ekosistem rampak menua. Berindik harinya atur nyaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menggeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dr. Len Talib Saleh, mada ke perintah menua, sudah berjalan ke mayu macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Yang masuk ke Jakotuk Maya Pengerami ngelancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang madah ke Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul madah ke nadai orang di Kelawang aringah sai ke hasil pemansel. Nyalai inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal nang patut amat diangkat ke maneh agi. Kita ada tu benda-benda yang ke berita Ari YFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu melabuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tindari hati dikarau ke oleh ngerinduk ke hati Mansyah Mayuh buat pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjukkan Bintulu Kitchen ngau sales, tinjual produk hari menua tu

Prancis yang sidak berjalan ke pengawak. Pingat dilekat ke Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit Residen Bagi Menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke Odah Gawak 30 tahun, ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke Perintah Menua Seruran, ngenang pemanah pengawak orang di Gawak Perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawa berjalan ke pansiak 2 kes jenayah ngemedis ke orang, 4 kes ke berbida, ngimbai jalai BDC ngau jalai tabuan hilir Kuching demalam. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke kes keteruban nyadi bak jalai BDC Kuching. Lebuh siko lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki itu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi, hari 4 tu tadi, urung pukul 1.30 dini hari. Bak kesnya, polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21, ngagai 33 tahun, serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa, polis tertemu ke siku antara sidatu bising ngembuan rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik, semua sidatu ditemu negatif. Berbangunnya berkes kedua, polis Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, madah ke sikok lelaki di Paluk Seraban Orang, ngimbai jalai tabuan hilir Kuching, urung pukul 7.28 pagi, berari ke sebakar. Lelaki ke dipaluk tu ngujung ke bakal, lalu dia tu benuang di perubat ba Hospital Besar Sarawak. Berindah hari penusahannya, polis megau dan ngetan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperasa, polis tertemu ke semua sidatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sidak ke bisi berkawal ngau kes tu dipansiak ditan reman pengelama 4 hari ba Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan, berita baru. SKMM nukul kedua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawak kena teknologi moden bertanam bertupi. Tolong kami nabur ke berita RYFM, berita di Tusun Rana Saimin, lalu di Salin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 23 bulan 5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak udah membenar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak. Dibantai ke Menteri Pengobrumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih. Timadah kecurak celum bak menira barunya, nang keman ketegal bisi kawal ngau simbol perkara tinamanah serta orang ti benung ngulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar, serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyau

Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Hai, aku Alamis Wata. Ngapulah tu aku kamera. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tu. Lepas terlibat main ke mana ya. Anang hirup main terlibat. Nanti dah tiba rumah baru tahu. On.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi siko nembia, bengal, agu, na uleh bejaku, tangi ya uleh belagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah. Aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita kita keterubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagi nuan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu peringat. Ngenang orang kengigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih lagi bala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah habis pun 5 pun 6, kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Jadi kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumen Zijiang di China peningat. Nau aku buah aku kena ketawa. Nada enal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua ya nyat peningat. 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijiak mempunyai kejakuk kita ya, baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buat lelaki itu bernama Zhang ya. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China dia, dia di Zijiang dia. Ngau belakaban, mayu apa belakaban ya. Ungal lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan, ngegak kerja. Saya gaji dia, pamam bisa kena kita ngagak rumah, beli barang ba, rumah ba menua kita dia tu. Tak pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban yang pedinga. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngiga kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didinga kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujo majang, boleh kerja ada din. Anak nak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama majang, kui naik peningat. Kira kengiring pejalai Zhang nuju ngagai kandang negeri ke benar, besar enak pengarap pindai.